0: operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas Lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai

0: menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena ada di luar desil tertentu.
1: Nah, dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
0: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
0: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
3: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
5: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
6: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
7: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya, karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya sekolah rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan 1 semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua, mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sekolah rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Ya,
2: dari segi ekonomi sangat membantu sekali, karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang sepeser pun Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah, itu sangat membantu. Tentu saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua Bu, dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, mungkin itu saja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta amanlah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, lagu yang luar biasa sekali. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Halo RRI. Acara ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti di Halo RRI. Apa kabar untuk hari ini?
0: Semoga selalu sehat ya bagi Anda yang tentu beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa menggunakan masker.
1: Benar sekali.
0: Kabut asap masih ada, Diti.
1: Benar, dan sepertinya nih ispa meningkat nih.
0: Betul.
1: Iya. Dan untuk Anda yang ingin atau melakukan kegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jadi lebih aware aja sama kesehatan. Pakai masker, dan juga ketika sudah pulang ke rumah, baju yang digunakan di luar itu langsung diganti, Shal.
0: Kalau bisa ya.
1: Iya, kalau bisa. Apalagi biar yang di rumahnya mempunyai anak kecil ya.
0: Biar tidak bawa macam-macam ke rumah.
1: Benar
0: ya. Yang
1: sekali
0: tidak terlihat tentunya, yang menempel di badan.
1: Iya.
0: Dan juga selalu bawa air putih ya.
1: Iya,
0: minum
1: benar.
0: Yang banyak, biar tidak apa ya, biar tidak batuk-batuk lah.
1: Tidak batuk-batuk, tidak dehidrasi juga ya, karena memang ketika kita menghirup udara yang kurang segar, itu pengaruhnya di tubuh kita. Ical ngerasa gak kalau saya beberapa hari ini baru aja keluar rumah, gak sampai satu jaman ya, pas balik lagi itu sudah haus hilang.
0: Waduh,
1: luar biasa.
0: Iya. Berarti butuh air putih kemana-mana.
1: Benar sekali ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa minum vitamin. Pokoknya harus ekstra nih
0: ya.
1: Ekstra diperhatikan, karena supaya kita tidak terserang ispa.
0: Iya, betul sekali. Baik, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI ya, dimanapun Anda berada, mungkin ada yang Anda mau sampaikan terkait mengenai kabut asap ini ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini di 0821-5320-9845 atau di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya. Kita himbau juga nih untuk para untuk masyarakat ya, Ical ya, meminimalisir berkegiatan di luar ruangan, apalagi untuk anak-anak, Ical.
0: Iya.
1: Ya, anak-anaknya agak susah diatur ya, apalagi toddler ya. Jadi kalau udah dikasih tahu, tetap aja masih lari-lari karena masa aktifnya ya. Iya. Tapi mungkin diminimalisirkan aja.
0: Iya. Sebelum itu sebenarnya sudah ada juga edaran dari pemerintah Kota Tarakan ya, bagaimana mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Termasuk Diti sampai hari ini ya, proses belajar mengajar itu dilakukan di rumah ya, atau pembelajaran jarak jauh. Dan ini tentunya salah satu upaya pemerintah ya untuk menekan, biar mengantisipasi adanya tambahan dari ispa ya.
1: Benar sekali.
0: Penyakit ini yang lagi rawan tentunya muncul di kondisi saat ini.
1: Iya, kalau di Kalimantan, untuk Kalimantan Utara nih urutan terbawah di seluruh Kalimantan untuk polusi udaranya. Tapi seperti kita lihat, kalau dilihat dengan mata yang mata kita yang
0: kasat mata
1: ini

0: Alhamdulillah baik. Di sana gimana Mas dan Mbak?
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah.
1: baik. Iya, boleh update info cuaca Kaltara untuk hari ini, Mas Noval?
0: Baik. Baik, saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Utara pada hari ini. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan dulu kondisi dinamika atmosfer saat ini. Secara umum, angin lapisan atas di wilayah Kalimantan Utara bergerak dari arah timur hingga tenggara di atas wilayah Kalimantan Utara. Nah, pola pergerakan angin ini memberikan potensi terjadinya hujan-hujan lokal di wilayah pesisir seperti Nunukan, Tarakan, dan Tanjung Selor. Untuk perakiran cuaca harian sendiri, secara umum wilayah Kalimantan Utara diperkirakan masih mengalami udara kabur sepanjang hari akibat kabut asap, khususnya di wilayah Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Meskipun demikian, masih terdapat potensi hujan lokal yang terjadi pada pagi hingga siang hari di wilayah Tarakan, serta potensi hujan lokal di wilayah Nunukan pada malam hari. Kemudian untuk suhu udara sendiri di wilayah Kalimantan Utara, hari ini berada pada rentang 28 hingga 33 derajat Celcius. Begitu Mas dan Mbak.
1: Baik, untuk jarak pandang pagi hari ini bisa diinformasikan juga Mas Noval?
0: Iya, baik. Iya. Untuk jarak pandang sendiri di wilayah Tarakan berkisar di 7 kilo. Sementara itu di wilayah Tanjung Selor dan Longbawan itu masih tercatat di bawah 3 kilo. Jadi wilayah Tarakan dan Nunukan masih cenderung lebih baik untuk jarak pandangnya.
1: Baik. Ya, untuk potensi kabut asap hingga esok hari seperti apa nih Mas Noval?
0: Ya, untuk potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar antara 2000 hingga 2 kilo hingga 5 kilo.
2: Iya.
0: Dan masih terjadi hingga esok hari.
2: Artinya masih aman untuk jarak pandang penerbangan ya, Bang Noval?
0: Iya, untuk jarak pandang penerbangan terutama di Tarakan masih cenderung aman.
2: Iya.
1: Iya, bagaimana untuk perjalanan laut, Mas Noval? Apakah masih aman juga?
0: Baik, untuk kondisi perairan wilayah di Kalimantan Utara sendiri, pertama dari tinggi gelombang cenderung tenang di wilayah perairan Nunukan dan di perairan Tarakan dengan tinggi gelombang hingga 0,5 meter. Sedangkan di wilayah perairan Tanjung Selor, gelombang mengalami tinggi yang dengan kategori rendah dengan ketinggian hingga 1,25 meter. Nah, namun kami selalu menghimbau untuk pengguna jasa transportasi laut agar tetap berhati-hati, terutama di masa kabut asap kali ini yang mempengaruhi jarak pandang tentunya.
1: Iya. Untuk titik panas nih, ya, karena memang berhubungan dengan jerbu ya untuk hari ini ya Mas Noval. Untuk titik panas di Kalimantan Utara ini ada berapa banyak Mas Noval?
0: Oh ya, terkait informasi titik panas atau hotspot, berdasarkan pengamatan yang kami lihat terakhir kali, berdasarkan pengamatan satelit, tanggal 13 Oktober itu terdapat 7 titik panas di wilayah Kalimantan Utara. Dengan sebaran hotspot paling banyak itu berada di wilayah Bulungan sebanyak 6 titik panas. Baik. Adapun untuk sebaran kabut asap lain juga mempengaruhi jarak pandang di Kalimantan Utara.
2: Oke.
1: Baik.
2: Ya, terakhir Bang Noval, ada himbauan untuk masyarakat kita dan juga selalu update informasi kemana nih? Silakan Bang Noval.
0: Baik. Baik. Sebagai penutup, kami dari BMKG Tarakan selalu mengingatkan kepada pendengar setia RRI untuk selalu memperbarui dan memantau informasi perakiran cuaca resmi dari kami yang dapat diakses melalui website BMKG, Instagram BMKG Tarakan, dan tentunya aplikasi info BMKG di ponsel Anda seluruhnya.
2: Baik, Bang Noval, terima kasih banyak
1: terima
2: Bang
1: kasih
2: atas informasinya ya.
1: Iya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
2: Iya,
1: Noval Kamil Fauzi. Kita dari podcaster BMKG Kota Tarakan.
2: Betul. Iya.
1: Bagaimana Hichal? Sudah jelas dengan informasi cuaca untuk
2: sudah
1: hari
2: jelas
1: ini?
2: Ya, hari ini kabutnya masih ada ya. Ya, walaupun memang untuk jarak pandang relatif aman
1: 7
2: ya.
1: 7 km. Betul.

0: Iya.
1: Begitupun besok kemungkinan masih sama, berarti asap kiriman juga masih ada ya.
0: Iya, tergantung arah angin.
1: Betul.
0: Ya, kita sama-sama berdoa saja, pendengar.
1: Semoga ya, dimanapun titik api itu segera selesai dipadamkan.
0: Selesai dipadamkan, benar sekali.
1: Iya, mungkin itu kita bacakan satu informasi dulu ya. Sembari kita juga terus menantikan bagi Anda yang bergabung, sampaikan opini, komentar, masukan Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur ya. Hal-hal yang kira-kira perlu pembenahan segera di 0821-5320-9845.
0: Iya.
1: Dari rri.co.id ya, Pemkot Tarakan bebaskan denda PBB P2 ya dari tahun 1995 sampai dengan 2026 hingga 30 November ini. Pemerintah Kota Tarakan meluncurkan program pembebasan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk masa pajak tahun 1995 hingga 2026. Program keringanan ini berlangsung selama 2 bulan ya, mulai dari 1 Oktober hingga 30 November 2026. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menyampaikan bahwa kebijakan insentif pajak ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Tarakan. Di mana Hairul juga menjelaskan bahwa penerimaan PBB P2 sangat vital dalam mendukung laju roda pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan fasilitas umum di Bumi Paguntaka. Aksesnya ini tentu ya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Pemkot Tarakan menyediakan berbagai saluran pengecekan serta pembayaran PBB P2 secara langsung maupun digital. Masyarakat yang ingin mengecek besaran tunggakan pokok PBB P2 dapat mengakses secara online ya melalui portal resmi ya smartpbb.tarakankota.go.id atau mendatangi kantor kelurahan setempat. Proses pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang bekerjasama ya, diantaranya ini ada di loket gerai di kantor kelurahan setempat, kemudian juga ada di mall pelayanan publik MPP. Kemudian juga ada bank perbankan atau retail yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Tarakan ya, diantaranya Bank Kaltim Tara, Bank BCA, PT Pos Indonesia, Indomaret dan Alfamaret. Kemudian juga ada digital atau e-wallet ya, aplikasi Smart PBB Tarakan, pakai Kris juga, ada OVO, GoPay, Tokopedia serta Shopee. Bagi warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program ini ya, yakni penghapusan denda PBB P2, Pemkot Tarakan menyediakan layanan informasi khusus melalui saluran WhatsApp resmi PBB P2 di nomor 0811-5355-335. Iya, informasi selengkapnya bisa Anda buka dan baca di rri.co.id.
0: Iya, dan ini jangan disia-siakan nih, Cah, ya, karena di
1: dendanya dihapus.
0: Dendanya dihapus.
1: Jadi seandainya dari tahun 1995 ya, itu tidak pernah bayar pajak dan dendanya menunggak.
0: Iya. Ya. Di tahun 2006, 2026
1: bayar pajak realnya aja ya.
0: Iya, bayar pajak realnya aja. Oke. Ya, sepertinya kita harus break dulu ya, Cel. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, kami break sejenak tetap di Halo RRI.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz pendengar yang mendengarkan kita di Tanjung Selor dan juga di Malinau yang ikut merilai di 95,3 MHz
1: dan 1350 kHz untuk AM.
0: Iya, dan juga yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official ya. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, sampaikan unek-unek Anda ya, opini, komentar terkait pelayanan publik, infrastruktur ataupun hal-hal lainnya yang kira-kira butuh pembenahan segera ya. Kita coba jembatani, kita akan sampaikan keluhan-keluhan Anda ke pihak-pihak terkait untuk dikonfirmasi.
1: Benar sekali. Kalau nggak mau komen di YouTube, langsung telepon aja di 082153209845. Nomornya di bawah ini nih.
0: Iya, dan bisa WhatsApp juga di tim.
1: Iya, benar.
0: Bagi Anda yang ingin WhatsApp, jangan lupa tampilkan juga ya, kirimkan foto ataupun video terkait
1: bukti
0: apa.
1: Pendukung, ya.
0: Betul, apa yang kira-kira menjadi keluhan Anda.
1: Supaya tidak hoax ya.
0: Ya betul. Dan kita itu juga bisa jadi dasar ya. Kita bisa teruskan ke pihak-pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi.
1: Iya, seperti keluhan jalanan yang rusak misalnya.
0: Betul.
1: Atau juga pengendara truk ya, yang mungkin untuk membawa beban yang banyak sekali di truknya, jangan laju-laju. Kayak kejadian kemarin nih, Cel. Ya, untuk teman-teman RRI juga membantu untuk membersihkan jalan karena kebetulan lewat ya truk batu.
0: Betul.
1: Iya, dan itu sangat membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Ya, langsung saja kita membaca untuk ada informasi Cal, ini
0: ada
1: dari
0: rri.co.id.
1: Peduli keselamatan bersama, pengendara gotong royong singkirkan batu yang tumpah nih, yang tadi saya bilang. Iya. Sejumlah pengguna jalan bergotong royong menyingkirkan muatan batu yang tumpah dari sebuah truk di kawasan Jalan C Sesayap. Dan aksi spontan ini dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas, mengingat batu-batu berukuran cukup besar berserakan di badan jalan dan dapat membahayakan pengendara yang melintas. Salah seorang pengendara, Caca, mengatakan awalnya mereka melihat seorang anggota TNI berupaya menyingkirkan batu-batu tersebut seorang diri. Melihat kondisi itu, sejumlah pengguna jalan kemudian turun tangan untuk membantu. Ya, dan menurutnya keberadaan batu bara berukuran
0: batu besar
1: ya. Keberadaan batu berukuran besar maksudnya yang ada di badan jalan ya, berpotensi mengganggu perjalanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Gotong royong tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap keselamatan bersama dengan menyingkirkan batu ke tepi jalan. Para pengendara berharap risiko kecelakaan akibat material yang berserakan dapat diminimalkan.
0: Betul sekali, Diti. Ya, bicara mengenai batu-batuan, ya bukan batu bara ya.
1: Bukan batu bara, bukan batu akik juga ya kan.
0: Apalagi besar-besar ya, kalau kita lihat fotonya itu besar-besar, itu kalau kena ban motor, wah langsung oleng motor ya.
1: Iya, itu apalagi itu batu besar dikasih ke pinggir, belum lagi adik-adiknya. Kan ada batu yang kecil-kecil itu, iya, itu bahaya juga, tajam juga ya.
0: Itu Rosi lewat situ pun langsung gigi satu dia.
1: Enggak sih, perasaan Rosi langsung jalan kaki kayaknya, motornya di
0: digendong.
1: Iya.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, dimanapun Anda berada, kita juga akan terus update informasi perkembangan seputar Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada umumnya. Bagaimana wartawan-wartawan kita yang ada di lapangan juga akan mengabarkan apa kejadian yang mungkin bisa Anda dapatkan. Ya, kita sudah terhubung ini dengan Muhammad Rajab Shah ya,
1: dengan Bang Rajab ya,
0: yang akan melaporkan terkait kondisi jalan di salah satu titik di Jalan Gajah Mada rusak parah. Halo, selamat pagi Bang
1: Rajab.
0: Selamat
1: pagi Bang Rajab.
2: Selamat pagi rekan Ical, Diti.
1: Iya.
0: Silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di salah satu titik di Jalan Gajah Mada, tepatnya di pertigaan Jalan Gajah Mada dan Jalan Cendrawasih, di mana kondisi jalan dari pantauan saya di lapangan ini, kondisi jalan di titik ini terlihat begitu rusak parah. Banyak titik-titik, terlihat ada beberapa lubang yang baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar terlihat di sekitar jalan. Kemudian pengendara juga sedikit berhati-hati melewati jalan ini karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dari pantauan kami di lapangan bahwa kondisi di lapangan ini cukup banyak airnya ya, dan diakibatkan melubernya air di selokan atau di paret sebelah jalan di trotoar. Nah ini dari informasi yang kami peroleh dari warga di lapangan bahwa kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum ada penanganan dari pihak pemerintah. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi jalan pemerintah provinsi atau pemerintah kota, sehingga sampai saat ini belum dilakukan perbaikan. Demikian.
0: Iya. Baik, iya. Bang Rajab, untuk pagi ini seperti apa pantauan di sana? Apakah ada tanda yang kira-kira memberi tanda bahwa di sana ada lubang, atau sampai sejauh ini apakah sudah ada pihak terkait yang datang melihat atau seperti apa?
2: Dari pantauan kami di lapangan saat ini belum ada instansi dari pemerintah yang datang untuk melihat. Dan kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Apalagi ini berada di jalan di tengah kota ya, di pusat kota, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu arus lalu lintas kendaraan baik yang menuju ke Pasar Guser maupun sebaliknya, karena ini jalan ini merupakan salah satu jalan utama ya menuju ke Pasar Guser dan daerah Sabindo. Demikian.
0: Iya. Baik. Terima kasih Bung Rajab ya atas laporan langsungnya dari Jalan Gajah Mada ya, Kota Tarakan yang memang sempat viral ini. Bener? Ya. Beberapa hari terakhir memang viral ya, dikeluhkan oleh pengendara jalan dan juga masyarakat sekitar ya.
1: Iya.
0: Karena ini bukan sehari dua hari ya.
1: Bukan sehari dua hari, sampai lubangnya juga banyak dan airnya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Okay. Ya tadi yang mau saya tanyakan, Bang Rajab lagi di daerah Guser ya?
0: Betul,
1: daerah kebetulan situ, Gajah Mada. Ada tukang putu lewat ya?
0: Ada dengar ya
1: tadi? Ing tadi. Oh.
0: Ya, iya. Tolong diantar ke studio gitu.
1: Benar sekali. Ada suara putu lewat itu.
0: Walaupun memang sulingnya agak storing ya tadi.
1: Iya,
0: ya,
1: benar suaranya sekali. Iya. Tapi informasinya cukup jelas.
0: Ya, semoga bisa ditangkap juga oleh pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan mungkin bagi Anda juga yang setiap hari lalu lalang di situ, silakan bisa sampaikan di 0821-5320-9845.
1: Iya, sepertinya kita akan membacakan komen yang ada di YouTube ya. Dari Payung Alam. Bang, tolong infoin ISPA Tarakan, takut banget ada anak-anak di rumah. Iya, efek kabut asap ini sama ISPA gimana bang? Terus juga ada Ed Echlaca. Iya. Waduh, hilang. Okay. Iya, tolong kenal pot brong. Ini loh Pak Pol ya, ganggu betul. Sudah sesak asap ditambah bising ke pot brong. Brong.
0: Gitu. Mungkin Yelsica ini yang masuk di kolom YouTube kita bisa juga WhatsApp ya di 0821-5320-9845. Kalau ada foto kendaraannya lebih bagus.
1: Ya. Iya, tapi tenang aja. Untuk Nopolnya kita tidak akan.
0: Baik.
1: Kita sensor ya, kita sensor.
0: Iya, betul. Baik, Diti. Baik, untuk update ya bagaimana kondisi cuaca dan juga penyakit yang bisa saja muncul di kondisi saat
1: cuaca
0: ini.
1: Cuaca sudah, sekarang tinggal kondisi kesehatan.
0: Kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, ada Ibu Dr. Devi Ika Indriarti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Devi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Bu, kita dapat informasi beberapa hari terakhir ini kan kabut asap. Betulkah penyakit ISPA meningkat ini di pelayanan-pelayanan kesehatan kita? Silakan, Bu.
3: Oke, baik. Jadi peningkatan kalau terkait dengan kabut asap memang sudah terjadi kabut asap ya. Memang kita beberapa minggu ini kita kan ada kabut asap. Kemudian saat ini yang berapa hari kemarin itu 2 hari atau 3 hari ya, itu sudah peningkatan indeks kualitas udaranya itu di atas 100. Jadi ada 101, bahkan pernah mencapai 113. Waktu itu disampaikan bahwa kalau di ISPA-nya di atas 100 itu berarti tidak sehat, dan disarankan untuk warga atau masyarakat Kota Tarakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah kalau terpaksa keluar rumah menggunakan masker, seperti itu ya. Dan kalau kita melihat nih di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, data yang kami dapatkan adalah memang di minggu, ya saat ini kan minggu ke-40, itu terjadi peningkatan kasus. Jadi peningkatan kasus ISPA itu sebanyak 896. Okay. Kalau yang minggu sebelumnya, minggu 39 itu 777. Biasanya kasus ISPA kita itu sekitar, biasanya kasus ISPA kita itu sekitar ini apa? Kasus ISPA kita itu, kasus ISPA kita itu sekitar 400-an, 300-400, tapi di sejak di minggu 37 itu meningkat menjadi 609, kemudian dari 619, dan di minggu lalu itu 777, dan minggu sekarang itu 896.
0: Naik 50% Bu ya, luar biasa di 2 minggu terakhir. Bu, kalau untuk pasiennya sendiri ini yang rentan terkena ISPA ini semua jenis umur atau seperti apa?
3: Semua umur itu rentan untuk terkena ISPA.
0: Oke, baik. Apalagi punya penyakit bawaan mungkin sangat rentan Bu ya.
3: Ya, misalnya apa ada infeksi paru-paru atau mungkin memiliki penyakit asma, itu juga semua rentan itu.
1: Iya. Baik. Dokter Devi ini, apakah air yang telah bercampur dengan abu dan juga asap ini aman dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nih Bu Dokter?
3: Nah, jadi kalau misalnya ini kan kita melihat ya, kalau dia bercampur dengan abu atau asap kan hitam ya, berarti kan kotor ya, itu berarti tidak berfungsi untuk dimasak, untuk masak nggak boleh kan gitu. Tapi kalau untuk misalnya mencuci ya, tapi juga berisiko juga ya, pakaiannya jadi kotor kan gitu kan. Nah, untuk menyiram tanaman mungkin masih bisa ya. Jadi itu kita melihat lah. Tapi biasanya ini warga masyarakat kan bisa menyaring ya, menyaring terkait dengan air yang masuk ini ya ke profil tank. Karena kalau sudah masuk sudah kotor kan kita susah ini ya.
1: Bener.
3: Kita susah untuk membuangnya gitu loh, kan sayang gitu ya. Jadi udah disaring, mungkin pakai saringan dengan disaring sehingga air yang masuk itu adalah airnya yang jernih. Jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan itu bisa dikonsumsi untuk misalnya untuk memasak. Tapi kalau untuk air minum janganlah seperti itu ya.
1: Iya, baik.
0: Baik. Bu Dokter, ini kan pembelajaran jarak jauh lagi diterapkan ya. Kira-kira sampai kapan ini Bu? Ini kan juga salah satu rekomendasi dari Dinas Kesehatan ya ke Dinas Pendidikan begitu.
3: Sebenarnya begini, jadi sebenarnya kalau Dinas Pendidikan itu bukan rekomendasi dari kami, tapi dia kan dari SKB 3 Menteri, di SKB Menterinya.
0: Okay.
3: Kan surat keputusan bersama Menteri.
1: Baik.
3: Jadi kan dari atas ya, memang ada ketentuannya seperti apa, belajar daring seperti apa, belajar kalau misalnya belajar di daring atau belajar di sekolah seperti apa. Itu bukan kami. Tapi kami merekomendasikan kalau kualitas udaranya itu di atas 100, itu sudah kualitas udara tidak sehat, itu kalau keluar ruangan wajib memakai masker seperti itu kalau kami.
0: Makanya pendidik belajarnya di jarak jauh aja untuk anak-anak ya, karena anak-anak sangat rentan ya Bu ya.
3: Betul, karena anak-anak rentan, bukannya apa, kan kita tidak bisa menjamin ya anak-anak itu bermain di tidak bisa menjamin bahwa dia tetap bermain dalam ruangan. Siapa tahu dia nanti lari keluar ruangan nggak sabar terus dia nggak pakai masker ya kan. Rentan untuk terkena batuk pilek ya gitu kan.
0: Baik. Bu, dari Dinas Kesehatan apa yang mau disampaikan lagi terkait kondisi kabut kita? Adakah hal-hal yang harus jadi atensi masyarakat maupun pihak-pihak terkait? Silakan Bu Dokter.
3: Ya, untuk masyarakat Kota Tarakan biasanya kan sekarang ini sudah dibagikan ya terkait dengan bagaimana kita mengecek kualitas udara kita, atau sekarang banyak nih di website-website atau di grup-grup WA itu disampaikan berapa sih indeks kualitas udara kita pada hari ini. Kalau misalnya di atas 100 atau sudah mencapai 101 itu berarti tidak sehat dan wajib memakai masker kalau keluar ruangan atau di luar ruangan. Dan disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Walaupun misalnya pakai masker, tapi kan ada batas waktunya ya menggunakan masker seperti itu.
0: Iya.
1: Baik.
0: Bu Dokter Devi, ada yang masuk di YouTube kita, coba kita baca, bisa langsung ditanggapi. Ini mohon ditampilkan dulu. Kolom komentarnya mana ini? Oke, kita coba bacakan.
3: Ya.
1: Iya.
0: Ini dari Payung Alam.
1: Payung Alam, iya. Ini katanya infonya ISPA Tarakan takut banget ada anak di rumah. Okay. Efek kabut asap ini sama ISPA gimana nih Bang katanya. Ini nanya di YouTube di Bu Dokter.
0: Iya. Sudah dijelaskan sebenarnya tadi.
1: Iya, sebenarnya udah dijelaskan. Iya.
0: Lebih ke penekanan mungkin Bu, silakan.
3: Jadi kalau untuk jadi untuk tadi apa? Ini ya ada
0: dari Pak dari Payung Alam.
1: Payung Alam.
0: Iya. Ya.
3: Payung Alam ya, dari Pak Payung Alam ya.
1: Iya.
3: Terkait dengan takut karena ini ya kondisi kualitas udara saat ini. Iya. Jadi karena ada anak-anak, sebenarnya efeknya itu bukan sama anak-anak aja, tapi semua orang dewasa pun bisa terkena dampaknya ya. Kalau misalnya berada di luar ruangan tidak memakai masker, kemudian pada saat itu kualitas indeks kualitas udaranya itu di atas 100 gitu ya.
1: Baik.
3: Jadi kami menyarankan itu tetap untuk menjaga kondisi kesehatannya dan juga memperhatikan ya kualitas udara, indeks kualitas udaranya. Kalau misalnya 101 dikurangi untuk aktivitas di luar ruangan seperti itu.
1: Iya. Baik, iya. Dan ada pertanyaan tambahan juga masih dari Payung Alam nih Bu Dokter. Penanganan dari Dinkes bagaimana dengan kasus ISPA yang naik ini, Bu Dokter?
3: Iya. Jadi kalau saat ini, kalau di penanganan dari Dinkes kan kalau misalnya itu kan kami berarti kan akibatnya atau misalnya pencegahannya. Jadi dibagikan masker, kemudian juga untuk yang sudah ISPA berarti kami lakukan pengobatan seperti itu.
0: Oke. Langsung ke fasilitas kesehatan terdekat Bu ya.
3: Iya,
0: satu lagi Bu, ini dari saya ini. Bu, bicara mengenai masker. Masker ini apakah masker biasa saja pada umumnya atau ada masker khusus Bu untuk karhutla ini? Seperti mungkin masker COVID begitu. Iya. Atau semua masker aman begitu?
3: Semua masker aman.
1: Semua masker aman.
3: Tapi kan ada batas waktunya ya. Iya. Tapi maksudnya gini, semua masker itu aman dipergunakan. Tapi tergantung dari berapa lama sih kita berada di luar ruangan seperti itu kan.
0: Okay.
3: Kalau tidak mendesak ya jangan berada di luar ruangan kan, kita harus mencegah ya dulu kan.
0: Kalau bisa sekali pakai Bu ya. Kapan masker tuh kira-kira harus diganti Bu?
1: Iya, masa gunanya.
3: Oke, jadi masker sebenarnya penggunaan masker itu jangan sampai disimpan berhari-hari gitu kan.
1: Ada yang dicuci bahkan Bu.
0: Biar irit ya.
1: Biar irit.
3: Masker kain mungkin ya. Tapi kalau masker ini, masker apa kan itu disposable, jadi dibuang. Satu hari dibuang gitu ya. Kalau misalnya pemakaian itu sekitar berapa jam gitu dia pakai masker lurus, nah itu harus dibuang, diganti. Karena biasanya masker itu kan kotor, terus kemudian juga kan itu maskernya itu kan untuk menahan, pokoknya nanti ada macam-macam yang ada di maskernya ya.
0: Mau masker medis, masker kain, aman Bu ya, yang penting dia menyaring udara ya. Oke. Oke, baik Bu, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat kita?
3: Ya, tetap menjaga kesehatan, aktivitas fisiknya di dalam ruangan, tidak perlu sampai di luar ruangan kalau memang misalnya kabut asapnya itu atau indeks kualitas udaranya itu di atas 101 seperti itu kan.
0: Baik.
3: Dan itu istirahat yang cukup ya kan, seperti itu.
0: Iya, baik. Bu Dokter Devi, terima kasih
1: banyak
0: atas pencerahan sama-sama. Dan waktunya.
3: Iya, sama-sama.
0: Salam sehat selalu Ibu.
3: Oke, terima kasih kembali.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, Diti sudah ya, kita wawancara langsung Ibu Kadis ya.
1: Dr. Devi K. Indriati, iya. MKes. Waduh, ini obrolannya luar biasa sekali ya tentang ISPA dan juga ada beberapa yang komen di kolom YouTube kita.
0: Iya.
1: Dan juga semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua.
0: Iya, baik. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Ya,
0: kita juga masih menantikan, silakan ingin bergabung di 0821 5320 9845. Kita akan coba jembatani ya unek-unek Anda ya, saran, masukan, kritik Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur ke pihak-pihak terkait ya. Tadi
1: benar
0: kita
1: sekali
0: sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan ya,
1: Dr. Devi,
0: menanyakan ya langsung bagaimana kondisi dan dampak kabut asap. Kemudian juga update iya, cuaca terus,
1: update cuaca
0: ya
1: juga sudah kita kita telepon tadi forecaster BMKG. Betul. Dan Mas Noval di sana. Betul. Dan juga informasi silahkan langsung baca di rri.co.id.
0: Iya.
1: Di sana banyak sekali informasi-informasi yang dapat Anda baca ya. Sedangkan juga Anda dapat mendengarkan kami melalui AM di 1350 kHz. Jangan lupa itu, pemancar kita udah baik ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Dan juga Ical, kalau masalah kabut asap seperti yang Dr. Devi katakan tadi, yeah, ini untuk anak-anak. Ini kabut asap bukan hanya untuk anak-anak ya. Jangan tadi ada ditanyakan melalui kanal YouTube, ini banyak anak kecil, tapi ternyata ya seperti dikonfirmasi dengan Dr. Devi, ini semua bisa kena. Ya
0: yeah,
1: mau yang
0: sekali
1: tua, yang muda ya. Jadi tetap berhati-hati, seminimalkan untuk berkegiatan di luar ruangan. Masker ternyata ini penting sekali, Cal. Ya, masker sembarang ya, Cal ya.
0: Mm-hmm.
1: Bebas ya.
0: Bebas.
1: Iya.
0: Mau masker kain, masker medis yang biasa ada dijual di mana-mana sih.
1: Bener.
0: Sih, ya.
1: Yang penting masker medisnya jangan dicuci lagi.
0: Iya, itu iya, sekali pakai.
1: Iya, sekali
0: kalau masker kain boleh. Yang penting dia bisa memfilter udara yang masuk ke tenggorokan, hidung, ya, mulut.
1: Iya.
0: Oke, Diti, kita coba update lagi dari rri.co.id. Pendengar Bunda Rahma berbagi, dorong anak yatim dan duafa tetap sekolah. Oke, anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati berkomitmen mendorong angka anak kurang mampu di Kalimantan Utara untuk tetap bersekolah. Langkah nyata yang dilakukan berbagi perlengkapan sekolah setiap bulannya. Ditemui usai kegiatan, Bunda Rahma berbagi di KFC ya, di salah satu restoran yang ada di bilangan Jalan Protokol Kota Tarakan ya. Rahmawati mengaku menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah di tengah keterbatasan menjadi alasan utama dirinya rutin menggelar kegiatan serupa. Kali ini kurang lebih sebanyak 20 anak yatim dan duafa menerima tas, sepatu, dan buku. Mereka berasal dari kalangan kurang mampu, yatim piatu, dan terlantar yang masih duduk di bangku sekolah namun kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikannya. Sementara itu, ya, panitia Bunda Rahma berbagi, Umi Angra ini menjelaskan bahwa data penerima manfaat diperoleh dari kegiatan Yatim Fest yang rutin digelar setiap tahun. Dari pendataan itulah anak-anak paling membutuhkan didukung ya dan difasilitasi. Ya, berharap kegiatan ini dapat menjaga anak-anak tetap melanjutkan pendidikan. Pihaknya juga optimis masih banyak orang baik yang bersedia membantu. Untuk saat ini penerima manfaat berjumlah 20 anak, namun jumlahnya berpeluang bertambah pada bulan-bulan berikutnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal program berkelanjutan yang meringankan beban pendidikan anak-anak yatim dan duafa di Tarakan, sekaligus mengajak masyarakat ikut peduli.
1: Iya. Ya, kemarin Bunda ke RRI
0: kan ya? Betul. Beliau juga kan salah satu mitra RRI DT.
1: Iya.
0: Jadi beliau pasti ngecek lah ya mitra-mitranya di sana. Dan ada perjuangan yang memang beliau dititipkan oleh Kepala LPP RRI Tarakan.
1: Iya.
0: Bagaimana memperkuat jaringan kita di perbatasan ya. Karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dan juga atensi adanya segera ya RRI di Tanjung Selor ya.
1: Bener.
0: Sebagai ibu kota provinsi. Kita di sana ada pemancar aja,
1: ada
0: baru
1: pemancar gitu ya. Iya, di 99,9 ya. Jadi
0: dan
1: kita sun.
0: Betul. Semoga segera ada juga studio Pro satunya ya.
1: Iya. Nanti Halo RRI bertemu langsung bersama Ical di Tanjung Selor.
0: Di mana? Di Tanjung Selor ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Iya, karena
0: kita merintis berarti sana.
1: Benar sekali. Harus siap ditempatkan di mana saja.
0: Bahasa itu sangat Indonesia sekali ya. Bagi Anda mungkin ASN dimanapun berada ya, siap di mana saja.
1: Benar sekali. Dan kita berdoa saja semoga disegerakan untuk di Tanjung Selor ya.
0: Betul. Dan juga tentu akan lebih banyak ya anak-anak muda yang kreatif bisa bergabung bersama RRI ya, membesarkan RRI ya, untuk bisa sampai ke pelosok. Karena memang domisili RRI itu biasanya di kabupaten kota tadi, Ti.
1: Iya. Ya,
0: jadi di Kaltara itu kan kita baru ada Tarakan, Nunukan, dan Malinau ya.
1: Dan Malinau.
0: Di Tanjung Selor dan Kabupaten Tanah Tidung belum ada.
1: Belum ada.
0: Ini sangat berpotensi, semoga RRI di sana juga bisa segera dihadirkan.
1: Benar sekali, karena juga banyak informasi-informasi pastinya di daerah kabupaten ya.
0: Betul.
1: Dan juga membutuhkan informasi yang akurat.
0: Betul, karena RRI sebagai sabuk pengaman informasi bagi Anda ya, tidak ada hoax yang akan kami akan terus mencerahkan ya informasi-informasi untuk Anda ya, menyampaikan program pemerintah dan juga menyerap aspirasi masyarakat.
1: Iya, seperti sama halnya seperti di Halo RRI. Ada yang ingin ditanyakan, kita langsung hubungi.
0: Betul.
1: Yang terpercayanya langsung, Ical, tanpa menunggu lama lagi.
0: Betul.
1: Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung di 082153209845 untuk telepon dan juga WhatsApp, atau langsung komentar saja di YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya. Dan satu informasi lagi, Diti, kita hadirkan sebelum mengakhiri Halo RRI pada pagi hari ini. 70
1: Benar.
0: Paket sabu disita,
1: pemasok,
0: jejak pemasok mengarah ke Tarakan.
1: Mengarah ke Tarakan, iya. Oh, okay. Sebanyak 70 paket yang diduga sabu dengan berat total 11,76 gram ditemukan di kantung celana R, 38 tahun, saat Satres Narkoba Polresta Bulungan melakukan penindakan di kawasan Pantai Kelapa, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Sabtu 10 Oktober 2026 dini hari, Ical, ya. Polisi mengamankan R bersama seorang pria berinisial AR 28 tahun dan kini menelusuri pemasok barang haram tersebut yang disebut berada di Kota Tarakan. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penjualan sabu di kawasan Pantai Kelapa, dan menindaklanjuti informasi itu, petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan R serta AR. Pemeriksaan terhadap keduanya kemudian mengarah pada penemuan puluhan paket yang diduga narkotika di kantong celana R. Kapolresta Bulungan Kombes Porofiko Yunianto melalui PSK Subsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo menegaskan informasi masyarakat menjadi pintu masuk pengungkapan dugaan peredaran narkotika tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 68 paket plastik bening berukuran kecil dan 2 paket berukuran sedang. Total berat barang yang diduga sabu itu mencapai 11,76 gram. Selain narkotika, petugas juga turut mengamankan 4 unit telepon genggam, 2 plastik bening berukuran sedang yang disebut sebagai tempat sabu, serta 1 gunting berbahan stainless. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan untuk mengungkap asal-usul barang dan kemungkinan adanya jaringan pemasok di balik dugaan peredaran narkotika di Mangkupadi. Ya, namun polisi belum membeberkan apakah sosok E telah teridentifikasi secara lengkap, berhasil ditemukan, atau masih dalam penelusuran. Jalur pengiriman sabu dari Tarakan ke Mangkupadi juga belum dijelaskan secara terperinci. Dan juga di sisi lain, keterlibatan AR masih perlu didalami, sebab berdasarkan laporan awal, 70 paket yang diduga sabu itu ditemukan di kantong celana R. Dan polisi masih mengungkap peran masing-masing pihaknya berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga alat bukti yang dikumpulkan. Ya, polisi juga menyiapkan pengembangan perkara, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta percepatan pemberkasan sesuai prosedur hukum ya. Pengungkapan ini belum menutup perkara, Ical, dan fokus penyelidikan berikutnya adalah memastikan peran masing-masing orang yang diamankan sekaligus menelusurkan sosok E yang disebut
0: Betul.
1: Sebagai pemasok. Dan informasi selengkapnya
0: iya.
1: dapat Anda baca melalui kanal resmi kami RRI. .co.id.
0: Kita dukung terus ya pihak aparat kepolisian kita, BNN dan lain-lain, untuk memberantas narkoba ini ya. Kita nantikan terus prestasi-prestasi mereka.
1: Benar.
0: Tentunya jangan kroco-kroco bandarnya langsung, Bapak ya. Biar langsung selesai ya.
1: Langsung ya. Tapi di Tarakan ini banyak jalur tikusnya, Ical,
0: iya.
1: ya. Oke. Ical, kita absen dulu.
0: Baik, pendengar, kurang lebih 60 menit kita bersama ya. Kita coba absen siapa saja yang terlibat dalam kerabat kerja pada pagi hari ini. Di meja sana, di meja
1: di PA ada Reni, ada Hilman, ada Mang Pinar, Akbar, Angga, Kizia, dan Anas. Ada Cahyo juga, dan ada Bisma. Dan juga ada saya, Diti Hangreni.
0: Saya Andi Muhammad Rizal. Sampai ketemu di Halo RRI berikutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak Bu.
1: Iya dong, Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di Tarakan segini saya akan menemani Anda hingga pukul 3.15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan dialog berjaringan nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama RRI yang ada di Kornus 8 ya, Kalimantan. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar mengenai KLH, kumpulkan kepala daerah, mendorong ekonomi karbon jadi sumber pendanaan. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Potensi NEK diketahui bisa menjadi peluang pembiayaan penguatan pembangunan rendah karbon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah, yakni dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah pusat menginginkan penerapan instrumen ekonomi karbon dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi NEK ini tidak berjalan secara sektoral. Penerapan NEK harus berorientasi pada aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca. Nantinya, nilai ekonomi karbon berasal dari hasil upaya pengurangan emisi yang dilakukan secara terukur. Dalam kegiatan tersebut, KLH juga mendorong penyelarasan kebijakan nilai ekonomi karbon dengan target kontribusi penurunan emisi nasional ini serta kebijakan zero waste, zero emission. Selain itu, pemerintah memperkuat peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan sistem registri nasional atau SRN dan sistem registri unit karbon atau SRUK. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: aku bisa memilih kamu.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya, pendengar dari Widi Mulia dengan Hening membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Selasa 13 Oktober 2026. Dari sejumlah pihak yang diamankan terdapat adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB Legend Suharyanto. Berdasarkan informasi yang beredar, adik Suharyanto berinisial BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sementara itu RCH yang disebut sebagai orang kepercayaan Suharyanto ini merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Selain keduanya, KPK juga turut mengamankan Sekretaris Utama atau Sestama BNPB Rustian, seorang deputi, pejabat pembuat komitmen PPK, selain itu sejumlah pihak swasta lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Pengadaan itu diduga menggunakan anggaran dana siap pakai atau DSP kebencanaan. Dana siap pakai BNPB bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat, serta transisi darurat ke pemulihan. Pada awal 2026, BNPB disebut menerima alokasi dana siap pakai sebesar 4,6 triliun rupiah. Namun lembaga tersebut juga meminta tambahan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Dalam OTT tersebut, tim KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah. Dan KPK selanjutnya akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konstruksi perkara, penetapan tersangka, dan rincian barang bukti akan disampaikan dalam konferensi pers resmi dari KPK. Itulah pendengar, informasi terkait dengan OTT BNPB, KPK mengamankan adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami akan hadirkan program Inspirasi Kita, dan program ini juga berjaringan dengan RRI yang ada di Kornus 8 Kalimantan. Nantinya juga akan bersama dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Segera kita masuki program Inspirasi Kita.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam Indonesia sehat dan apa kabar Anda hari ini? Dan senang sekali saya Heri Susanto bisa kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, saat ini kebakaran hutan di Kalimantan masih menjadi peristiwa yang sering kali terjadi. Dalam momen-momen yang mengkhawatirkan seperti ini, ada sosok atau sekelompok orang yang rela meluangkan waktu, bahkan mengorbankan keselamatan, ini demi menyelamatkan masyarakat dan juga lingkungan. Dan kali ini Inspirasi Kita, RRI Tarakan mengangkat topik tentang Korlakar, ya, dedikasi di ujung negeri. Kita akan berbincang mengenai perjuangan dan pengabdian Korlakar atau Korps Relawan Kebakaran dalam menangani serta mencegah kebakaran dan bencana alam di Kota Tarakan khususnya. Telah hadir di studio ini ada Ketua Korlakar Kota Tarakan, ada Bapak Budi Haryanto, dan juga ada Humas Korlakar, ada Mas Boni Yuwono. Selamat siang Pak Budi, Mas Boni. Iya, salam tangguh.
1: Salam tangguh.
0: Iya, dan kita juga berharap ini semua teman-teman tim dari Korlakar Tarakan ini semuanya sehat walafiat, ya, karena memang sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan gitu ya. Ya, dan pendengar pemirsa, kita juga akan dari Kota Tarakan nantinya, selain dari Tarakan ya, kita juga akan menyimak sosok inspiratif. Ya, selain dari Tarakan, kita juga akan menyimak sosok inspiratif. Ya, nanti dari RRI Banjarmasin, saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya Faisa Hasan. Selamat siang, Faisa.
2: Heri, selamat siang Heri.
0: Apa kabarnya Banjarmasin saat ini?
2: Kabarnya baik, tapi masih berasap Heri.
0: Iya, di Tarakan juga masih ada kabut asap tipis ini juga Mbak Faisa ya. Dan mudah-mudahan di sana juga apa ya, seluruh masyarakatnya aman dan tetap mematuhi imbauan pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker gitu ya.
2: Harapan kita seperti itu Heri.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kita juga akan menyapa kawan-kawan ya atau rekan-rekan yang ada di RRI Samarinda, ada Bung Muhammad Fadel. Selamat siang Bang Fadel. Iya. Apa kabarnya Samarinda hari ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, cuma untuk informasi terkait kabut asap juga tampaknya hampir sama ya. Samarinda juga masih berkabut itu mereka.
0: Iya. Hari. Jadi Bang Fadel kalau berangkat kemana-mana keluar rumah pakai masker nih harusnya.
3: Harus ya, karena salah satunya untuk menjaga kesehatan kita sendiri juga ya.
0: Baik, nanti kita akan tunggu pertanyaannya untuk narasumber kita di Tarakan, Bang Fadel.
3: Siap, Bang
0: ya,
3: Heri.
0: Ya. Kemudian juga dari RRI Nunukan ada rekan saya Rista Tunggari ini, kita akan sapa. Selamat siang, Rista. Iya, suara Rista belum terdengar nih. Iya.
4: Gimana? Halo, selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Nunukan Mbak Rista?
4: Alhamdulillah pagi ini kabar kami semua yang lagi bertugas baik. Kemudian cuacanya juga cerah di sini, Bang.
0: Apakah juga ada terpantau kabut asap di sana?
4: Kemarin ada lebih tebal daripada pagi ini, cuman ini sepertinya lebih tipis, tapi masih ada, Bang.
0: Baik. Dan nanti kita akan tunggu juga ya untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini.
4: Oke, siap. Terima kasih, Bang.
0: Ya, kita juga akan menyapa rekan yang ada di RRI Palangkaraya ya. Ada Mas Aminuddin ya. Selamat siang, Mas Amin. Apa kabarnya?
5: Halo, selamat siang, Bang Heri. Kabar kita baik, paru-paru kita bekerja keras di Palangkaraya.
0: Iya.
5: Luar biasa sekali.
0: Oke, jadi imbauan apa nih dari pemerintah terkait dengan masih tebalnya? Saya yakin asapnya lebih tebal di sana daripada di Tarakan.
5: Iya, betul. Dua hari ini luar biasa, hampir yang kemarin 4.000 lebih. Dan di saat ini belum terdeteksi berapa, tapi ini lebih tebal dari kemarin. Jadi kami mengimbau mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Cantik Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya, di rumah saja lebih tepatnya begitu ya.
0: Jika tidak karena ada ini, hal yang penting gitu ya.
5: Bahkan tiga lapis pun masih tembus, di jalan kita kayak orang patah hati, Bang, sambil nangis.
0: Baik, ya. Kita akan tunggu nanti mungkin informasi atau ada pertanyaan pada narasumber kita pada siang hari ini di Inspirasi Kita, Mas Amin. Ya, oke, dan pendengar juga pemirsa, nanti setelah berbincang dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi dengan bertanya kepada narasumber kita di Tarakan maupun nanti di Banjarmasin melalui WhatsApp atau kolom komentar YouTube ya. Dan siaran inspirasi kita ini juga bisa disimak di FM 97,9 99,9 MHz yang ada untuk relay yang di Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pendengar dan pemirsa, berbicara tentang wilayah Kalimantan, tantangan alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi isu yang krusial ya. Ini juga memerlukan perhatian bersama, terutama saat musim kemarau melanda di Kota Tarakan dan sekitarnya. Kalau di Tarakan sendiri, kondisi geografis dan cuaca sering memicu titik-titik api yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Disinilah peran dari pejuang garis depan atau Korlakar. Ya, kita akan berbincang ya, bertanya kepada Bapak Budi Haryanto dan Humas Korlakar Kota Tarakan ada Mas Boni Yuwono. Kita akan ke Mas Budi dulu ya. Mas Budi, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, selama ini tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Korlakar khususnya yang di Tarakan?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Kalimantan Utara ya. Kalau dari judul ini mungkin lebih ke negeri ya, berarti ke Nusantara Indonesia gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, secara fungsi tupoksi untuk kami ya, bagi relawan gitu ya. untuk tapi setidaknya saya perkenalkan dulu lah ya. Mungkin kawan-kawan kita di sana di Banjarmasin sama Renda mungkin apa sih itu ya betulnya Korlakar gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang yang disampaikan Mas Eri dulu tadi benar ya, kita dulu kami menangani terkait dengan kebakaran, KOPS relawan kebakaran, sehingga tahun 2019 sampai tahun 2004 kami merubah yang tadinya KOPS relawan kebakaran kami menjadi relawan bencana Kota Tarakan, sehingga skup sektor penanganan kami di bidang kami mencangkup semua bencana gitu.
0: Jadi lebih luas gitu ya, Mas?
1: Lebih luas lagi gitu ya. Jadi selama ini memang kami tangani adalah penanganan terkait dengan bencana ya, terkait dengan banjir ya kan, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran gitu ya. Bahkan juga hari ini juga ya, berapa bulan yang lalu sampai sekarang juga kita dilanda dengan kebakaran hutan ya kan. Apalagi yang disampaikan dengan Mas Herdi juga benar ya, secara statistik bahwa geografis kita Kalimantan itu adalah hutan, ya kan, sangat sangat sekali apa namanya potensi untuk kebakaran itu kemungkinan sangat besar sekali, apalagi dengan apa namanya geografis juga selain apa nih hutan gitu ya, tapi wilayah kita juga terkait dengan gambut dengan batu bara itu juga sangat mempercepat terjadinya kebakaran. Jadi fungsi-fungsi kami adalah sebagai relawan ini ya, sebagai apa istilahnya garda terdepan lah ya. Jadi kami juga ingin yang kami lakukan ini untuk khususnya Kota Tarakan gitu ya, kami ingin berjuang sama-sama dengan pemerintah ya, dengan instansi maupun stakeholder lainnya untuk bagaimana kami bisa di tengah-tengah masyarakat untuk apa namanya menangani suatu hal yang seperti ini gitu.
0: Iya. Nah, ini juga tentu dari Korlakar atau sekarang relawan bencana Kota Tarakan ini untuk memulainya awal terbentuknya juga tidak mudah nih Mas Budi.
1: Betul
0: mungkin
1: sekali.
0: Mungkin bahasanya awal yang mungkin memiliki ide dan berapa orang sih sekarang dan sebelumnya yang awal-awal ini berapa orang terbentuk gitu.
1: Iya, iya. Betulnya jatuh bangun juga. Ya, jadi secara singkat ya sejarah dari kita nih sebagai relawan bencana Kota Tarakan itu kita terbentuk dari tahun 2019 itu kita sudah terbentuk sebetulnya. Dari 8 personil ya kan, dulu kan juga masa-masa COVID ya dulu ya. Di situ kita sudah melakukan pergerakan ya kan. Di situ kita ngumpulin teman-teman dari apa namanya ya. Kalau dulu kan pernah banyak namanya kebakaran, terus ada namanya tanah longsor di masing-masing daerah wilayah Kota Tarakan gitu kan, bahkan di luar Tarakan misalnya Bulungan. Jadi banyak teman-teman ya, mungkin kita belum kenalan waktu itu ya, mungkin banyak yang menyalurkan secara personil gitu ya, bantuan mereka gitu ya. Akhirnya kita
0: memiliki ide gitu,
1: punya ide ya kan, kita ngobrol di mana gitu kan, ketemu gitu kan, yuk kita gabung, kita jadi gimana sih, kita bentuk organisasi waktu itu ya, kita rembuk lah kita waktu itu terdiri dari sekitar 8 orang
0: gitu. Ya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kurang lebih sekitar 50 personil.
0: Luar biasa.
1: Memang sih kita memang agak-agak sulit waktu itu, kita sempat jatuh bangun juga ya, karena untuk ngurus administrasi aja gitu agak susah gitu ya. Apalagi sampai

0: kami sudah bergabung di namanya Red Car.
1: Mm-hmm.
0: Sudah bergabung Red Car, tapi dengan siringnya waktu,
1: mm-hmm,
0: anggotanya pada hilang-hilang.
1: Yeah. Nah,
0: pada saat itu kejadian TKP di perikanan.
1: Di perikanan.
0: Ketemulah sama Kolakar tadi nih. Ini siapa nih?
1: Mm.
0: Ikut pemadaman juga.
1: Mm.
0: Cari tahu. Oh, Kolakar. Akhirnya saya bergabung. Dan sekarang sampai bisa menjadi Kabit Humas juga.
1: Iya. Tahun berapa Mas Boni bergabung sama Kolakar?
0: Sekitar tahun 2023.
1: 2023. Ya. Ya. Kita tahu bahwa di Tarakan ini kan juga banyak ya kampung-kampung di pesisir ya Mas Budi, Mas Boni. Nah, ini juga memerlukan gerak yang cepat nih. Apakah tim-tim mungkin anggota yang di sana juga selalu standby mungkin dengan alat pemadam portable-nya atau seperti apa gitu ketika mungkin untuk mengantisipasi ketika ada pertolongan awal ya untuk kebakaran yang di pesisir gitu.
2: Iya. Jadi untuk pengalaman sebelumnya ya. Hmm. Mungkin kalau di memang kita memang rekrut teman-teman yang masing-masing wilayah biasanya. Ada yang Kalimantan Timur, Tengah, Barat gitu ya.
1: Tarak
2: Alhamdulillah
1: Timur,
2: teman-teman ya, kita ada tersebar di mana-mana.
1: Uh-huh.
2: Jadi ketika memang ada terjadi hal-hal yang misalnya kebakaran seperti itu, kita respon kita cepat. Ya, apalagi kita juga tergabung ya, teman-teman tergabung dengan WhatsApp grup kebencanaan. Ketika itu memang terjadi kebakaran atau kebencanaan lain, kita dapat respon yang cepat dan cepat gitu ya.
1: Nah,
2: artinya juga kita juga peralatan juga didukung dengan peralatan yang portable, misalnya kendaraan kita juga saat ini memang kita modif, ya kan, kita lengkapi dengan mesin portable. Jadi kalau di pesisir itu kita ketahui bahwa akses jalannya memang agak sulit, ya kan, ada yang akses jalan yang mungkin tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ya kan. Dengan kendaraan-kendaraan yang kita modifikasi ini, alhamdulillah kebakaran-kebakaran yang ada di pesisir misalnya bisa tertangani dengan cepat gitu.
1: Nah, kalau selama ini Mas Budi ya, terkait dengan sosialisasi kan ada regenerasi untuk memotivasi para pemuda juga biar bergabung ketika ada suatu kebakaran. Seperti apa mungkin yang dilakukan, ada ajakan-ajakan ke masyarakat, ada sosialisasi keluar gitu dari Kolakar sendiri?
2: Iya. Alhamdulillah ya, dalam dekade berapa tahun ini kita memang ada program ya, bahkan sudah kita lakukan juga, dulu kita dipercaya terkait dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak pramuka waktu itu. Jadi pada saat itu ada anak-anak pramuka yang sedang berkemah ya, jadi kita diminta untuk pembinanya untuk menjadi narasumber lah waktu itu. Jadi di situ kita mengedukasi kepada adik-adik nih, kita memberikan kesadaran lingkungan ya kan, misalnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana atau kebakaran ya. Jadi dan kalau tidak salah kemarin juga teman-teman dari Humas juga ngadain kegiatan juga ya terkait dengan edukasi pendidikan di sekolahan ya Mas Boni ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Intinya kita ingin mengajak kepada generasi pemuda-pemudi Tarakan ya, pada khususnya ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar juga di seluruh Nusantara Indonesia gitu ya, supaya apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan saat ini bisa memberikan inspirasi buat adik-adik kita gitu ya.
1: Oke. Nah, saya beralih ke Mas Boni. Mas Boni, kalau untuk relawan ini apakah juga mendapat pelatihan khusus gitu, mungkin dari pihak lain, mungkin ada damkar atau seperti apa, kolaborasi gitu untuk latihan bersama?
0: Kalau untuk pelatihan dari Intasi kita ada, bahkan anggota ada sudah yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari Intasi tersebut.
1: Nah, ini berapa lama biasanya latihan ini dilakukan gitu oleh teman-teman relawan? Berapa lama?
0: Mungkin kalau
1: seminggu?
0: Biasanya setiap minggu.
1: Setiap rutin, minggu ya? Rutin ya?
0: Setiap minggu rutin. Latihan.
1: Ini untuk mengasah skill, juga menambah skill. Dan tadi kan disampaikan Mas Budi bahwa ini ada cakupannya lebih luas. Jadi namanya Relawan Bencana Kota Tarakan. Nah, kalau mungkin dari nama awal Kolakar kebakaran ini kan mungkin sudah lebih anu. Kalau pelatihan yang lainnya seperti penanganan bencana ketika ada longsor, nah itu seperti apa? Mungkin apakah juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama dan lainnya?
0: Pernah. Kalau untuk segala bencana pernah juga kami melakukan pelatihan seperti tanah longsor, pencarian.

0: Nelayan, orang tenggelam, itu semua sudah.
1: Ya, istilah ikut terlibat ya.
0: Sudah ikut terlibat.
1: Baik, jadi makanya segala lini lah bahasanya ya. Apa yang membutuhkan bantuan.
0: Kami siap turun.
1: Siap turunnya.
2: Ya, kita bahkan pernah melakukan simulasi juga gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan simulasi itu kan penting ya,
1: Mas Heri
2: ya. Jadi dulu kita bergabung dengan apa namanya? Kelurahan ya, kelurahan keempat ya kan, dengan stakeholder lainnya. BBD juga pernah hadir juga pada saat itu yang untuk mendampingi kegiatan kita. Bahkan teman-teman sudah tergabung dengan Pokja Kelurahan Kampung 4, ya kan? Jadi artinya di situ kita sudah melakukan simulasi atau kegiatan-kegiatan gitu yang sering kita lakukan gitu.
1: Nah, Mas Budi, kita juga tahu bahwa ini relawan, masuk sarana-prasarana yang awal yang dimiliki ya. Tentu juga dari pribadi ya.
2: Betul.
1: Nah, kita tanya aja langsung, untuk operasionalnya seperti apa untuk mendukung kegiatan mereka, kawan-kawan kan butuh juga peralatan, karena ketika kita menyelamatkan mungkin kebakaran, jangan dulu apa alat kita yang untuk melindungi diri kita dulu ya sebelum menyelamatkan. Yeah. Barangkali seperti apa bisa diceritakan singkat terkait dengan sarpras yang awal dimiliki.
2: Iya, kalau peralatan memang kita dulu hanya apa adanya ya gitu. Dulu kan kita kan masih tergabung ya, artinya peralatan, sarana peralatan untuk pemadaman itu sangat minim sekali. Tapi apa yang bisa kami support untuk masyarakat kami lakukan gitu ya. Kita juga dulu namanya relawan ya, kita juga mensupport ya terkait dengan kebakaran ya kan, terus tanah longsor apa segala macam kita selalu dibawa BPD atau ya. Kalau di kehutanan kita dibawa KPH ya, biasanya kan atau PMK lah gitu ya. Kita mensupport pekerjaan mereka gitu ya, aktivitas mereka, sehingga seiring waktu juga secara perlahan-lahan peralatan kita sudah mulai apa namanya sudah cukup baik atau istilahnya memadai lah ya. Dengan swadaya teman-teman juga ya kan, urunan apa segala macam akhirnya kita bisa memberikan peralatan, dan juga di samping itu juga kita dapat bantuan dari warga masyarakat ya terkait dengan apa namanya
1: dukungan
2: peralatan-peralatan yang
1: apa
2: juga dari instansi juga.
1: Instansi.
2: Juga ya, alhamdulillah lah.
1: Oke. Nah, sekarang Mas Budi, apa yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi Korlakar ya saat melakukan pemadaman atau mungkin saat berkecimpung turun langsung ke lapangan terkait dengan kebencanaan gitu?
2: Ya, ya mungkin lebih peaknya teman-teman yang bisa ngerasain. Karena begini Mas Heri ya, jadi kalau kita suka dukanya itu mungkin lebih banyak dukanya ya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sebagai relawan ya, kita kan ini mengabdi kepada masyarakat ya, kita ingin membantu gitu ya. Memang sulit ya kita ngadapi di lapangan atau apalagi kita berhadapan dengan masyarakat ya kan, masyarakat luas yang mungkin mereka nggak tahu resikonya gitu ya. Salah satunya pada saat kita melakukan pemadaman gitu ya, mungkin barangkali ya mungkin warga itu ingin menyelamatkan harta bendanya gitu ya, material atau di rumahnya, sehingga mereka harus memaksa kami atau meminjam peralatan kami. Nah itulah yang kadang-kadang kita tuh kesulitan di lapangan. Kedua juga mungkin tidak semua ya alat portable kita, peti kendaraan itu kita bisa melalui jalur-jalur gitu. Mungkin ada titik-titik tertentu misalnya peti hutan yang mungkin jarang dilalui gitu ya. Itu yang sulit untuk kita melakukan pemadaman.
1: Dijangkau gitu ya.
2: Dijangkau gitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau mungkin saya beralih ke Mas Boni ya. Mungkin pernah pengalaman yang seperti apa yang istilahnya itu sangat berkesan ya ketika bergabung dalam Korlakar.
0: Kalau yang berkesan sih ketika kita bantu masyarakat yang lagi terkena musibah, dari korban mengucapkan terima kasih kepada kita.
1: Iya. Berarti artinya sekarang juga respon masyarakat sudah cukup baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, ada Bapak Budi Haryanto atau Mas Budi dan Mas Boni Wono ya. Memang sosok relawan yang awalnya hanya 8 orang, tapi sekarang bisa mengajak teman-teman relawan untuk bencana yang ada di Kota Tarakan menjadi 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan juga menyimak perbincangan sosok inspirasi lainnya dari RRI Banjarmasin. Namun saya sebelumnya kita akan persilakan yang satu ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kita, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sana ada rekan saya Faisal Hasan yang akan berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan rekan Faisal.
3: Terima kasih Heri Susanto. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Jadi dibalik upaya pemadaman ada perjuangan para petugas yang berjibaku di lapangan menghadapi panas, medan yang sulit, serta berbagai risiko demi mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Nah, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi dan juga dukungan masyarakat. Nah, lantas bagaimana peran petugas dalam menangani karhutla di Banjarmasin? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kebakaran? Sudah bersama saya saat ini dan kita akan bahas ini bersama Bang Hanapi Asnan SAP selaku analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bang Hanapi.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa
4: salam,
3: kabar Bang?
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya, lengkap dengan dengan seragam yang saat ini ya, Bang Hanapi. Baik Bang, kabarnya sehat ya Bang ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Bagaimana dengan asap?
4: Asap masih, tapi tetap harus sehat terus
3: kita. Tetap harus sehat. Baik, bagaimana nih peran BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, relawan dan juga instansi terkait dalam menangani karhutla, mulai dari laporan masuk hingga api yang berhasil dipadamkan?
4: Baik, sebelum kita masuk ya, saya mau menyapa Bang
3: Heri Susanto,
4: Boni dan Bang Budi ya, yang sudah berjibaku di penanggulangan bencana. Pertama kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas dedikasinya, dengan tulus terjun ke lapangan untuk membantu di penanggulangan bencana.
3: Ya, mereka adalah sosok inspirasi kita ya dari Tarakan ya, dan bagaimana suka dukanya di sana, dan ternyata hanya ucapan terima kasih itu sudah menimbulkan rasa bangga yang luar biasa begitu ya dari sosok inspirasi kita yang ada di Tarakan. Baik nih Bang, silakan apa yang ingin disampaikan untuk tadi pertanyaan yang kami sudah sampaikan untuk Bang Hanapi.
4: Baik, izin mungkin saya bercerita dikit dulu ya. Jadi background saya itu sebenarnya relawan juga, relawan. Jadi dulu itu merasakan lah apa yang kawan-kawan merasakan saat ini, di mana dengan segala keterbatasannya harus melaksanakan tugas, bahkan dituntut harus cepat dan sempurna. Jadi saat ini ya kami di pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota Banjarmasin sudah berusaha ini untuk merangkul kawan-kawan relawan dengan aksi nyata, di mana di kita di Banjarmasin ini sudah mendirikan 3 pos lapangan. Nah, jadi ada di Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut dan juga Pemurus Dalam, di mana kelurahan-kelurahan ini yang memang berada di perbatasan-perbatasan Kota Banjarmasin dan berpotensi terjadi kebakaran lahan. Jadi setiap pos itu terdiri dari 15 orang. Dominannya mereka dari relawan, ada 8 orang relawan, kemudian TNI Polri, masyarakat sekitar juga kita libatkan di situ, dan anggota BPBD tentunya, dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi 24 jam itu di posko itu ya, bukan hanya memadamkan ya, mereka juga melaksanakan aksi-aksi mitigasi seperti penyuluhan ke masyarakat di sekitar, kemudian pembasahan lahan yang berpotensi terbakar, dan juga patroli keliling di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, mengingatkan di mana di kejadian-kejadian Banjarmasin ini didominasi oleh kelalaian ya, dalam artian ada yang membakar sampah ditinggalkan atau kelupaan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau tim kita ketemu, langsung kita beri himbauan atau langsung kita padamkan. Jadi itu yang sudah pemerintah Kota Banjarmasin laksanakan untuk saat ini.
3: Mungkin seperti apa yang sudah disampaikan sosok inspirasi dari Tarakan tadi juga ya Bang Hanapi, ada juga tantangan terbesar yang dihadapi petugas kalau untuk Banjarmasin nih, petugas saat memadamkan karhutla ya, terutama terkait akses lokasi ini ya Bang, dan juga ketersediaan air, kondisi cuaca dan keselamatan personel. Itu bagaimana Bang?
4: Iya, mengingat sekarang kemarau ya, jadi untuk air ini memang sangat sulit dan di beberapa titik tidak ada sama sekali. Jadi di pos lapangan kita itu kita standby kan satu unit tangki dan juga satu unit relawan portable untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan juga kita kerjasama ya dengan PDAM, di mana sekarang PDAM itu mempersilahkan kita untuk menggunakan air mereka untuk pelaksanaan pemadaman. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa teratasi. Karena
3: untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, hutan gitu yang masuk ke dalam itu bagaimana Bang?
4: Iya, jadi ada kejadian ya di minggu yang lalu itu memang Banyumas ini kecil, cuman ada beberapa wilayah yang memang aksesnya juga sangat susah. Nah, dan kita koordinasi nih dengan BPBD Provinsi, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan helibombing. Jadi sudah ada 3 kali ya kita meminta helibombing untuk di wilayah Kota Banyumasin dan alhamdulillah bisa teratasi. Karena vegetasi atau tanah yang ada di Kota Banyumasin ini hampir tidak ada tanah gambut, jadi tanah atas ya. Kalau kita padamkan itu bisa padam seutuhnya seperti itu.
3: Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa yang masih menyala begitu di bawah tuh ya, di bawah tanah itu begitu ya Bang Hanapi ya. Iya, lahan, itu memang karakter tanah gambut begitu ya. Gambut, ya.
4: Untungnya di Banyumasin ini hampir tidak ada ya untuk tanah gambutnya itu.
3: Baik Bang, strategi BPBD ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar nih bagaimana nih Bang?
4: Iya.
3: Untuk cukup memancing emosi atau bagaimana nih Bang?
4: Iya, jadi kalau bicara masalah karhutla ya, kita tidak bicara di masa kemarau aja. Jadi kita dari BPBD, dari relawan juga sama-sama itu mengedukasi itu sejak-sejak di musim hujan juga tetap kita laksanakan. Jadi kita himbau secara langsung, kita adakan sosialisasi dengan Dinas Pertanian sebagai narasumber di situ supaya untuk pengolahan lahan pasca panen itu. Jadi artinya setelah panen itu solusinya itu bukan hanya dibakar, mungkin ada cara-cara lain yang mereka sampaikan oleh Dinas Pertanian ya. Nah kemudian kita juga bentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi di Banyumasin ini sudah ada 5 kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan-kelurahan yang paling rentan ya untuk kebakaran lahan ini. Jadi sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana, di sana ada forum-forum relawannya yang kita bentuk untuk apa ya, mendekatkan dengan kita. Jadi mereka menjadi bagian dari penanggulangan bencana.
3: Jadi ada beberapa yang rentan di mana saja tuh Bang?
4: Jadi untuk kelurahan tanggung bencana ya. Pertama itu di kelurahan Sungai Andai. Jadi ada kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, Pemurus Dalam, Kuinci Ucuk dan juga Teluk Dalam. Jadi itu sudah kita bentuk kelurahan tanggung bencana karena mereka kelurahan yang apa ya, ancaman bencananya multi apa ya, macam-macam lah gitu. Selain karhutla juga banjir di sana.
3: Oke. Bang, seberapa penting kecepatan laporan masyarakat dalam proses pemadaman dan apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan titik api atau kepulan asap, Bang?
4: Iya. Jadi untuk masyarakat sekarang ini sangat cepat ya. Jadi beberapa
3: dengan
4: detik
3: adanya sosial media
4: setelah kejadian mereka langsung update di status atau di media sosial. Kemudian juga pemerintah Kota Banyumasin juga mempunyai kanal aduan ya di call center ini 112 itu sangat mudah. Jadi semua laporan yang di Kota Banyumasin rata-rata sudah tertangani lah seperti itu.
3: Mereka aktif di sana di 112 itu ya Bang?
4: 112 iya.
3: Oke. Ini untuk evaluasi BPBD bagaimana Bang terhadap kesiapan personel, peralatan pemadaman dan juga koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla?
4: Iya. Untuk lintas instansi ya pastinya nanti harus kita tingkatkan lagi ya dengan mungkin pembentukan tim lintas sektor itu. Kemudian untuk ini ya koordinasi tadi memang secara anu sudah jalan sih semuanya sudah jalan.
3: Sudah jalan semua. Ini untuk pesan, nah ini langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku langsung ke lokasi kebakaran karena mereka ini adalah pahlawan yang harusnya mereka juga selamat begitu ya, bukan hanya menyelamatkan begitu ya Bang Hanapi ya. Sampai ada narasi begini, karhutla tak kunjung padam, relawan, ini suara dari relawan, tenaga kami habis terkuras. Ini bagaimana nih Bang Hanapi?
4: Iya, sebelumnya kami ini apa ya, banyak-banyak minta maaf lah seperti itu. Karena ya kami tidak bisa mungkin merangkul semua ya.
3: Yeah.
4: Pertama apa ya, BBBD Kota Banyumasin ini lingkupnya kan Kota Banyumasin. Hmm. Nah, kalau kita bicara masalah relawan, otomatis kan se-nasional atau se-Kalimantan Selatan ya itu. Jadi untuk saat ini kami sudah berusaha berupaya sebisa mungkin, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk tim relawan ini, kemudian kami berikan suplemen juga vitamin untuk mereka, walaupun dengan lingkup yang terbatas tadi, mungkin beberapa wilayah aja di Banyumasin juga kami memfokuskan di wilayah yang memang rawan ya, bakaran lahan kami dirikan pos dan kami memberdayakan relawan di sekitar situ. Jadi belum bisa juga untuk mencakup relawan seluruh Kota Banyumasin. Mudah-mudahan nanti bisa lah kami rangkul semua
3: kedepannya, begitu ya, kedepannya. Bang, ya?
4: Karena jujur ya, saya ini backgroundnya juga relawan. Dulu. Jadi merasa gimana rasanya gitu,
3: ya,
4: di lapangan ya? Sampai tenaga habis, waktu habis, gitu, sampai kita mengeluarkan uang pribadi ya untuk keperluan di lapangan itu.
3: Bicara uang pribadi nih Bang Hanafi, seperti narasumber kita juga sosok inspiratif yang ada di Tarakan tadi ya. Ada sedikit yang disinggung di situ mengenai biaya operasional relawan yang juga menjadi isu yang ramai nih ya Bang ya. Ini bagaimana nih Bang? Tadi sudah Bang juga, Bang Hanafi juga mengatakan mengeluarkan uang pribadi.
4: Iya.
3: Bagaimana nih Bang?
4: Kalau bicara di kita di pemerintahan ya. Jadi kita sudah memang secara sudah ada anggaran ya,
3: ada anggaran
4: kegiatan-kegiatan pos itu. Nah, kemudian mungkin ini sedikit apa ya, klarifikasi ya, apa yang viral di media, di mana ada narasi untuk Kalimantan Selatan ya mendapatkan 10 miliar misalnya atau 100 miliar ya, lupa ya.
3: Itu mitos atau fakta Bang?
4: Nah jadi kita luruskan ya. Jadi mungkin kalau disebutkan itu angka uangnya, sebenarnya angka uangnya, cuman gilanya di lapangan ya, kita di daerah itu kadang-kadang dapat bantuannya itu udah berbentuk barang, semisalnya APD, dan itu bukan hanya instansi pemerintah kota aja yang dapat. Jadi yang vertikal, kawan-kawan dari TNI Polri juga mendapatkannya.
3: Bagi-bagi kue.
4: Ya, bukannya uang 100 miliar misalnya dikasih ke gubernur itu bukan seperti itu. Jadi sampai ke daerah itu sudah berbentuk barang lah seperti itu. Itu termasuk juga APD, kemudian masker, vitamin, lain sebagainya itu bentuknya seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan relawan ya, ini sekedar informasi aja. Jadi apa ya, bahwa yang pemerintah tim itu bukan membentuk uang, jadi macam-macam lah gitu.
3: Jadi itu yang sudah disampaikan itu klarifikasinya ya, begitu ya Bang Hanafi.
4: Supaya sama-sama nyaman lah. Jadi jangan sampai hal seperti ini menjadi penghambat ya, atau menjadi pembatas nanti kita dengan relawan. Karena kita tanpa relawan juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita harus saling apa ya, berjalan bersama lah untuk penanggulangan bencana itu.
3: Oke, baik Bang Hanafi. Terakhir nih pesan Bang Hanafi kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dan mendukung tugas para petugas di lapangan, bagaimana nih Bang? Imbauan-imbauan apa yang menyentuh begitu?
4: Ya, pertama ya kita harus peduli lah dalam artian jangan sampai untuk saat ini ya, Banyumasin ini memang kebakaran lahannya sedikit lah. Jadi sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah 77 kejadian, walaupun skalanya kecil-kecil, tapi ini juga tetap menjadi catatan ya, bahwa angka ini dari tahun kemarin-kemarin ini semakin menaik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat ya agak sedikit peka, dalam artian mungkin kalau untuk membakar sampah jangan dulu lah, atau nggak usah sama sekali gitu, karena banyak kebakaran lahan ini diakibatkan akibat membakar sampah itu yang ditinggalkan atau kelupaan, merambat ke apa ya, semak belukar, karena kondisi saat ini sangat kering, jadi kepancing sedikit aja sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kita semua, sama-sama menjaga supaya kita bisa menghirup udara yang nyaman lagi dan bisa melihat matahari ya. Kita udah lama ini nggak lihat matahari menampakkan bentuknya.
3: Dan matahari yang ada juga agak aneh terlihatnya ya Bang ya, karena tertutup asap ya.
4: Bulan gitu ya.
3: Seperti bulan. Nah, ya. Baik.
4: Ya itu. Kemudian untuk relawan tetap semangat dan apa ya, tetap kerjasama, kompak selalu. Kita sama-sama dari pemerintah, dari swasta atau relawan, kita sama-sama dengan tujuan yang sama ya, untuk kemanusiaan, terus semangat aja supaya kita bisa mengembalikan udara di Kalimantan ini menjadi layak lagi untuk dihirup.
3: Udara yang sehat, kita membuka jendela pagi-pagi itu betul-betul segar. Kita hidup itu adalah udara segar, yang bersih, oksigen, iya, bukan asap gitu ya. Bahan Api, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai di sini, kami baru saja bersama dengan Bang Hanafi Asnan, SAP, Analis Mitigasi Bencana BPBD Kota Banjarmasin. Dan terima kasih untuk informasinya ya Bang. Dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa penanganan karhutlah bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kerjasama semua pihak. Dan kami kembalikan untuk Mas Heri Susanto di RRI Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal Hasan dari RRI Banjarmasin ya, sudah berbincang bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Hanafi Asnan. Dan pendengar pemirsa, kita juga sudah mendengarkan ya paparan dari beberapa narasumber kita. Dari Tarakan juga ada Bapak Budi Haryanto dan Pak Boni, juga dari Banjarmasin ada Bapak Hanafi Asnan ya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami yang ditarakan, ataupun untuk nanti yang ingin bertanya di Banjarmasin ya, untuk narasumber yang Bapak Hanafi di Banjarmasin, ditarakan Anda bisa menghubungi di nomor 0821-5320-9845 atau juga dapat menuliskan ya komen di live chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan kami juga akan mempersilahkan ya rekan-rekan yang ada di Samarinda, Nunukan, Palangkaraya untuk bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu ada dari Samarinda, mungkin rekan Muhammad Fadel, ini untuk bertanya kepada narasumber di Tarakan. Silakan Bang Fadel.
5: Ya baik, terima kasih rekan Heri. Saya ada pertanyaan untuk Tarakan dan juga Banjarmasin ya rekan Heri. Yang untuk Tarakan, untuk Pak Budi Haryanto dan juga Mas Boni ya. Karena kita tahu ya menjadi relawan kebakaran ini bukan hanya membutuhkan keberanian ya, tetapi juga kepedulian dan juga pengorbanan. Tadi Mas Boni menceritakan beliau berawal dari satuan Red Car katanya, tapi begitu ini ada peralihan masuk ke Korlakar ya.
1: Korlakar.
5: Nah, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira Pak Budi Haryanto ya menjaga semangat agar Korlakar tetap konsisten ya menjalankan tugas kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan di lapangan agar mereka juga tetap betah ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Budi Haryanto di Korlakar Tarakan. Yang untuk Bapak Hanafi Asnan dari Analis Mitigasi Bencana BPBD Banjarmasin. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa para relawan ini sering menjadi garda terdepan ketika kebakaran dan bencana terjadi. Tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan ya serta dukungan yang memadai. Nah, menurut Pak Hanafi ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan para relawan agar mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal? Ini pertanyaan saya untuk dua narasumber rekan Heri.
1: Ya baik, terima kasih Bang Fadel. Pertanyaan dari Samarinda, mungkin Mas Budi bisa langsung dijawab ya nanti sama Mas Boni, bagaimana untuk menyemangati para relawan di Tarakan, khususnya Mas Boni sendiri untuk bersemangat tetap eksis ya, itu setiap ada informasi tentang kebencanaan langsung turun ke lapangan. Silakan Mas Budi dulu.
2: Ya, terima kasih Mas Heri. Ya, untuk menjaga apa namanya ya kawan-kawan
1: semangat.
2: Yang tadi yang semangat tadi ya, Mas Boni sampai masuk ke Korlakar ya, sebetulnya nih namanya relawan itu dari hati sebenarnya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi semua itu kembali kepada si orang atau personil itu sendiri ya, kenapa dia memilih ke relawannya. Tapi saya menganggapi seperti ini gini ya, kita kan memang mayoritas kita nih teman-teman yang usianya yang apa namanya relatif pemuda-pemudi lah ya, jadi mungkin saya bisa bayangkan bahwa teman-teman itu kenapa banyak memilih bergabung ke relawan, karena ya itu, karena teman-teman yang usia muda jadi ngobrolnya tuh mungkin lebih asik ya, mungkin pada saat itu ya. Tapi saya juga ngambil hal yang positifnya adalah kami saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya itu aja, tapi kami setiap minggu atau setiap melakukan kegiatan kita melakukan evaluasi. Itu yang membuat teman-teman lain itu ya, ketika ada apa namanya bencana apapun, kita mengevaluasi suatu apa namanya aktivitas kegiatan ya kan, kita bertukar pikiran gitu ya. Namanya relawannya seperti itu ya. Kita tidak hanya melakukan suatu fisik, tapi bagaimana berkolaborasi inovatif, apa namanya, jadi teman-teman tuh punya ide-ide, jadi mereka tuh bisa meluangkan apa namanya apa yang mereka pikirkan gitu ya, inovasi, bagaimana mengembangkan suatu apa namanya inovatif, terus seperti kebencanaan, seperti pasca ya. Jadi mereka tuh banyak ngobrol ke relawan gitu ya, daripada mereka lebih ke ya istilahnya mereka di instansi ya, mungkin ya mungkin ada baiknya juga gitu ya, tapi mereka lebih akrabnya mungkin kalau lebih ke relawan tuh lebih enaknya lebih sih. Mungkin saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya.
1: Jadi untuk menyemangati juga sering kumpul gitu.
2: Betul sekali gitu ya.
1: Kalau Mas Boni mungkin ada tambahan untuk menyemangati diri seperti apa?
0: Kalau untuk menyemangati diri biasanya kami sering ngumpul di posko, bercanda ria, tawa, dan biasanya kami sering berbagi pengalaman. Seperti pengalaman saat kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi saling sharing lah.
1: Kalau dukungan dari keluarga seperti apa selama ini?
0: Kalau dukungan dari keluarga tetap beri semangat dan tetap hati-hati di lapangan.
1: Di lapangan. Okay. Baik, mungkin pertanyaan dari Bang Fadel ya, bisa dijawab oleh Pak Hanafi yang ada di Banjarmasin. Mungkin kami persilakan Pak Hanafi.
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat ini ya, sangat berat sekali ini untuk dijawab. Ya, namun harus kita jawab ya. Mohon izin menjawab pertanyaan tadi, dukungan apa sih yang relawan perlukan ya? Karena saya sendiri pernah di dunia relawan ini, jadi yang pasti dukungan sebenarnya profesional ya yang harus kita dukung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu dukungan peralatan seperti untuk Kahutla sendiri, selang, kemudian mesin BBM itu pasti juga diperlukan. Yang terakhir itu pelatihan ya, pelatihan ini sudah kami laksanakan juga, kita melaksanakan pelatihan gabungan, kemudian simulasi supaya ada gambaran nyatanya, dan itu sudah kami laksanakan. Untuk yang tiga ini di Banjarmasin ya, khususnya sudah kita laksanakan di pos-pos lapangan tadi, di mana mereka sudah kita akomodir BBM-nya, personalnya, kemudian konsumsinya juga kita akomodir, kemudian untuk peralatan juga kita sokong di lapangan. Jadi kalau di Banjarmasin sudah kita laksanakan.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Hanafi atas jawabannya ya, pertanyaan dari Bang Fadel yang di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, kita juga mempersilakan ya rekan kita yang ada di RRI Nunukan, ada Rista. Ya, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kami di siang hari ini, baik di Tarakan mungkin juga yang ada di Banjarmasin. Silakan, Rista.
6: Baik, Bang, saya mau tanya yang pertama ke Pak Budi. Untuk masyarakat yang mungkin tertarik bergabung menjadi relawan, konsekuensi atau resiko nyata apa sih di lapangan yang mungkin terjadi, sehingga mereka ada gambaran, mereka tahu dulu resikonya dan lebih siap lagi untuk menjadi relawan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hanafi, saya mau tanya Pak, miskonsepsi soal penanganan karhutla yang masih sering beredar di antara masyarakat sejauh ini apa? Itu aja Bang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rista dari RRI Nunukan ya. Satu pertanyaan buat narasumber kita yang di Tarakan ya. Ini terkait dengan risiko yang disampaikan kepada para relawan yang ketika mereka ingin bergabung bersama relawan yang ada di Kota Tarakan. Baik, silakan Mas Budi, mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin sebelum bergabung sudah dikasih tahu nih bahwa relawan ini risikonya seperti apa, dan mungkin dalam merekrut ini hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bergabung gitu.
2: Siap. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau ada teman-teman yang mau bergabung ya, ya tentunya semua pasti ada impact lah, gitu ya, impact. Gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung, ya siapapun yang bergabung, tentunya kami akan melakukan testimoni apa segala macam, wawancara segala macam ya. Memang yang disampaikan sama Ibu tadi memang benar. Jadi kita akan sampaikan di depan dulu, ya kan? Di situ kita ada formulir, di situ kita sudah punya apa namanya, tata tertib atau aturan segala macam yang harus disepakati bersama gitu ya. Memang kita hal-hal yang resiko-resiko seperti itu ya, ketika terjadi ke lapangan, siapa sih yang nangani ini gitu ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan gitu ya. Tapi setidaknya di awal pada saat apa namanya teman-teman ingin bergabung, kami sudah sampaikan bahwa apa namanya, baik itu kesehatan segala macam, memang secara prinsip memang ditanggung pribadi ya gitu ya, tapi tidak semua ditanggung secara pribadi, tapi kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus ditugaskan dari kami sebagai relawan bencana Kota Tarakan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus relawan bencana Kota Tarakan. Mungkin cara singkatnya seperti itu, Pak Heri.
1: Baik, terima kasih Mas Budi ya atas penyampaian. Jadi sebelum bergabung di Korlakar atau relawan kebencanaan di Kota Tarakan, memang sudah ada hal-hal yang disampaikan agar memang sudah jelas ya, ketika ada niat tulus bergabung, nanti akan tersalurkan atau bisa membantu masyarakat. Mungkin pertanyaan dari Nunukan, kami persilakan untuk Bapak Hanafi di Banjarmasin ya, terkait dengan miskonsepsi tentang penanganan karhutla ini.
6: Miskonsepsi
1: atau miskoordinasi ini maksudnya, miskonsepsi. Silakan Pak Hanafi.
4: Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sekalian mengeluarkan unek-unek juga ini kami di BPBD Kota Banjarmasin. Jadi yang pertama mungkin terkait viral, video-video viral ya di lapangan itu, mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengupload foto atau video-video kegiatan. Jadi kami di BPBD perpanjangan tangan pemerintah juga setiap hari juga turun juga ke lapangan, cuman ya mungkin keterbatasan tim kami di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak atau belum ahli untuk membuat video, jadi kadang-kadang tidak terlihat lah. Jadi di karhutla ini jarak pandang terbatas ya, jadi saat penanganan itu kita 10 atau 20 meter nggak kelihatan para petugas itu. Nah, pada dasarnya tim kami selalu ada di lapangan, cuman kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau sebagian kawan-kawan tidak mengetahui keberadaan kami, jadi mungkin dikira kami tidak ada di situ. Sebenarnya ada, cuman tadi untuk penanganan bencana lain kan untuk fokus di satu titik ya, misalnya tanah longsor, jadi mungkin seluruh relawan ngumpul di situ kelihatan, oh ini, petugas itu. Sedangkan kalau kita bicara karhutla ini bisa hektar ya luasnya, nah dimana di situ mungkin tidak bisa terekspos semua, jadi ada yang mencari si A, oh tidak ada, si B tidak ada, bukannya tidak ada ya, cuman mungkin tidak terlihat aja. Pada dasarnya kami selalu ada di lapangan, nah, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait wilayah administrasi, kami di BPBD ini mengacu di luasan wilayah ya, misalnya Kota Banjarmasin, jadi wilayah kerja kami itu di Banjarmasin. Nah ketika ada yang melapor dari kabupaten atau kota tetangga, itu sebenarnya dilema, jadi kami harus koordinasi dulu ke atas untuk masuk ke wilayah yang lainnya seperti itu, jadi tidak bisa langsung masuk gitu, walaupun ya seharusnya kemanusiaan ini di atas semuanya ya, tapi karena kami di pemerintahan, kami ada apa ya, aturan yang harus kami jalankan dulu. Namun pada dasarnya Pak Wali Kota, Pak Haji Muhammad Yamin sudah menginstruksikan untuk membantu, jadi sekarang kami perbatasan bisa langsung kami bantu untuk wilayah-wilayah itu, misalnya di wilayah Barito Kuala, kemudian Kabupaten Banjar dan sebagainya kami bantu, saling support aja. Mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Hanafi atas jawaban yang disampaikan, yang menjawab pertanyaan dari Nunukan tadi ya, dari Kabupaten Nunukan. Dan kita juga akan persilakan rekan kita yang ada di Palangkaraya ya, ada Mas Amin Nudin ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kami, baik di Tarakan maupun di Banjarmasin. Mas Amin, silakan.
7: Baik, terima kasih Bang Heri. Saya sebelum bertanya sangat mengapresiasi sekali ya untuk Bang Doni, Bang Budi, dan juga Bang Hanafi yang berjibaku di lapangan luar biasa sekali begitu. Dengan kondisi kita kemarau yang panjang ini, luar biasa mereka garda terdepan kita gitu, yang sangat-sangat membantu kita saat ini. Yang jadi pertanyaan kita nih, ini mungkin ketiga narasumber kita saya tanyain ya, mungkin ada beda-beda versinya jawabannya gitu. Yang menjadi kendala di lapangan apa sih sebenarnya saat ini begitu kan, sehingga pemadaman ini cukup sulit lah begitu dilakukan dan kita merasakan kabut yang lumayan panjang begitu. Apakah ada kekurangan personil di lapangan atau ada kendala alat atau ada hal lain yang menyebabkan pemadaman ini cukup sulit dan cukup lama begitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita tahu juga bahwa ini kemarau panjang ya, beda sama kemarau-kemarau sebelumnya juga. Kendala di lapangan itu apa? Bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Atau mungkin apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat setelah mengetahui kendala tersebut? Demikian Bang Heri untuk ketiga narasumber kita.
1: Baik, terima kasih Mas Amin ya. Kita akan langsung persilakan narasumber kita ditarakan ya. Ini kendala yang di lapangan dihadapi tadi sudah dibahas terkait dengan mungkin medan, mungkin ada kendala lain, bisa dijawab Mas Budi. Dan harapannya Mas Budi, kalau misalnya ada kelengkapan yang kurang, barangkali harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat ya, tadi terkait dengan penanganan karhutlah. Silakan Mas Budi.
2: Baik, hanya tambahan saja nih Mas. Ya. Jadi mungkin harapannya ya, mungkin juga bagian dari harapan juga kami ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu mungkin yang susah untuk apa namanya air gitu ya, kami juga berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan terkait dengan wadah air gitu ya, macam peti apa ya namanya ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya sarana air di tempat-tempat yang mungkin susah rawan gitu ya, memang harus kita
1: ketersediaan air lah.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul sekali. Jadi kayak macam dam air gitu ya di masing-masing ya. Saya rasa itu cukup baik dan efektif ya, daripada kita juga menunggu tim PDAM gitu ya. Mungkin jarak yang sangat jauh sekali gitu ya dengan teman-teman juga bapak-bapak dari BPD, PMK apa segala macam ya. Tapi kalau ada sarana titik atau dam air di sana mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya.
1: Lebih cepat gitu ya.
2: Benar.
1: Baik. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Mungkin Bapak Hanafi dari Banjarmasin ya terkait dengan pertanyaan dari Palangkaraya. Kami persilakan untuk menjawab Pak Hanafi terkait kendala.
4: Ya. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kayaknya sudah dijawab Mas ini ya, kawan-kawan dari Tunukan tadi. Yang pertama ya pasti tadi aksesnya, karena yang kita padamkan ini hutan ya, lahan, artinya tidak ada jalan di situ, itu pertama. Kemudian yang kedua air pasti itu. Ini yang ketiga ini, yang paling penting ini, baik dari BBBD ataupun dari kawan-kawan relawan, tenaga, keterbatasan tenaga. Jadi penanganan karhutlah ini durasinya lama ya, bukan seperti bencana lainnya yang tangani 12 jam, 24 jam sudah selesai. Durasinya panjang, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai minggu-minggu. Jadi itu salah satu kendala juga. Jadi kita di tim itu harus memanajemen tenaganya, harus calling gantian supaya pemadaman terus berjalan ya, gantian. Itu sih kendala yang paling terasa di lapangan, sehingga apa ya, supaya penanganan kota itu tidak putus. Jadi gantian nanti 3 jam atau 4 jam keluar calling, ganti lagi ini yang masuk. Untuk saat ini itu sih kendalanya di tenaga tadi, karena di kita juga terbatas untuk personilnya. Di BWD itu ada 26 personil dibagi 3 regu, jadi mereka gantian ngoling untuk penanganan. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Hanafi dan untuk rekan Amin yang di Palangkaraya sudah dijawab sama narasumber kita baik dari Tarakan maupun dari Banjarmasin. Dan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan kolaborasi ya, antara masyarakat dan juga pemerintah, baik masyarakat, teman relawan dan lainnya berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana untuk mengantisipasi minimal kalau sudah pun terjadi kebakaran juga bagaimana bersama-sama untuk memadamkan. Dan kita harapkan juga bencana atau musibah kebakaran di wilayah Indonesia ini juga segera tertangani. Pendengar dan pemirsa, demikian acara inspirasi kita program berjaringan Sekorwil 8 Banjar Nusantara Raya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di studio, ada Bapak Budi Haryanto dan Bapak Boni Yuwono serta Bapak Hanafi Asnan SAP yang ada di Banjarmasin. Terima kasih juga buat rekan-rekan Sekorwil 8 Kalimantan. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan dinamika olahraga.
4: Proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengandalkan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Dia yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev

0: Sakit 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Oh.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubaid menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil.

0: PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia

0: Smartphone.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.

0: Indonesia.
1: That's why this game was
2: important. Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar. Juga melawan Jepang, tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Match Day edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia

0: pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari pekan spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara tanpa batas waktu kepada 91 SPPG yang menjalankan program MBG. Langkah tegas tersebut diambil BGN setelah puluhan dapur ini belum menuntaskan kewajiban mengembalikan dana. Kewajiban pengembalian dana itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI dengan nilai temuan mencapai 18,19 miliar rupiah. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, ini menjelaskan keputusan tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI. Ketut juga menjelaskan kebijakan suspend khusus diberlakukan sebagai langkah pengawasan terhadap pengelolaan anggaran program MBG. Penghentian operasional ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan baru dapat dicabut setelah pengelola SPPG memenuhi kewajiban yang ditetapkan. BGN mewajibkan seluruh SPPG terdampak untuk mengembalikan dana sesuai hasil pemeriksaan ke kas negara. Selain melakukan penyetoran, pengelola juga harus menyerahkan dokumen pembayaran yang sah sebagai bukti penyelesaian kewajiban. Berdasarkan pemetaan BGN, puluhan dapur MBG yang mendapat sanksi tersebar di 3 wilayah pengawasan dengan jumlah yang berbeda. Wilayah 2 atau Jabodetabek, sebagian Pulau Jawa, dan Yogyakarta menjadi kawasan dengan jumlah SPPG terdampak paling banyak, yakni 73 unit. Sementara itu, wilayah pertama yang meliputi seluruh Pulau Sumatera tercatat 4 SPPG yang dikenai penghentian operasional. Adapun wilayah ketiga mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua memiliki 14 SPPG dengan status serupa. Secara keseluruhan, nilai dana yang menjadi temuan pemeriksaan BPK dari 91 SPPG tersebut mencapai 18 miliar rupiah lebih. Ya. Jumlah tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk meminta penyelesaian kewajiban mengembalikan dana sebelum dapur-dapur yang terkena sanksi dapat kembali beroperasi. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Ma,
1: apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
1: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
2: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
1: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 101, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
2: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
3: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km, dan masih terjadi hingga esok hari.
2: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: BMKG Juwata Tarakan memperkirakan curah hujan selama bulan Oktober 2026 masih rendah.
4: Itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November.
5: Minimnya curah hujan yang dirasakan oleh masyarakat Tarakan masih bagian dari dampak El Nino yang diprediksi akan berakhir pada awal 2027. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan bulan Oktober masuk dalam puncak El Nino. Sehingga untuk wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara umumnya akan mengalami intensitas curah hujan yang lebih sedikit. Ida Bagus menerangkan, jikapun terjadi hujan di tengah puncak El Nino, akan terjadi pada malam hingga dini hari dengan intensitas ringan dan bersifat hujan lokal alias tidak merata.
4: Puncak El Nino gitu ya, mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya, itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November.
5: Ida Bagus menjelaskan, dengan durasi hujan yang lebih sedikit tentu akan berdampak pada ketersediaan air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Sehingga masyarakat tetap diingatkan untuk waspada terhadap musibah kebakaran hutan dan lahan serta hemat dalam menggunakan air bersih selama puncak El Nino. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Pagun Taka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan Chairul meminta para OPD yang baru menuntaskan target kinerja tahun anggaran 2026. Berikut laporan Agung Wirawan.
6: Karena di masing-masing OPD sudah ada yang harus diselesaikan dalam tahun ini apa?
7: Wali Kota Tarakan Chairul meminta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang baru menuntaskan target kinerja tahun anggaran 2026. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan mengingat waktu pelaksanaan program tahunan tersisa hingga Desember mendatang. Chairul menegaskan setiap OPD telah memiliki target kinerja yang harus diselesaikan, sementara perampingan organisasi tidak dimaksud untuk mengubah tugas dan fungsi perangkat daerah.
6: Ya, jadi sebenarnya kalau target itu sudah ada, mereka punya apa namanya di target kinerja OPD ya. Jadi masing-masing OPD sudah punya itu. Dan ya tinggal dia penuhi itulah. Karena di masing-masing OPD sudah ada yang harus diselesaikan dalam tahun ini apa. Jadi kita tidak bicara satu hari, tapi kita minta bahwa itu dituntaskan dalam tahun ini, karena memang kita kan bicara biasa setahun. Ini kan tinggal Oktober, November, Desember, tinggal udah sampai 3 bulan lagi ya.
7: Selain target kinerja, Chairul juga menjelaskan penerapan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara yang menentukan penilaian mandiri atau self-assessment dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh BPK-SDM. Menurutnya, pegawai dapat mengajukan keberatan apabila merasa hasil penilaian tidak sesuai. Terkait perampingan OPD, pemerintah Kota Tarakan menyebut, penataan dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan pengurangan sejumlah jabatan tanpa mengubah tugas pokok perangkat daerah. Pemerintah daerah berharap penataan tersebut tetap menjaga kelancaran pelaksanaan program serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tarakan Dr. Chairul melantik 7 pejabat hasil penerapan manajemen talenta yang baru pertama di Kalimantan Utara.
8: Dari BKN dalam melakukan mutasi dengan menggunakan sistem manajemen talenta.
9: Pemerintah Kota Tarakan mencatat langkah maju dalam reformasi birokrasi dan tata kelola aparatur sipil negara ASN. Tarakan menjadi daerah pertama di wilayah Kalimantan Utara yang menerapkan sistem manajemen talenta dalam proses mutasi dan promosi jabatan setelah mengantongi persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Implementasinya ditunjukkan dengan dilantiknya 7 pejabat oleh Wali Kota Tarakan di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan Senin 12 Oktober kemarin, terdiri dari 5 pimpinan tinggi pratama dan 2 pejabat struktural. Mereka adalah Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Agus Sutanto yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Kemudian Asisten Bidang Administrasi Umum Dijabat Ardiansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perikanan. Sementara Sekretaris Dewan Dijabat Alias yang sebelumnya menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Kepala Dinas Perikanan sendiri diserahkan kepada Tamrin Toha yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dijabat Enda Sarastiningsih yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian. Dan 2 jabatan promosi yaitu Tesa sebagai Kepala Bidang di DKISP serta Wantoro sebagai Kepala Bidang IKPP di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sekretaris Daerah Tarakan Abdul Aziz Hasan menjelaskan, pelantikan tersebut sepenuhnya mengacu pada mekanisme talent pool berbasis sistem digital.
8: Kalau Tarakan itu untuk wilayah Kaltara memang yang pertama diberikan persetujuan dari BKN dalam melakukan mutasi dengan menggunakan sistem manajemen talenta.
9: Lebih lanjut, Abdul Aziz Hasan menjelaskan mekanismenya cukup panjang. Awalnya seluruh ASN secara mandiri mengunggah dokumen kepegawaian pelatihan, kualifikasi pendidikan, hingga rekam jejak prestasi yang kemudian divalidasi oleh sistem dan komite talenta. Dalam sistem tersebut, ASN dipetakan ke dalam 9 box kualifikasi. Box 789 merupakan kelompok ASN yang memenuhi syarat utama untuk direkomendasikan mendapat promosi jabatan. sedangkan box 4, 5, dan 6 ditujukan bagi rotasi jabatan dengan syarat minimal telah menjabat selama 2 tahun atau dapat dipindahkan lebih cepat jika hasil evaluasi kinerja menunjukkan catatan khusus. Adapun box 1, 2, dan 3 merupakan kategori paling rawan terdampak penataan struktur, demosi, atau pengurangan formasi. Setiap formasi jabatan lowong yang akan diisi, Komite Talenta yang diketuai Sekretaris Daerah menyeleksi dan menyaring secara ketat administrasi serta keabsahan data pendukung seperti masa berlaku penghargaan hingga tingkat kompetensi. Komite Talenta kemudian merekomendasikan 3 nama ASN untuk setiap jabatan yang lowong ke Wali Kota Tarakan selaku pejabat pembina kepegawaian. Nama-nama tersebut diambil dari hasil penilaian terbaik dari box 7, 8, dan 9 maupun box 4, 5, dan 6. Setelah dipilih, Pemkot Tarakan mengajukan ke BKN melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Mutasi untuk mendapatkan persetujuan dilantik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga, minimnya anggaran, kualitas pelatih, dan fasilitas gedung olahraga milik pemerintah daerah menghambat atlet bulu tangkis Kalimantan Utara untuk bersaing di tingkat nasional.
10: Dari kacamata saya sudah sepanjang saya membawa atlet di Platnas, artinya di Kejurnas, kita itu bukan kita maklumi bahwa kita itu kurang segalanya. Ya, dari segi SDM, pelatih kita kurang.
11: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kalimantan Utara,

0: kita coba dari provinsi untuk mensejajarkan posisi kita dengan apa daerah Jawa. Jangankan daerah Jawa, kita aja mensejajarkan dengan Kaltim. Kaltim pun kita masih di bawah. Dari pandangan, dari sudut pandangan sarana dan prasarana kita memang kurang. Di Kaltara itu kita kebanyakan, dia punya gedung banyak swasta daripada Pemdanya. Yang Pemda itu hanya paling banyak hanya di Malinau.
1: PBSI Kaltara berharap adanya perhatian dan kepedulian serius dari pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait untuk bersama-sama membenahi kualitas pelatih dan menyediakan sarana olahraga publik yang memadai. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan pedayung dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur meriahkan Festival Sungai Kayan 2026 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
3: Jadi ini yang kita apresiasi, semangat kebersamaan kita, semangat kecintaan sama olahraga, apa namanya, sama warga masyarakat yang mencintai olahraga dayung tradisional.
4: Sebanyak 3.500 pendayung dari Kaltara dan Kalimantan Timur memeriahkan Festival Sungai Kayan tahun 2026. Ajang yang berlangsung pada 14 hingga 17 Oktober 2026 ini melibatkan 122 perahu dari berbagai kelas sebagai upaya melestarikan budaya dayung tradisional masyarakat Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi keikutsertaan pedayung dari berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Berau Kaltim yang turut memeriahkan festival tersebut. Menurutnya, Festival Sungai Kayan tidak sekadar menjadi arena kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat lintas daerah melalui tradisi yang telah mengakar di Bulungan.
3: Ya, kami sangat berterima kasih ada respon, ada dukungan yang bawa antusias untuk hadir di Festival Sungai Kayan ini tidak hanya dari lokal Kabupaten Bulungan, tapi juga saudara-saudara kita dari Kabupaten Berau yang memang ada satu kelas 50 yang kita buka untuk open di, sampai di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya dan Kalimantan Timur melalui teman-teman dari Berau. Jadi ini yang kita apresiasi, semangat kebersamaan kita, semangat kecintaan sama olahraga, apa namanya, sama warga masyarakat yang mencintai olahraga dayung tradisional.
4: Bupati mengatakan keterlibatan sekitar 3.500 pedayung putra dan putri dengan 122 perahu dari berbagai kelas menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap festival tersebut. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus memperluas promosi agar Festival Sungai Kayan semakin dikenal di tingkat nasional. Ia mengakui untuk memperluas jangkauan promosi hingga tingkat nasional diperlukan upaya keberlanjutan. Namun, penyelenggaraan Festival Sungai Kayan ini menjadi langkah penting dalam menjaga konsentrasi agenda tersebut. Bupati berharap Festival Sungai Kayan tidak hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata yang mampu memperkuat identitas daerah. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Ribuan pedayung dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur meriahkan Festival Sungai Kayan 2026 di Tanjung Selor, Bulungan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan

informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tarakan siang hari ini, kami akan hadirkan program selanjutnya pendengar, yaitu sajian lagu dangdut yang bisa Anda ikuti di acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ya, di acara Bro Dangdut bersama saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu, boleh di acara Bro Dangdut ya, disiarkan langsung dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, di 08215320945 atau Anda bisa komentar ya di live TikTok RRI Tarakan. Silakan, kami akan bacakan satu persatu sapaan Anda, request lagu Anda, insya Allah kami akan hadirkan ya. Dan kebersamaan kita cukup panjang, kita bisa jalin silaturahmi lewat udara di acara Pro Dangdut. Bagi yang monitor lewat FM 99,9 MHz yang di Tanjung Selor sana, mudah-mudahan sehat selalu semuanya, bisa menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Yang ditarakan juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz, mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Mengawali kebersamaan kita, satu lagu dari Cucu Cahyati. Ini katanya bumi semakin panas ya. Kita akan hadirkan spesial untuk Anda semuanya.

satu lagu dari Cucu Cahyati sudah menghibur kita, mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Mas Adi Ronggo, semangat masih. Oke, terima kasih. Katanya mudah-mudahan sehat selalu aja Mas Adi Ronggo. Wah, ini sahabat saya pecinta Vespa. Baik, kami juga akan sapa teman-teman ya yang sudah bergabung banyak nih di live TikToknya Rari Tarakan ya. Ya, ini buat teman-teman yang sudah mulai aktivitas kembali, tetap semangat. Yang di bengkel-bengkel, yang di toko-toko, pokoknya di mana saja dipertambahkan ya, di pasar-pasar. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak deh hari ini. Buat Samsul Cigo ya, terima kasih atas gabungannya. Papi Borista, ada apa nih, Asrori. Kemudian juga ada siapa nih, Ahmad Gani. Ada juga Mbak Septi, terima kasih atas gabungannya. Ada borong mobil Mas Solikin, gimana kabarnya Mas Solikin ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Ya, terima kasih Mbak Bunga atas gabungannya. Juga buat Dian Francisca. Ini kalau Dian Francisca nih kayaknya jadi inget nih teman dokter. Ada juga Mas Anton Saputra, terima kasih Mas Anton. Ada Alfi, ada juga Reva Apriliani, ada pencari rezeki juga sudah bergabung, sudah menyapa, terima kasih. Ada Titik juga, ada siapa nih, Lita ya. Nanti kita absen ya. Ada Mbak Tati, ada Desi Carmila, ada Prasetyo 05, ada Bu Aja Solinah ya, Nafisa Khalila. Ada Mini Vlog juga, terima kasih atas gabungannya. Bahang juga, ada Weni Werni Tuna ya. Barita, ada Semprul. Wah, Mas Semprul, terima kasih atas gabungannya ya. Mudah-mudahan berbahagia selalu dan terhibur bersama Pro 1 RRI Tarakan. Ya, kita sapa lagi buat Dian Francisca yang sudah bergabung. Ada Panglima Berdar ya. Wow. Ada pencari rezeki, request Mas lagu Segudang Rindu spesial untuk Bang Binar. Oke, kita sudah siapkan. Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap pantau di RRI Tarakan FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang di Bulungan Sanya di Tanjung Selor ya, di Provinsi Kalimantan Utara. Juga yang monitor lewat siaran live TikTok RRI Tarakan bisa dibantu tetap. Sabar ya, komennya nanti akan dibacakan satu persatu dan lagunya yang di request juga kita coba hadirkan satu persatu. Mbak Liati ya, terima kasih atas gabungannya Mbak Liati. Ada Siti Nur Hasana, assalamualaikum Tarakan, salam kenal dari Pasir, Kalimantan Timur ya. Salam kenal kembali buat Mbak Siti Nur Hasana. Bagaimana Pasir, apakah asapnya juga masih tebal atau sudah berkurang? Mudah-mudahan segera berlalu ya. Kok kita mirip ya kak? Opa Abi, ya, gak apa-apa mirip, mungkin pasaran kali ya. Saudara tapi tidak sedarah gitu ya. Ada Novia Novi, terima kasih atas gabungannya. Jamaluddin Jeff juga. Ada Tandan Berduri, Sebatik menyapa. Oke, wah ini mau ke Sebatik nih juga ya. Hari Sabtu Minggu diajak ke Sebatik deh. Ya juga buat Mbak Septi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, sehat selalu, selalu dilancarkan rezekinya, amin. Matur nuwun Mbak Septi. Pokoknya tetap semangat aja, badai pasti berlalu. Gak mungkin badai terus ya, pasti ada tenangnya, ada indahnya. Novian Novi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Mas Heri? Mbak Arum hadir. Wes, Mbak Arum, sehat selalu Mbak Arum. Lama gak jumpa ya, gak apa-apa wes, kita jumpanya di dunia maya ya. Mau request lagu juga boleh nanti ya, kita hadirkan satu persatu. Ya, terima kasih buat Mas Adi Ronggo tadi. Denpasar Bali menyapa Bang, ada Bang Made Mudri ya. Terima kasih. Bali gimana kabarnya? Tambah rame? Wisatawan tambah banyak atau enggak nih? Siap Mas, dengan doa yang sama, kadang kangen sama RRI. Main lah Mbak, main ke RRI kita ngopi-ngopi atau ngeteh ya. Tambah rame sekarang Mas Adi Ronggo sekarang ya. Dikangenin sama Mas Wardi lo ya. Mas Manto. Request lagu Segudang Rindu spesial buat Bang Binar, sudah siap ya. Bang Made, Bang, request lagunya Mobil dan Bensin. Sip, nanti kita coba hadirkan. Tapi kita goyang dulu ya, lewat Segudang Rindu bersama Kamilia Malik. Spesial buat pencari rezeki, katanya spesialnya untuk Bang Pinaryadi. Oke, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Tetap semangat aja, gak ada yang bini sakit tapi harus sabar ya. Mudah-mudahan sakitnya segera hilang.

Ya, spesial buat Pencari Rezeki, lagunya sudah dihadirkan ya, Segudang Rindu. Spesial juga buat tim TMB Tarakan yang dikomandani oleh Komandan Suwardi. Suwardi Suryaningrat ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja bersama, di sana ada Bang Binar, ada Bang Diki Juber, seluruh kru ya. Ada Mbak Amel, ada juga Mbak Sasa, ada Mbak Kasma, ada juga Mas Afif ya. Pokoknya seluruh keluarga besar TMB, mudah-mudahan sehat selalu aja. Juga khususnya untuk semua kru di RRI Tarakan. Ya, kita bacakan lagi dari siapa nih? Made Mudri ya, request lagu Mobil dan Bensin sudah siap dari Santa Hoki ya. Dari Lutfianto katanya, mat siang atuh mase ya. Sukabumi hadir, salam kenal. Kumaha Damang? Aduh, Damang Kang. Tarakan mah bubuhan Sunda, wargi-wargi Sunda nu aya di tataran Tarakan Kaltara. Sehat-sehat aja Kang. Dari Sukabumi ya. Assalamualaikum dari Liati. Assalamualaikum Bang, hadir Gunung Amal. Oke, tetangga nih kayaknya. Gunung Amal itu berapa Mbak Liati? Ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Terima kasih oleh kiriman mawarnya. Oke, ada Muhammad, siapa nih? Moh Darwin Sidai ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Erlin Mas, masukan Mas, kamu kan off kah? Nah, ini tukar ya, tukaran sama Mas Bayu. Mbak Dewi Josnia, Mbak Dewi Fortuna, assalamualaikum. JTL hadir. Oke, waalaikumsalam Mbak Dewi. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta di sana ya. Dan tetap semangat aja, mudah-mudahan ada rezeki bisa main ke sana ya. Kalimantan Selatan hadir ya, dari Avan. Terima kasih Avan, ada Ataki ya. Assalamualaikum, salam dari Aceh. Oke, dari wilayah barat Indonesia. Aceh, mudah-mudahan damai sejahtera di sana ya. Ade Madri Mudri, semangat Bang, semangat selalu ya. Ada AA, assalamualaikum, Pulau Bunyu hadir. Dari AA, gimana A? Pulau Bunyu nih bungnya tambah sepi apa rame? Infonya kemarin sepi ya. Dari Hakim, Mas Hakim, terima kasih. Assalamualaikum, dari Pulau Bunyu hadir pada majelis. Hah? Pada majelis itu membantah. Oh, cewek saya. Oke, siap Made. Made Mudri, guys. Terima kasih pokoknya atas klarifikasinya. Oke, Mbak Made, nyebutnya gimana nih? Mbak Made, kalau Made, kalau di Jawa kan Mas. Kalau Mas, Mbak, Bang, Kak. Oke, mau request lagu juga boleh ya. Ini dari Yus aja, terima kasih Mas Hakim. Assalamualaikum, Pulau Bunyu hadir. Oke, Mas, ada salam dari Mbah Dali nih. Wow, kemarin saya itu sampai di Tanjung ya, Mbak Novi, Mbak Arum. Tapi sampai di jembatan Jelare aja, nah nggak tahu di Tanjung itu mau kemana ya. Mau ke Pale 35 kemarin, sempat sibuk Pale 35, jadi nggak ketemu sama Pale. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi bisa mampir ya sama Pale 35. Salam balik, salam hormat buat Mbak Dali di Klubir, Mbak Arum. Mudah-mudahan sehat selalu. Dari Sulastri ya, atas gabungannya terima kasih juga. Dari dia, salam dari Sungai Bara. Oh, Sungai Bara ini lokasi pertambakan. Mudah-mudahan aman-aman kawan di sana. Dari assalamualaikum Bang, request lagu Riza Umami. Salamnya buat sahabat Madura dari Seinol Hasan ya, Jember. Oke, Jember, terima kasih. Riza Umami judulnya apa ya? Nanti bisa diketik lagi ya dari Riza Umami itu, atau kita coba carikan aja ya, Riza Umami. Ya, kondisi kalau ini Riza Umami banyak nih, Balada Kais dan Laila, Kais Laila, ada juga Rindu Bayangan. Nanti dipilihkan aja atau gimana nih? Nanti kalau misalnya komen-komen ya, dibalas ya buat Senul Hasan di Jember ya. Dari Gatut Bling ya, gimana keadaan Tarakan, amankah Palangka kabut? Tarakan ada kabut tapi tipis ya, mungkin yang lebih parah atau lebih tebel itu di Kalimantan Tengah memang ya, Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga buat Maybe, terima kasih atas gabungannya. Ada Edi Electro, tolong puterin Oncom Gondrong hadir Kuningan. Oncom Gondrong nih kayaknya lagu daerah ya. Dah, Gadut Beling, Pulau Lombok hadir. Terima kasih atas gabungannya. Assalamualaikum Bang, mau request lagu Setangkai Bunga Padi.
Ya, oke, nanti kita coba hadirkan buat tetangga nih di Kampung 6, Liati. Tapi kita goyang dulu bersama Santa Hoki ya. Nanti untuk komentarnya kita akan bacakan satu persatu. Jadi kita goyang dulu sambil berapa saja deh bersama Santa Hoki. Memang betul sih, kalau nggak ada bensinnya mobil juga nggak jalan gitu ya. Kalau nggak ada bensinnya tapi nggak ada mobilnya juga nggak bisa jalan ya.

Iya, mobil dan bensin dari Santa Oke sudah kita dengarkan. Lagu ini muncul saya masih kecil. Tapi gak apa-apa ya. Tapi yang namanya lagu-lagu dangdut ini lagu-lagu yang enak didengarkan sampai sekarang. Lagu-lagu abadi ya. Lagu ini diciptakan biasanya dengan melihat situasi kehidupan atau mewakili perasaan gitu ya. Tapi yang jelas kita akan sapa kembali buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Ya juga salam hormat buat seluruh teman-teman yang ada di lokasi pertambakan semuanya, atau di instansi pemerintah maupun swasta, atau yang lagi di mobil ya dalam perjalanan. Mudah-mudahan juga sehat selalu dan hati-hati, pokoknya tetap waspada, fokus dalam berkendara ya. Bang John katanya, Bang request, ya langsung aja Bang John kalau mau request ditulis lagunya apa gitu ya. Pantai Amal hadir dari Pekerja Keras, oke, semangat untuk Pekerja Keras ya. Buat Rapen request Bang, Menari di Atas Luka. Dari siapa nih? Menari di Atas Luka. Sudah luka, ditariin di atasnya lagi. Kayaknya lebih sakit dia, Menari di Atas Luka. Ya kita coba carikan dari Menari di Atas Luka, Imam Syarifin ya lagunya. Salam mendengar dari Tanjung Selor, dari Bang John. Oke, terima kasih Bang John. Buat Salsa, selamat siang Mas. Oke, selamat siang juga Salsa. Mas request lagu Negoro Angin, Maestro Musik. Oke, dari siapa nih? Ahmad ya. Negoro Angin, kalau misalnya nggak ada dari anu ya, dari Ciri Canan nggak apa ya. Pokoknya kita meriahkan suasana siang hari ini, dibantu tap-tapnya biar tambah ramai, tambah banyak kenalannya di sini ya. Dari Muslimin Kuburaya Kalimantan Barat ya. Terima kasih atas gabungannya Bang Muslimin. Ada di Elektro. Assalamualaikum dari Pakita Widayat ya. Assalamualaikum, Samarinda juga hadir. Oke, Samarinda gimana kabutnya, lebih tipis atau lebih tebal dari sini ya? Ya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya deh ya. Ada Rapen dulu suaranya di TikTok, duluan suaranya di TikTok daripada di radio. Oh iya dong. Karena jaringannya, kan pakai jaringan ya. Ada Mas Januar nih, ini sahabat saya. Lagi di sebelah, nah di sini orangnya. Oke, kita dari siapa nih? Dari untuk Mbak Liati ya, lagunya Setangkai Bunga Padi, nanti saya hadirkan dari siapa nih? Ria Amelia ya. Jadi Santauki tadi capek bilangnya ya, habis nyanyi lagu Mobil dan Bensin ya. Dari Aquarius, selamat siang. Walik, selamat siang juga. Request Bang, host Peristiwa Silam yang remik ya. Oke, ini sabar ya, antri-antri kalau nggak dicatat lupa nanti ya. Maklum, faktor U ya, bilangnya Mas Januar faktor U.

Terima kasih Mbak Liati atas kopinya. Waduh, kopinya ini kayaknya kalau saya requestnya tanpa gula nih. Ya. Atau gulanya nggak usah atau misalnya kalau dicampur gula nggak usah diaduk, biar manisnya di belakang gitu. Kata Mas Januar sih. Ya, terima kasih buat siapa nih? Peristiwa Silam ya lagunya Mbak Pak Puita ya. Peristiwa Silam. Kita coba ketikkan dulu Peristiwa Silam. Oke, yang jelas kita sudah kunci ya. Ya, salam buat teman-teman yang lainnya yang sudah. Oh ya, Tarik Mang dari RRI Sorong, apa kabar Sorong, Papua? Mudah-mudahan aman-aman aja. Cabai sekilo di mana, di sana berapa? Bakso-bakso. Info dong, info. Apakah di sana dua kali lipat dari Tarakan, Kalimantan Utara ya. Dari Iswanto Haji Wahab ya, request pecah 1000 Bang Penyiar, Batam hadir ya. Ini kalau pecah 1000 dengar lagu pecah 1000 sama minum teh obeng. Teh obeng ya. Wah, mantap nih Pak Haji ya. Mudah-mudahan selalu aja di sana Pak Haji bersama keluarga tercinta. Oke, Mas Januar, terima kasih. Dari Muhammad Sobri Basri, salam adik, salam balik ya. Tebal banget Bang Hos, anak-anak sekolah banyak yang diliburkan. Nah, iya ya, oke. Kita goyang dulu ya dengan lagunya Setangkai Bunga Padi dari Ria Amelika, spesial buat teman-teman semuanya ya.

Ya, setangkai bunga padi sudah kita hadirkan dari Ria Amelia. Lagu mungkin lagi memiliki kenangan ya, lagi di sawah ya. Mungkin ada yang belum tahu nih bunga padi seperti apa. Maksudnya nyata ya, kalau lihat di Google kan banyak tuh. Ya, kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ya. Salam buat kawan-kawan juga di seluruh penjuru tanah air yang monitor siaran kami di live TikTok ya. Mudah-mudahan juga terhibur bersama lagu-lagu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Di RRI juga dengan jam yang sama juga banyak ya yang menghadirkan lagu-lagu dangdut. Tapi ya, semuanya juga tujuan utamanya adalah menghibur ya semua pendengar juga dimanapun berada. Baik, dari RRI Sorong katanya, ini sama juga keluarga besar RRI ya, Tarik Mang ya, katanya apa nih, kalau harga bakso sama ya, sesuai SOP, standar operasional prosedur ya pokoknya. Mantap, terima kasih kawan buat di RRI Sorong, salam buat keluarga besar di sana. Ya, sehat selalu pokoknya, jaga kesehatan ya. Oke. Kita akan bacakan kembali komentar-komentar kita, kawan-kawan kita di live TikTok RRI Tarakan ya. Ada yang minta lagu Pecah Seribu. Pecah Seribu. Kayak apa ya Pecah Seribu ya? Kayaknya berkeping-keping ya. Dari Elvis Sukaisi, kita sudah siapkan. Dari Muhammad Sabri Basri ya, terima kasih atas salamnya. Juga buat Ahmad, kalau nggak ada Syitaru 2 Mahesa ya. Sudah ada ya, Negoro Angin ada kok. Negoro Angin nanti sabar ya, ditunggu pelan-pelan ya. Negoro Angin versi orinya dari Cak Nan. Ada Odi Teneo, sepiring berdua bang. Oke, sudah siap. Asal kenyang aja ya kalau sepiring berdua. Ada yang bilang gak kenyang nih, Mas Andri gak kenyang. Ada juga yang minta lagu Cubit-cubitan ya. Dari Bang Haji Wahab ya, di Batam hadir. Terima kasih atas gabungannya. Salam teh obeng deh katanya di sana. Loleng juga atas gabungannya, terima kasih. Mas Bambang. Mas Bambang di mana nih Mas Bambang? Irmawati Ima. Oh, Irmawati Irma ya. Batkor Lakar sama selamat hormat, salam hormat selalu, pokoknya salam tangguh, pantang pulang sebelum padam. Ya, ya gimana kawan? Buat teman-teman ya, tadi sudah ngobrol sama Mas Budi ya, Mas Boni juga ya. Dari Mas Bambang Banjarmasin Kalimantan Selatan ikut gabung. Oke, Mas Bambang, kayaknya Mas Bambang ini perantau ya. Soalnya kalau asli Banjar nih kayaknya susah apa namanya? Jarang-jarang nama Bambang ya. Bambang nih artinya laki-laki ya. Dulu ada namanya teman Pak Bambang Laksono. Jadi tanyain, "Mas Bambang itu artinya apa ya?" Bambang itu laki-laki, Pak. Dari Kuli Sawah, Kuli apa nih? Oh, Kuli Sawit ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Monggo Pinara, silakan masuk. Dari View ya. Halo Mas Her, sopo ta iki view iki? Ning ngene gak jeneng asli ya bingung rek aku rek. Bolone iki tulisannya cilik-cilik ning ngene ya. Aduh. Terima kasih pokoknya. Mudah-mudahan sehat selalu aja buat view ya. Muhammad Azhar anak perbatasan hadir dari Sebatik. Mudah-mudahan aman-aman selalu di sana. Bang bisa request lagu kah? Boleh nih. Wah, namanya Kriting. Kulisawait ya, dari Banjarmasin Satui Tanah Bumbu Kalimantan Selatan hadir Bang, salam kenal buat teman-teman Pro 1 Tarakan. Oke kawan, oke bubuhan di sini juga sama-sama sehat, harapannya bubuhan yang ada di mana nih Tanah Bumbu juga semuanya ya. Kang Guriko siap Mas ya, mungkin nama lengkapnya sopong loh ben iso nyapa-nyapa nih, nama pakai inisial kita bingung ya. Tapi ada yang tadi minta lagunya Riza Umami ya, spesial juga buat yang baru bergabung ya. Mudah-mudahan aja tidak ada kata jerah ya. Jangan jerah pokoknya ya. Salam, lagu ini juga buat siapa nih? Buat C.

Iya, lagu dari Riza Omami katanya jerah. Kalau jerah boleh ya, jangan lama-lama bilang Mas Wardi. Harus move on gitu ya Mas Wardi ya. Ya ketawa Mas Wardi di sini ya. Kalau mungkin butuh kalau enggak minggu ini, minggu depan, bulan depan gitu ya Mas Wardi. 3 bulan, 6 bulan kan lama-lama bisa melupakan ya. Jerah bercinta itu karena katanya Bung Haji Roma Irama hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga gitu. Gimana Mas Wardi? Oke, buat kawan-kawan yang masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut ya, mudah-mudahan terhibur satu demi satu. Kami bacakan juga komen Anda di live TikTok RRI Tarakan ya. Bantu tap-tapnya biar tambah banyak. Salam dari Kucing Sarawak, terhibur dengar lagu-lagunya. Terima kasih sih ya. Pokoknya namanya pakai huruf C gitu aja. Kang Guriko masih sudah siap, nanti pokoknya versinya oke. Dari Muhammad Azhar, anak sebatik hadir juga. Oke, terima kasih Made Mudri. Request kopi susu bang. Wah ini, kalau Mas Wardi bilangnya kopi susu nih tambah bingung. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur gitu ya. Oke, hanya bercanda Made ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Pengen juga ke Bali sih, Bali sama Tarakan berapa jam di? Kalau di sini ada kopi jahe, kopi susu ya. Dari Odi Teneo, terima kasih atas ketawanya ya. Pokoknya mudah-mudahan menghibur semuanya ya. Kalimantan Tengah hadir kak. Oke, terima kasih Mbak Mami Uti. Mami Uti sehat selalu Mami. Ari Hidayat juga salam dari Tembilahan Riau. Oke, mudah-mudahan Udo-Udo di sana, Udo ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Bang request dengan apa nih? Dengan judul Kang Goriko buat namanya siapa nih? Ait. A dan IT pokoknya. Ah, oke. Okay. Yang Kang Goriko sudah siap nih. Kita hadirkan sekarang deh. Kayaknya request banyak ya. Dari Amit Sutanto. Bang dari Bengkulu minta lagu Mbah Dukun dari Alam. Siap? Kita coba listkan di sini ya Mbah Dukun. Oke. Kalau di sini adanya Dukun Beranak aja nih kayaknya. Kemudian juga buat Siti Khofifah. Salam kenal Mas Lampung hadir request Mas. Request apa? Malam Rita Sugiarto. Oke. Rita Sugiarto kita coba hadirkan Mbak Rita. Malam.

lagunya sudah siap satu persatu ya. Dari siapa ini? Dari Mbak Fatma. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Panjang umur sehat selalu. Salam kenal dari Fatma di belakang Kopken. Kopken itu mana sih? Koperasi mana nih? Kopken, kalau Kopdes koperasi desa ya. Di belakang Kopken. Wah, ini Mbak Fatma di mana nih? Jelasnya lah. Kopken enggak tahu di mana di Kopken nih. Kop. Nanti biar dibalas deh sama Mbak Fatma ya. Mami Uti dari Kalimantan hadir. Oke, terima kasih Mami Uti. Bambang, orang tua laki Jawa dan Ibu Dayak Mas. Oke, terima kasih Mas. Matur nuwun. Sehat selalu bersama orang tercinta di sana. Sepiring berdua, enggak apa-apa Mas. Waduh. Pokoknya ini sabar ya, satu persatu kita hadirkan. Yuk kita goyang dulu. Yang minta Kanggo Riko katanya yang pengen apa kangen dengan bahasa-bahasa Banyuwangian, Di. Kita goyang lagi yuk. Lagu ini juga spesial buat Isroyah yang ada di mana nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Juga buat si Oca, lama enggak ketemu Cak. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Dari Malang juga Dua Putra Jaya, terima kasih. Dari Sisi ya, terima kasih. Selamat siang Mas Heri, selamat siang juga.

Asik. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, Kang Goriko sudah kita hadirkan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu buat Zishi. Wah, ini kayaknya bahasa Cina ini kayaknya. Ada Yan juga, semangat Mas Heri, terima kasih atas supportnya Mbak Fatma. Assalamualaikum Mas Heri, panjang umur sehat selalu ya. Sudah tadi dibacakan nih Mbak ya, Mbak Fatma, mudah-mudahan juga terhibur selalu bersama lagu-lagu Pro Satu Hari Tarakan. Mas Adi katanya jos, gandos, kotos-kotos, tapi tidak ada kopinya Mas Wardi. Adanya teh ya sana. Air putih ya. Solo Jawa Tengah masuk. Terima kasih UD Maju Lancar Group. Mudah-mudahan Solo selalu aman, damai dan sejahtera ya. 30 menit lagi, ayo Om Adi ditunggu ya. Bang, ayo Madi tunggu. Oke. Dari Kepo Kau ya, terima kasih atas gabungannya. Ada Nursiah Asiah, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Sragen masuk ya, Sragen dari Munamu. Terima kasih atas gabungannya buat kawan-kawan yang sudah berpartisipasi di live TikTok hari Tarakan. Kopi kenangan di belakang toko Celsius. Wah, kopi kopi kenangan di Maklum, kita ini nggak pernah keluar dari kampung 4 ya. Oke, Mbak Fatma, terima kasih atas gabungannya ya. Sinyalnya kurang baik ya, Os. Bisa jadi ya. Pokoknya Mas Wardi ini komandannya TMB. Jadi kalau ada keluhan sinyal-sinyal kurang bagus, nah, mohon diperhatikan, Mas. Ya, memang jamnya lagu dangdut, Mas. Ya, ini dari Ponimen, kok dangdut tok toh melulu. Nah. Ya rapopo, pokoknya setiap hari mulai pukul 13.30 setengah 2 sampai jam 3 memang lagu dangdut masih acaranya ya. Jadi khusus untuk pecinta dangdut. Bilang Project Pop kan dangdut is the music my country. Dari Akbarudin Damanik ya, wajah serem hati dangdut Mas Bro. Salam dari kota Indrapura. KBT Batubara. Wah, wajahku serem ya. Di, wajahku serem, Di. Oke, terima kasih Bang Akbarudin. Sehat-sehat selalu di sana, Bang ya. Dari Asri Dewi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koy wong Jawa, Mas. Betul. Dari siapa nih? Buri Jajang. Wong Jawa masih Jawa Timur Indonesia. Bang, mana lagunya judulnya Kanggo Riko? Lho wis mari diputer Mas e. Piye to? Kanggo Riko ne dari Sahiba Saufa tadi. Lah sama nanti wae lagune diputer kok. Batam hadir ya buat Bang Luk, Bang Luki ya. Matur nuwun atas gabungannya. Kita goyang lagi ya. Ada yang minta lagu Menari di Atas Luka atau Sepiring Berdua dulu. Kayaknya Sepiring Berdua dulu yang belum makan. Yuk kita makan dulu meskipun Sepiring Berdua. Mudah-mudahan juga ya bisa mengajar perut yang lagi lapar. Gimana Mas Wardi? Yang lagi aktivitas jangan sampai lupa makannya. Jangan lupa kalau habis makan piringnya ya diperhatikan.

Ya, lagu ini juga buat Bu Wahyu Eko Handayani ya. Ini yang ada di mana Bu Eko? Di Tarakan atau di Tanjung Selor? Mudah-mudahan terhibur selalu. Dan Mas Akbarudin Damani katanya putus-putus bro suaranya. Ini sudah baru ganti wifi ya. Mudah-mudahan lancar aja. Ya, kita sapa kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di Prodangdut RRI Tarakan. Ada Bang Luki juga tadi di Batam ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Bu Wahyu Eko Handayani. Ini waduh, KHNK, konsultasi hidup kehidupan. Lama, mudah-mudahan saya selalu Bu Eko ya. Selamat siang aja, posisi di mana nih Bu Eko? Di Kampung Nam, apakah di Tanjung? Ya, lama nggak bersua ya. Dari Lis Sulis, terima kasih atas partisipasinya. Ada Gusti Ayurai. Maturun atas gabungannya juga buat siapa nih? Sampurasun Kang dari Bandung, Rampes dari Hanhan Habib ya. Pak Kuitawi Dayat terima kasih atas gabungannya. Akbarudin juga matur nuwun. Atas hadiahnya ya Mas Akbar, kirim bunga. Oke, buat Ahmad atas partisipasinya terima kasih ya. Dan spesial lagu ini juga buat yang sedang sakit. Saat ini kita doakan sama-sama semoga lekas sembuh, lekas sehat dan bisa menjalani rutinitas dengan sebaik-baiknya ya. Gak ada sih yang ingin sakit, tapi kalau sakit datang harus sabar. Mudah-mudahan sakitnya segera pergi ya. Ya, kita akan goyang lagi kawan bersama lagu dangdut. Kali ini kita coba pilihkan dari siapa nih? Silvi Kumarasari, Negoro Angin ya. Kalau versi aslinya dari Denin Caknan. Dari Mustina, terima kasih sudah bergabung Mustina. Mudah-mudahan terhibur selalu. Dari Abang Sidik juga. Yuk kita goyang lagi, Mas Wardi ya.

Lagunya sudah kita hadirkan dari Silvi Kumalasari, Negoro Angin ya. Dari penyanyi aslinya adalah Denny Caknan ya. Memang LDR katanya pahit tenan. Apakah betul begitu ya? Baik, masih bersama Pro 1 Tarakan di Pro Dangdut ya. Sajian lagu-lagu dangdut. Ya, masih ada 20 menit lagi. Mbak Ervi sudah hadir ya, mau menggantikan saya. Dari Mas Joko Santoso Karanganyar hadir. Matur nuwun Mas atas kehadirannya. Terima kasih juga buat siapa nih? Dari Mirnawati. Dari Mas Sumberjaya, assalamualaikum. Nunukan hadir Mas. Yeh, Mas, terima kasih atas gabungannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan tambah kerasan ya. Ya, kemudian juga buat siapa lagi? Mas Suparno Ino. Ini teman jauh kita ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Ya, kita tidak menunggu lama-lama kan lagunya masih banyak nih. Mbak Erpi, coba lihat Mbak Erpi. Mbak Erpi sudah mau ngusir saya ya katanya. Mas, pokoknya jam 3 harus selesai nih dangdutnya gitu. Ya, ada yang minta lagu Pecah Seribu, kita coba hadirkan ya. Buat semuanya juga yang baru saja bergabung dan teman-teman yang monitor lewat FM dari Susian Driani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

Iya, pecah 1000 berkeping-keping jadinya ya, pokoknya. Mudah-mudahan juga sudah menghibur semuanya. Dan yang minta pecah 1000 tadi sudah kita hadirkan ya, pokoknya utang saya lunas ya. Oke, masih beberapa menit lagi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan. Ya, dari Kalimantan Utara, salam buat kawan-kawan di seluruh tanah air ya. Dari Mas Suparno Ino, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Kendari hadir ya. Waalaikumsalam Bang. Gimana Kendari, mudah-mudahan aman-aman selalu. Dari Made Mudri, nah cuaca di sana gimana Bang? Cuaca di sini apa ya? Karena ada asap gitu ya Made. Karena ada asap, jadi sinar mataharinya tuh kayak mendung gitu loh. Jadi kalau malam, kalau misalnya bulannya muncul, jadi merah gitu. Jadi masih ada kabut asap ya di sini ya. Dari Cah Kendal, Kalimantan Barat hadir. Oke, terima kasih. Matur nuwun atas gabungannya. Dari Z91, assalamualaikum, kabar hadir ya. Request dong, boleh nggak? Boleh. Kalau waktunya masih sempat ya, karena lagunya masih ngantri. Ngantri Z, lagunya Z. Terima kasih atas supportnya ya. Bang Akbarudin Damanik katanya dulu pernah ditarakan di Juwata Permai. Wah, sekarang Tarakan sudah ramai Bang. Kampung 4 dulu yang sepi, jadi ramai sekarang ya. Buat Z, terima kasih. Dan buat semuanya aja, kita goyang lagi ya. Lagunya Ida Laila ya. Tapi di cover ini Peristiwa Silam. Mudah-mudahan menghibur untuk semuanya. Sambil goyang-goyang boleh. Eri Susan, hujan. Oke Z, ditunggu ya Z ya.

Ya, Peristiwa Silam sudah kita hadirkan ya, cover lagu dari Ida Laila tapi versi DJ Dangdut ya. Mudah-mudahan menghibur buat semuanya. Dan 10 menit lagi kebersamaan kita ya. Mbak RP sudah enggak sabar duduk di sini ya. Siapa lagi kalau enggak di roasting kalau misalnya enggak Mbak RP sama Mas Wardi ya. Kalau kameranya ada dua tak bolak-balik. Ya, buat Mbak Susi Andriani, besok aja aku minta lagu Mas. Oke, besok ketemu saya lagi ya. Jangan lupa dicatat ya, 1:30. Langsung on. Dari Zi, hujan. Ya. Ini dari Pak Wita Widayat, mantur sembilan wun. Oh, selagunya, yo, sami-sami Mas. Mas apa Mbak Aik? Dari, namanya ki Angelman ya. Siarkan Pak Abdul Latif punya alat sakit di rumah, di HP-nya. Oke. Ya, kemudian Kampung 4 RT 13. Terima kasih atas gabungannya. Di RT 13 mana di? Perumnas? UKA? Oh, UKA. Ya, daerah depan SMP 3 ya. Oke, terima kasih. Pokoknya di sini ada komandannya Kampung 4. Oke, Z91 asik lagunya bikin pinggul mau goyang. Goyang aja gak usah. Gak usah mau sih, pokoknya langsung goyang aja ya, wasik ya. Oke, banyak kisah bahagia di sana bro saya. Oke, iyalah ba, di sini nih kota slow living, bilang yang BRP ya katanya. Tarakan nih slow living bang, katanya. Santuy bilang. Semoga teman-teman terhibur aja, terima kasih. Mbak mau, Mbak no mas. Oke, Bapak kita, terima kasih ya. Nanti besok ditunggu gabungannya. Jangan lupa awal-awal gabung langsung request lagu dan dengarkan lagunya ya. Yuk kita goyang lagi. Lagunya apa nih? Tadi Eri Susan ya, mintanya hujan. Kita juga pengennya minta hujan di sini. Biar penuh embungnya gitu ya. Biar nggak sampai kehabisan airnya. Mbak RP aja kalau mati air bingung.

Oke, mudah-mudahan terhibur selalu yang minta lagunya hujan ya. Sudah kita hadirkan dari Eri Susan, mudah-mudahan juga cuacanya hujan. Oke, terima kasih atas gabungannya buat Mbak Paquita Widayat ya. Matur nuwun, katanya siap besok gabung lagi. Dari anakku di laut ya. Wah, anak kuli laut. Nah, salam kenal dari Morowali Utara, Bangku. Oke, salam kenal balik, Bang. Mudah-mudahan sehat selalu aja dan terhibur. Masih menyisakan waktu, kita kayaknya harus goyang lagi ya. Mas Wardi pengennya lagu Kalah. Ini masalah mantan pokoknya. Lagunya buat mantan ya, mantan terindah. Mudah-mudahan terhibur selalu deh.

Iya, satu lagu yang judulnya adalah Kalah ya. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Sekaligus juga mohon maaf ya, harus pamit. Waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Dan bagi yang belum terputar lagunya, insya Allah kita akan hadirkan besok ya, atau di pertemuan berikutnya. Baik, kita juga terima kasih buat Zi ya, katanya mau izin pamit. Mudah-mudahan penyiar kru RRI Tarakan sehat selalu, amin ya. Kemudian juga buat Sweet Candy, terima kasih atas gabungannya. Semua teman-teman, kawan-kawan, baik yang ada di Delta maupun di Medsos, di udara, di media maya, di media masa ya. Terhibur selalu, dan saya Heri Susanto pamit undur. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, hal yang tidak pantas ya, mohon dimaafkan ya. Kita berjumpa kembali besok di acara Prodangdut. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta dimanapun Anda berada, program Masa RRI Tarakan 97,9 MHz dan juga pemancar AM 1350 kHz dan menjumpai Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya di 99,9 MHz serta yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital serta audio streaming rri.co.id. Pendengar, dengan senang hati sekali saya Ervi Febrianti bersama Agung Bayu. Kami akan bersama Anda hingga menjelang pukul 8 malam atau pukul 20 mendatang dalam agenda siar kita Tarakan sore ini. Rangkaian program telah kami siapkan, akan hadir nanti dialog Tarakan sore ini pada pukul 16 dan Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17. Dilanjutkan dengan program religi islami dirangkai dengan kumandang azan maghrib, nyusul azan isya dan lagu-lagu musik dan info di setiap sesi. Kami juga informasikan untuk warga kota Tarakan dan sekitarnya yang merupakan umat Islam. Untuk kumandang azan asyar akan dikumandangkan pada pukul 15.14 menit mendatang. Saya Ervi Febrianti, selamat sore semua, salam sehat. Kali ini ada Firsa Besari dan Prinsa Mandagi. Melawan hati.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

narkoba tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya, bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

Pendengar dari Gamaliel, Audrey dan Cantika atau GAC, Cinta. Versi akustik yang sudah kami tawarkan ke ruang dengar Anda membawa kita di menit ke-45 dari pukul 15. Masih tersisa 15 menit lagi untuk kami hadirkan lagu demi lagu ini dan menantikan dialog tarakan sore ini. Untuk dialog sore nanti kita akan mengangkat aspek hukum terkait penerapan kasus-kasus di bidang penanganan perdata ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti, silakan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Hai guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Lagu demi lagu sudah kami hadirkan dan ditutup dengan The Winner, Kau Luar Biasa. Nah, selanjutnya sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, akan hadir dialog Tarakan sore ini bersama saya Arvi Febrianti dalam Tarakan sore ini edisi 14 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar tercinta dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore. Dalam dialog tarakan sore hari ini, kita dalam kehidupan sehari-hari bisa saja mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain. Mulai dari masalah utang piutang, kerusakan barang, sengketa tanah, hingga pencemaran nama baik. Nah, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui gugatan perdata di pengadilan. Tapi bagaimana prosedurnya? Apa saja bukti yang harus disiapkan, berapa lama prosesnya, dan apa saja sih yang perlu diperhatikan agar gugatan tidak ditolak? Untuk membahas itu, kita akan berbincang bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Telah hadir bersama kita di studio Bapak Darwis Manurung, SHM HUM. Selamat sore Pak Darwis.
1: Selamat sore Mbak Erbi.
0: Sehat Pak?
1: Sehat.
0: Ini turun dari kampus tadi?
1: Iya, langsung sini.
0: Langsung ke sini, tapi habis dari sini langsung istirahat nih Pak?
1: Langsung istirahat ke rumah.
0: Oke, siap. Pak, ini nanti kita akan ngobrol Pak ya, mengenai prosedur penyelesaian gugatan perdata. Baik. Perbuatan melawan hukum secara litigasi. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa yang mengikuti kami, Anda bisa menyaksikan juga di YouTube channel RRI Tarakan Official, karena kita streaming langsung di sana dan melalui aplikasi RRI Digital. Kalau Anda ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bergabung di line telepon kita 0821-5320-9845. Atau mungkin agak sedikit malu nih mau ngomong langsung, boleh manfaatkan fitur chat kita di YouTube channel RRI Tarakan Official. Oke, Pak Darwis, kita langsung mulai aja nih Pak.
1: Ya.
0: Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tapi dalam perkara perdata? Kalau contohnya ada nggak sih Pak?
1: Ya, jadi perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum. Contohnya, kalau ada seseorang menyerobot tanah milik orang lain, atau ada sebagian dari ahli waris misalnya menjual harta warisan yang belum terbagi.
0: Okay.
1: Jadi baik orang yang menjual maupun yang menerima tanah tersebut juga masuk dalam lingkaran perbuatan melawan hukum. Ya, jadi intinya perbuatan melawan hukum itu dia perikatan, cuman perikatan yang melanggar hukum. Sehingga akibatnya kan itu merugikan orang lain, kemudian timbul hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.
0: Okay.
1: Ya, gugatan perdata ke pengadilan negeri tapi. Okay. Ya, pengadilan negeri di mana lokasi tanah itu, kalau itu tentang tanah, di lokasi tanah itu terletak. Tapi kalau itu benda lain yang bergerak di lokasi dari para tergugat, ya, tergugatnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Nah, Pak Darwis, kita dalam kehidupan sehari-hari namanya kita ini kadang ada transaksional ya, sesuatu yang sifat transaksi atau mungkin kesepakatan yang menggunakan dana atau finansial sebagai unsurnya. Kita sering mendengar wan prestasi. Apa Pak perbedaan dari perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi atau ingkar janji? Bagaimana cara membedakannya? Apakah kalau kita wan prestasi atau ingkar janji ini sudah termasuk perbuatan melawan hukum?
1: Ya, jadi dua-duanya itu termasuk awalnya itu perikatan. Perikatan menurut hukum perdata. Cuman yang satu, kalau ingkar janji kan lahir dari perjanjian.
0: Iya.
1: Dari kontrak. Ya, kalau kontraknya tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya atau dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya atau dilaksanakan tapi terlambat, itu baru namanya wan prestasi. Tapi harus ada dasarnya kontrak dulu. Sedangkan kalau perbuatan melawan hukum memang sama sekali nggak ada kontrak, bahkan yang pemilik dan yang melanggar hukum ini nggak saling kenal dulu. Tapi karena perbuatannya itu kita diikatkan secara hukum.
0: Jadi bersinggungan ya?
1: Iya. Ya, itu perbedaannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dikatakan wan prestasi, harusnya buktinya itu ada perjanjian dulu.
0: Oke. Okay. Kontrak. Itu yang pakai materai itu ya Pak?
1: Iya, iya.
0: Oh.
1: Ya, pakai materai. Memang ada juga perjanjian lisan kan, Mbak RP.
0: Ada ya.
1: Ya, tapi kalau untuk pembuktian kan susah.
0: Kurang kuat kayaknya, Pak ya.
1: Susah. Ya, ya. Yang tertulis itu kan lebih kuat.
0: Jadi itu istilahnya hitam di atas putih gitu.
1: Ya, betul.
0: Betul. Jadi memang dilemanya di situ, Pak ya. Kadang-kadang ya, karena unsur kepercayaan, perjanjian hanya melalui lisan.
1: Ya.
0: Nah, ketika terjadi sesuatu dalam perjalanannya, anggaplah wan prestasi, susah ya salah satu pihak ini untuk membawa ke jalur perdata ini.
1: Ya, jadi karena di dalam perkara perdata kan alat bukti yang tertinggi itu adalah alat bukti tertulis, surat, dokumen, saksi itu nomor dua. Jadi kalau lemah suratnya baru dicari saksi.
0: Oke.
1: Ya, tapi kalau masih kuat, misalnya sertifikat, itu kan kuat, tidak perlu saksi.
0: Oh, saksi ini alternatif ya?
1: Iya, pendukung.
0: Pendukung.
1: Okay. Pendukungnya, kalau sama sekali tidak ada ya baru saksi.
0: Oke, okay. Nah Pak, ini dalam kondisi seperti apa seseorang bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan? Kalau misalnya saya nih, tiba-tiba saya merasa rugi, otomatis itu bisa dijadikan dasar gugatan?
1: Iya, jadi satu kerugian, yang kedua kan ada perbuatan dulu. Perbuatan itu baru melawan hukum. Kalau tidak melawan hukum ya bukan perbuatan melawan hukum namanya.
0: Iya, iya.
1: Baru ada kerugian. Kalau dia melawan hukum pun tapi tidak rugi ya nggak bisa juga. Kemudian yang keempat, ada hubungan kausal antara perbuatan tadi yang melawan hukum itu dengan timbulnya kerugian. Itu. Jadi ada empat unsur yang harus diperhatikan baru itu masuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum.
0: Ya, Pak, indikatornya apa? Tingkat kerugian seperti apa yang bisa masuk dalam perbuatan
1: bisa
0: melawan hukum?
1: Bisa kerugian material, misalnya ya tanah tadi. Lalu dia enggak bisa kelola lagi tanahnya. Seharusnya kalau dia bisa kelola, dia bisa bangun rumah. Lalu dia rumahnya bisa disewakan. Ya kan?
0: Iya, iya.
1: Sekian lama tidak bisa dia berusaha di situ, kan itu kerugian. Kerugian potensial kan gitu. Bisa juga kerugian imaterial. Ya mungkin nama baiknya jadi rusak sama rekanan bisnisnya karena misalnya dilihat oh kok tanahnya dia dibiarin aja dikuasai orang lain gitu.
0: Jadi dengan rusaknya kredibilitas itu juga bisa.
1: Bisa dituntut.
0: Bisa dituntut.
1: Ganti rugi.
0: Nah itu apa Pak yang harus dibuktikan oleh penggugat ini supaya gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim? Apa cukup dengan menunjukkan dokumen tadi ya seperti yang Bapak bilang? Atau kerugian seperti apa yang dialami itu harus secara spesifik dia tunjukkan?
1: Ya, jadi tadi kan perbuatan itu, makanya di dalam gugatan itu kan harus diuraikan dulu perbuatan dari tergugat itu apa.
0: Ya.
1: Diuraikan namanya itu posita.
0: Posita.
1: Ya, posita. Diuraikan sama dasar dari si penuntut ini, si penggugat ini terhadap objek itu. Misalnya dia punya sertifikat kah, lalu sertifikatnya dengan cara jual beli kah atau apa, dia harus uraikan dulu. Kemudian apa perbuatan dari tergugat ini terhadap barang itu atau objek itu, sehingga itu dianggap merugikan dirinya. Dia harus uraikan dulu detail. Kemudian kerugian materialnya dia uraikan juga secara detail. Rupiahnya jelas, angkanya jelas gitu. Tidak bolehnya hanya menyatakan saya rugi gitu.
0: Ya,
1: ya ruginya berapa? Ya kan? Nah, kemudian yang disebut di dalam posita ini semua nanti harus dia bisa buktikan dengan alat bukti namanya. Alat bukti waktu proses sesi pembuktian. Dia harus buktikan karena barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan alas haknya. Ya kan begitu prinsip dari pembuktian perdata. Ya kalau dia tidak bisa membuktikan ya berarti dalilnya tidak benar. Hakim akan menolak gitu.
0: Oke.
1: Ah kayak gitu.
0: Ini pernah Pak ya kasus seperti itu tertolak?
1: Oh iya sering. Banyak. sering karena si penggugat tidak bisa membuktikan.
0: Oke.
1: Artinya alat buktinya pun tidak meyakinkan gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi ya itu tadi kembali pada kelengkapan bukti ya, dan memang harus detail. Nah kadang gini Pak, kita sebagai masyarakat awam ini kan merasa dirugikan terus ya udah pengennya ke jalur hukum aja nih.
1: Iya.
0: Tapi kita ya awam gitu Pak, kadang-kadang saking terburu-burunya mau bergerak sendiri. Nah ini dari perspektif hukum ini kita kan juga perlu pendamping ya, pendamping hukum. Ini kalau dari pandangan Pak Darwis, ketika seseorang merasa, ini juga edukasi ya untuk masyarakat, ketika ada mengalami satu hal dan berniat mungkin meneruskan ini ke jalur hukum, tapi saat ini belum ada pendampingan hukum. Ini bagaimana Pak, apakah sebaiknya didampingi atau boleh bergerak sendiri? Kalaupun bergerak sendiri, apa yang harus disiapkan?
1: Ya, jadi hukum acara perdata kita itu termasuk yang formal, rigid, kaku gitu.
0: Ya, saklek ya Pak?
1: Ya, jadi kalau orang-orang biasa yang gak sekolah hukum, itu agak susah. Agak susah mengikuti tahapan-tahapan dan juga dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Dan juga nanti cara bertanya, cara menjawab pertanyaan hakim, itu kan bukan hal yang mudah. Ya kan? Kadang yang sudah sarjana hukum aja belum tentu bisa lancar kan? Mungkin karena takut atau karena kakuat, karena apa gimana ya?
0: Grogi Pak ya.
1: Grogi. Apalagi orang awam kan?
0: Nah, iya.
1: Memang disediakan bagi yang tidak paham itu, dia bisa bertanya kepada hakim atau kepada panitra, ya kan gitu. Nanti dikasih arahan seperti apa. Tapi kan enggak selamanya. Ya mungkin pada saat awal-awal ya, tapi kalau sudah jadi perkara kan enggak bisa dia orang intervensi lagi. Ya kan? Jadi memang itu yang pertama. Yang kedua, memang sistem hukum kita tidak mewajibkan harus didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara memang, sistem hukum acara kita. Tapi kalau trennya sekarang di kota-kota besar itu, walau perkara kecil, perkara sedang, perkara besar itu nilainya, dia sudah menggunakan jasa advokat. Ya kuasa hukum. Karena dia gak mau repot lagi di persidangan. Kemudian nanti harus berhadapan dengan misalnya pengacara terkenal tapi yang penggugatnya orang biasa ya, itu kan jadi gini ya.
0: Apa ndak keder duluan sudah? Belum berhadapan di depan hakim ngelihatnya sudah kontak ya, mata udah kalah ini.
1: Iya begitulah. Punya nama besar kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang kekuatan pamor itu luar biasa juga.
1: Oh iya, itu dalam perkara begitu.
0: Seorang RV tiba-tiba berhadapan dengan Hotman Paris. Bingung mau ngomong apa.
1: Iya betul.
0: Jadi memang lebih baiknya Pak ya. Ya, menggunakan kuasa hukum.
1: Benar, benar. Walaupun tidak wajib.
0: Iya. Tetapi demi kelancaran gitu ya,
1: Iya.
0: Seorang sarjana hukum aja bisa gagu.
1: Iya. Dan perkara itu kan kalau sudah berjalan, nggak bisa lagi kita bilang tunggu kan?
0: Iya.
1: Dan sekali sudah diketok palu kita kalah ya sudah harus terus. Kalau udah dibilang tidak berhak, ya sudah tidak punya hak, hilang sudah haknya. Udah terlanjur kan?

0: ya terobosan untuk mempercepat proses. Makanya sekarang ada namanya e-court. Jadi sistem e-court. Jadi orang enggak bolak-balik lagi ke pengadilan. Dia melalui email, melalui online. Baik mendaftarkan gugatan, sidang pun melalui online, putusan pun melalui online. Jadi kalau dulu harus 6 bulan, sekarang itu bisa lebih cepat dari situ. Jadi terobosan dari Mahkamah Agung ini, baik di tingkat PN, tingkat banding maupun tingkat kasasi, sudah begitu. Jadi gak usah takut, artinya ya kalau memang tidak paham ya tadi kan datang ke LBH kah boleh, ke advokat pun boleh, ke Fakultas Hukum UBT pun boleh.
1: Boleh.
0: Ya kan? Orang di Tarakan sudah ada Fakultas Hukum.
1: Iya.
0: Kenapa takut kan?
1: Benar-benar. Ya,
0: jadi bisa gitu.
1: Bisa ya. Pak, artinya ini kalau kita ke LBH Pak,
0: ya,
1: itu betul-betul pure tanpa biaya?
0: Asal ada surat keterangan miskin kan.
1: Oke, harus pakai SKTM juga ya?
0: Iya, tapi kalau misalnya gini Pak RB, tanah yang dituntut 1 hektar, lalu dia meminta surat miskin, ya gak masuk akal lah. Kan?
1: Kok ironis gitu ya Pak ya? Ya?
0: Ketua pengadilan nanti pasti tanya, ini kok 1 hektar kok miskin gitu loh.
1: Pakai SKTM tapi kok ada asetnya. Oke, jadi memang disesuaikan juga ya Pak?
0: Iya.
1: Kasus yang gitu ditangani.
0: Iya. Okay. Ya sekarang kan orang banyak ngaku-ngaku miskin kalau mau mau membayar biaya kan.
1: Pas terima bansos juga. Aduh, oke Pak Darwis, nanti kita lanjutkan lagi karena masih ada beberapa pertanyaan. Kita juga mengundang Anda, silakan bergabung di 0821-5320-9845. Mungkin ya ada masalah-masalah yang aduh kepikiran lah mau dibawa ke jalur hukum. Nanti tahapannya bisa tanyakan ke Pak Darwis. Dan bahkan sudah ada undangan nih kalau misalnya perlu pendampingan. Ada UBT ya, ada Fakultas Hukum di sana untuk bisa ya sekedar berdiskusi atau bahkan meminta bantuan bisa ya Pak Darwis.
0: Ya bisa.
1: Gitu ya, pintunya terbuka baik. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya,

0: jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz dalam dialog Tarakan sore ini terkait mengenai penyelesaian gugatan perdata ya melalui pengadilan. Masih juga bersama Bapak Darwis Manurung, akademisi hukum kita dari UBT, Universitas Borneo Tarakan. Pak Darwis, ini kita kembali ke perbincangan kita, perdata. Ini ada pertanyaan tadi masuk ke handphone pribadi saya. Ada kasus, Pak, di mana seseorang ini diviralkan. Sekarang kan dikit-dikit viral nih.
6: Yeah.
5: Di-capture lah fotonya, tangkapan layar, dan itu berupa percakapan pribadi sebenarnya. Lalu si korban ini merasa mau meneruskan ini ke jalur hukum. Itu apa yang perlu dipersiapkan? Dan apakah dengan capture atau screenshot dari percakapan WhatsApp gitu ya, atau foto, itu bisa, Pak, menjadi alat bukti?
6: Ya, kalau itu kan dia harus pidana dulu ya. Ke pidana dulu. Nanti kalau pidananya sudah terbukti, dia bisa gugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi.
5: Oke. Okay.
6: Ya, karena nanti susah kalau langsung perdata, pembuktiannya yang susah. Karena itu harus dengan menggunakan hakim pidana dulu. Okay. Ya kan? Ya, karena itu menyangkut delik sudah. Ya. Jadi bukan ranahnya perdata itu.
5: Jadi harus ke pidana dulu.
6: Pidana dulu.
5: Kalaupun dia mau meminta ganti rugi material.
6: Ya, di pidana kan juga ada sebenarnya ganti rugi ya. Cuman kan terbatas ya.
5: Oke. Okay.
6: Terbatas. Tapi kalau di perdata kan kita bebas kan menentukan mau berapa gitu.
5: Oh, kalau perdata itu tanpa batas ya, Pak?
6: Bebas. Iya, tanpa batas. Apalagi kalau ganti rugi imaterial kan. Kalau material sih harus ada bukti-buktinya kan, bukti yang konkret. Karena hakim nanti biasanya dia tidak mau melebihi dari yang ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya ya berarti tidak dikabulkan. Kayak gitu.
5: Oke, jadi harus dua jalur ya. Dan memang ada perbedaan, Pak, ya. Kalau di pidana itu terbatas ya, kalau ya, untuk tuntutan itu.
6: Ya, dan dia kan lebih prioritasnya ke hukuman badan.
5: Hukum
6: kan.
5: Hukum badan, iya.
6: Ya, hukuman badan.
5: Nah, kalau perdata ini misalnya si korban menyebut sekian, itu artinya tergantung kesanggupan dari si pelaku atau yang dituntut?
6: Enggak juga. Jadi tergantung buktinya. Buktinya yang disampaikan oleh penggugat.
5: Oke, jadi nanti kalau dinilai bukti itu cukup nih, bisa.
6: Ya, jadi kemampuan si tergugat itu enggak terlalu berpengaruh ke situ.
5: Lebih ke alat bukti, Pak, ya?
6: Ya, alat bukti. Itu perdata.
5: Itu perdata, siap. Ya, jadi ini untuk yang pertanyaan tadi ya, kalaupun misalnya mau fokus ke ganti rugi imaterial ya, ya, coba pastikan dulu ke pidana. Di pidana juga ada ya, walaupun terbatas ya, Pak, ya. Dan itu dilihat lagi dari kelengkapan bukti. Nanti bisa diukur, Pak, ya, dari situ ya.
6: Ya.
5: Apakah ini layak dengan ganti rugi segini. Jadi enggak semena-mena gitu, Pak, ya.
6: Iya, iya.
5: Menetapkan.
6: Semua harus dengan alat bukti yang sah. Ya, hakim kan harus mengadili menurut hukum. tidak boleh sesuka-suka,
5: iya, kan. Jangan mentang-mentang dituntut langsung oh ya nih, ketok ya, palu ya.
6: Boleh.
5: Ya. Semua by data ya, by bukti gitu ya, kan. Jadi sama-sama berkeadilan ya, Pak ya.
6: Betul.
5: Nah, ya prinsip dasar kita kan kalau hukum itu berkeadilan. Pak, sebelum masuk ke pemeriksaan biasanya para pihak ini kan ada tahapan mediasi.
6: Iya, betul.
5: Kalau misalnya mediasi ini gagal, ada salah satu pihak yang menolak, terus nanti terusannya itu kayak apa tuh, Pak?
6: Ya, jadi tahapan dari pemeriksaan perkara perdata itu kan pertama, sidang pertama dulu. Nanti di situ dicek oleh majelis hakim apa penggugat hadir, tergugatnya hadir. Kita ibaratkanlah dua-duanya hadir. Ya, kemudian hakim wajib mendamaikan. Alat untuk mendamaikan itu yang disebut mediasi. Mediasi. Nanti ditunjuklah mediator untuk memediasi mereka, penggugat dan tergugat, sesuai pilihan mereka. Kemudian dikasih waktu, katakanlah 30-40 hari, baru sidangnya diskors oleh majelis perkara. Sampai nanti ada laporan dari mediator, apakah mediasinya gagal atau berhasil. Kalau berhasil berarti masuk ke jenjang perdamaian.
5: Okay.
6: Perkara di close. Ya kan? Perkara close, terserah dari kedua belah apa mencabut gugatan atau membuat putusan perdamaian. Kalau mediasinya gagal, ada pernyataan dari kedua belah pihak nanti ditandatangani bahwa mediasi tidak ketemu.
5: Oke.
6: Lalu nanti mediator akan melaporkan ke hakim perkara supaya melanjutkan persidangan ke pemeriksaan pokok perkara. Begitu.
5: Oke. Jadi memang semuanya dari mediasi ya. Kalau misalnya sepakat damai, ya sudah, kasus ditutup. Tapi ketika dilanjutkan ya akan ada tahap berikutnya.
6: Ya.
5: Gitu ya.
6: Masuk ke pemeriksaan pokok perkara ya nanti jawab-jawab, lalu pembuktian sampai putusan.
5: Pak, itu berapa lama biasanya?
6: Ya kalau dengan ekot sekarang itu bisa 3 bulan, 4 bulan.
5: 3 bulan, 4 bulan selesai.
6: Sebelumnya 6 bulan sampai kadang juga sampai 8 bulan gitu.
5: Bahkan sekarang kasus cerai aja lewat ekot ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ya kan jarang yang tatap muka ya, biasanya ya, daftarnya dari online.
6: Ya, sidang pertama aja yang tatap muka sebelum mediasi. Habis itu nanti baru waktu pemeriksaan saksi, pembuktian, itu aja tatap muka. Ya. Selebihnya online.
5: Selebihnya online ya.
6: Ya.
5: Nah ya artinya kan bisa apa ya, lebih efisien, lebih efektif juga.
6: Benar.
5: Gitu ya. Kadang-kadang kan ada kesibukan yang menuntut kita tuh gak bisa sering-sering bolak-balik gitu ya. Jadi ya sekarang ada fasilitas namanya e-court ya Pak ya.
6: Dan itu mengurangi juga pertemuan-pertemuan yang dicurigai kan. Ya, antara ya tanda petik majelis hakim dengan pihak berperkara.
5: Takutnya gitu. Main belakang.
6: Ya.
5: Nah, gitu ya Pak ya.
6: Ya.
5: Jadi kalau lewat online kan nggak ketemu nih, gimana
6: ketemu,
5: caranya
6: ya.
5: Gitu ya. Ya karena sekarang ini kan apa-apa netizen ini jeli juga nih ya. Pendengarannya juga di mana-mana, jadi ya
6: banyak mata-mata.
5: Ini bisa ya, bisa mengurangi atau memperkecil peluang.
6: Benar.
5: Ya, terbukanya kemungkinan-kemungkinan seperti itu.
6: Ya.
5: Nah, oke. Pak Darwis, ini ada yang bertanya. Kalau seorang anak angkat, anak angkat ketika orang tua angkat meninggal dan meninggalkan sejumlah warisan, apakah berhak untuk menjadi bagian dari penerima warisan ataukah hanya menunggu diberikan secara sukarela dari saudara-saudara angkat?
6: Ya, jadi anak angkat itu kan harus ada dulu penetapannya sebagai anak angkat. Ya itu dulu, karena semua itu kan harus didasari kepada hukum. Ada penetapan, statusnya jelas, baru timbullah hak berikutnya. Tapi kalau statusnya tidak jelas, ya tidak akan timbul haknya kan?
5: Iya.
6: Ya, itu dulu. Jadi harus ada dulu penetapan yang jelas. Kemudian ketika warisan kapan dibagi, ya ketika ada yang meninggal dunia. Kalau masih hidup kan enggak bisa dibagi warisan.
5: Ya kan? Tapi kadang ada yang udah bagi-bagi duluan, Pak.
6: Ah, itu doa. Doanya jelek itu. Mendoakan.
5: Saya yang takut hidup. Anak saya kelai-kelai katanya.
6: Itu dihibahkan itu biasanya. Ya. Jadi kalau anak angkat itu, kalau secara hukum adat kan dia tidak menjadi ahli waris.
5: Oke.
6: Tapi kalau di hukum negara kan sudah ditetapkan itu termasuk.
5: Oke, kalau misalnya Pak, maaf saya potong. Dia mengantongi surat dari pengadilan, surat adopsi atau angkat itu bisa Pak? Bisa menjadi?
6: Iya. Jadi cuman kan bagiannya kan gak serupa dengan anak yang sah.
5: Iya.
6: Ya kan? Ya dia harus tahu diri juga kan. Betul, kecuali betul. Kalau dia tidak ada saudaranya yang kandung, anak kandung, dia sendiri aja ya kan. Beda lagi kan.
5: Betul.
6: Ya
5: betul.
6: Tapi kalau ada yang kandung ya harus mereka dulu dicukupkan. Ya kan. Ada namanya hak mutlak kan. Bagi ahli waris anak-anak kandungnya.
5: Oke.
6: Ya itu.
5: Gitu ya, jadi lebih diutamakan yang memiliki pertalian darah ya. Kalaupun ada dokumen-dokumen yang mendukung, bisa diberikan Pak ya, tetapi tidak sama rata. Adil kan bukan berarti harus sama rata ya, tapi sesuai porsinya.
6: Betul.
5: Gitu ya Pak ya, sesuai kedudukannya.
6: Ya.
5: Ya jadi dimungkinkan gitu. Nah ketika, ini anggaplah Pak ya, dia tidak diberikan oleh saudaranya, dan dia ingin menggugat ini.
6: Ya bisa aja dia.
5: Bisa. Apa yang harus disiapkan selain bukti surat-surat bahwa dia memang anak?
6: Ya dia penetapan dia sebagai sebagai anak angkat. Kemudian juga ya mungkin kartu keluarga, ya kan KTP dia atau kalau dia sudah dewasa kan, KTP-nya atau ijazahnya yang membuktikan bahwa dia memang masuk dalam lingkaran keluarga itu. Kemudian daftar harta-harta yang dimiliki oleh almarhum, ya kan dia harus bisa membuktikan itu. Ya apa yang kira-kira ya dimiliki, budelnya itu, ya kumpulan harta itu. Karena dari situlah nanti dia menuntut kan. Okay. Ya.
5: Jadi memang beda porsinya Pak ya, bisa berkemungkinan diberikan, cuma kalau ada yang lebih berhak, lebih utama anak kandung ya.
6: Iya, diprioritaskan dulu yang anak kandung kan.
5: Ini menjawab pertanyaan seseorang dengan nomor belakang 33 ya. Tampaknya ini adalah pengalaman langsung Pak. Jadi beliau perlu menanyakan ini karena katanya sudah lama sebenarnya. Dan ini ada yang perlu saya tambahkan karena ini agak ke bawah tadi. Jadi begini Pak, ketika sebelum meninggal, almarhum bapaknya ini pernah berpesan ketika menuju sakaratul maut lah ya, bahwa rumah ini untuk engkau. Karena yang lain sudah ada Pak.
6: Cuma tidak tertulis.
5: Tidak tertulis, tetapi katanya ada saksi-saksi yang.
6: Iya. Itu apalagi bagaimana? Kalau ada saksi kan.
5: Bisa untuk diklaim.
6: Iya, karena itu namanya juga wasiat kan. Wasiat itu kan berlaku diucapkan ketika orang yang masih hidup dan berlakunya setelah meninggal. Okay. Cuman saksinya nanti harus kuat, ya kan? Mengatakan itu persis seperti apa yang digugatnya itu gitu.
5: Oh, bisa Pak ya, karena dia ragu ini hanya bersifat lisan dan hanya ada saksi dua orang.
6: Asal saksinya memang tahu betul, dengar sendiri, dan ucapan itu dia masih ingat betul itu kan? Iya.
5: Oke.
6: Ya coba aja kan.
5: Coba aja dulu ya.
6: Ya.
5: Cuman ya itu Pak, dia takutnya nanti ada biaya-biaya yang ditimbulkan.
6: Maksudnya biaya apa?
5: Ketika beliau ini menggugat.
6: Oh iya, namanya biaya gugatan ya memang ada. Cuman kalau dia mau tadi SKTM kan enggak apa-apa. Ya kan?
5: Kembali lagi SKTM ini, mungkin kalau anak angkat bisa nih pakai SKTM Pak ya.
6: Ya.
5: Kalau juragan tanah pakai SKTM kan nggak mungkin.
6: Iyalah.
5: Oke, Pak Darwis ini lanjut. Kalau misalnya ada gugatan, terus hakim mengabulkan nih.
6: Ya.
5: SRP menggugat Pak Darwis nih, terus dikabulkan nih gugatan SRP nih. Pak Darwis diminta membayar ganti rugi, tetapi ternyata prakteknya ke depan ganti rugi itu tidak dilakukan. Ini langkah selanjutnya apa mekanismenya supaya putusan pengadilan ini bisa
6: dijalankan? Mbak RP, ketika kita menggugat, yang pertama kita harus amankan adalah harta dari tergugat. Dengan sita jaminan namanya. Jadi kita mohonkan kepada majelis hakim supaya harta-harta tergugat itu disita. Supaya nanti tidak sia-sia kita menggugat. Ya kan?
5: Okay.
6: Ya jangan sampai nanti dia sudah tahu mau kalah, tiba-tiba dia jual semua kan.
5: Okay.
6: Ya kita hanya menang di atas kertas, gak ada guna. Ya kan?
5: Bisa aja nanti dia berdalih saya sudah gak ada harta
6: ya,
5: lagi.
6: Ya oh, bisa, gitu. Atau pura-pura dibikin pura-pura lah. Bikin jual beli pura-pura gitu kan. Untuk menghindar aja gitu.
5: Iya, fiktif ya Pak.
6: Ya, tapi kalau ada sita jaminan kan tidak boleh dijual. Kalau ada yang mau berani beli itu pidana. Baru jual belinya batal demi hukum. Begitu.
5: Prosedurnya gimana tuh Pak?
6: Ya waktu mengajukan perkara itu sekaligus minta.
5: Minta?
6: Ya, kepada hakim.
5: Oke, gitu ya. Jadi dikunci duluan nih Pak?
6: Ya, sebutkan nama barang-barangnya apa gitu. Di mana letaknya barang ini di sana, ini barang ini sana gitu. Kayak gitu.
5: Oke, ini kenapa ditanyakan? Karena ada yang juga bertanya Pak.
6: Ya.
5: Jadi ini kasus antara mantan Pak Sutri. Si istri meyakini bahwa harta yang didapat selama menikah adalah harta bersama.
6: Ya, harta gonogini. Ya.
5: Gonogini. Tetapi pada pembagiannya ternyata tidak proporsional.
6: Oh.
5: Dan setelah itu ada tunjangan anak dan lain sebagainya yang tidak dijalankan.
6: Ya.
5: Itu gimana Pak?
6: Ya, di putusan apakah itu disebut jelas? Kalau namanya putusan itu dan sudah ingkrah, ya harusnya itu kan wajib dieksekusi. Ya kan, hanya ketika dieksekusi misalnya hartanya sudah tidak ada ya nanti pengadilan akan membuat catatan bahwa non executable karena hartanya sudah tidak ada. Ya kan, itulah gunanya tadi disita itu.
5: Disita, oke.
6: Ya kan, jadi jangan fokus hanya berperkara tapi amankan juga objek itu dan harta-harta dari tergugat itu.
5: Oke, seorang istri harusnya paham ya, aset-aset apa saja yang dimiliki.
6: Iya,
5: ini, ya.
6: Harusnya.
5: Jadi jangan selama hidup bersama lalai Pak ya. Catatin nih, tiap beli tanah dicatat. Ini beli ini, beli ini. Iya. Kan? Setelah itu ya aset.
6: Ya kan juga. Namanya perkawinan itu kan lama. Masa enggak pernah diajak ke rumah sana, ke rumah sana gitu kan.
5: Iya, enggak ngerti ini ada rumah di sini, ada rumah. Tapi ada Pak kadang kejadian seperti itu ya. Karena ada, si istrinya ya? Juga tipe yang masa bodoh ya.
6: Oh, istrinya paling baik lah itu.
5: Tapi kok saya mau tahu. Baik-baik, jadi kunci dulu ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi pada ibu tadi yang bertanya ya. Pada akhirnya kan kedepannya susah gitu. Tapi itu bisa dilaporkan gak sih Pak? Suami yang lalai dengan tanggung jawabnya setelah cerai itu?
6: Kalau putusan perdata itu kan ya sudah perdata kan. Ya jadi tidak bisa lagi lari-larikan pidana kecuali kalau dia menggelapkan.
5: Oke.
6: Menggelapkan harta itu yang tadi ada lalu dia pakai untuk keperluannya sendiri atau dia sembunyikan. Itu bisa penggelapan.
5: Oh, pernah nih Pak kasus gini Pak. Ini mobil udah dikasih ke istri.
6: Ya.
5: Untuk antar jemput anak. Terus tiba-tiba sama si suami digadaikan. Masuk itu penggelapan.
6: Kalau masih digadaikan ya belum lah.
5: Belum.
6: Artinya kan istri kan masih bisa tarik lagi dari gade kan.
5: Iya
6: bisa,
5: sih.
6: Bisa dia tebus.
5: Tapi
6: kan.
5: Tapi dia one prestasi Pak. Gagal bayar dia.
6: Oh gitu. Ya paling gadenya aja enggak sah.
5: Iya sih.
6: Iya gadenya enggak sah karena enggak ikut istri tanda tangan kan.
5: Iya.
6: Iya. Gadenya yang dibatalkan dulu.
5: Oke.
6: Sama istri.
5: Oke bisa Pak ya.
6: Jadi yang penerima gade juga harus digugat.
5: Karena sebagai penadah.
6: Iya, supaya dibatalkan itu gadenya dan barangnya ditarik.
5: Ditarik kembali ke si istri.
6: Iya.
5: Oke, jadi proses gade itu dianggap tidak sah gitu ya.
6: Karena tidak melibatkan istri.
5: Tidak melibatkan istri. Jadi barangnya atau unitnya akan kembali ke tangan istri gitu. Oke, jadi ini memang Pak sesuatu yang kadang-kadang banyak dialami oleh masyarakat, tapi ya karena kurang edukasi hukum kan ya. Jadi ya sudahlah gitu. Ibaratnya kalau disuruh melapor atau disuruh nanya kepada yang kompeten juga sudah enggak mau buang-buang energi gitu nah. Iya kan Pak ada yang sudahlah biar aja gitu. Nah, ini sekaligus closing statement deh Pak. Ini bagaimana kita edukasi ke warga masyarakat terkait upaya-upaya ketika ada masalah hukum yang dihadapi. Karena tadi kita sudah bicara juga lumayan kan ada kuasa hukum atau apa-apa, tapi ini penekanan sekali lagi deh, misalnya ada kasus hukum yang dialami atau jaga-jaga nanti bisa berhadapan, apa yang harus dilakukan yang bisa diterapkan untuk masyarakat kita?
6: Silakan. Ya, jadi negara kita kan negara hukum. Tidak boleh mengandalkan kekuatan maupun main hakim sendiri. Itu dulu, ya kan, negara hukum. Jadi semuanya harus koridor hukum. Kemudian kalau misalnya kita jaga-jaga, maka kita harus menjauhi perbuatan melawan hukum. Ya, menjauhi perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Kalaupun terpaksa, sudah ada begitu yang kita sudah baik-baik, lalu orang lain menyusahkan kita, maka yang kita perlu persiapkan itu adalah bukti-buktinya. Alat-alat bukti kita untuk supaya nanti gugatan kita itu berhasil. Ya kan? Ya kalau seperti tanah misalnya, ya harus ada dua. Yang pertama harus kita kuasai fisiknya. Yang kedua kita harus punya suratnya, dokumennya. Itu. Kalau misalnya kita hanya punya dokumen, lalu fisiknya kita tidak kuasai, ini juga berat. Berat. Ya, apalagi yang lawan itu yang menguasai, sudah merawat, bahkan sudah membuat lagi surat sertifikat baru. Dan sudah jadi berat. Berarti selama ini kemana yang punya sertifikat yang lama ini? Kok sampai dia beranak pinak di situ kan dibiarin berarti.
5: Iya.
6: Iya kan? Itu nanti akan jadi petunjuk bagi hakim bahwa orangnya enggak mengurus.
5: Mangkrak itulah.
6: Iya. Enggak diurus, dia pantas saja diambil. Istri kita aja kalau enggak diurus kan diambil orang. Pacar juga begitu, kalau enggak diurus diambil orang.
5: Bapak jauh banget perbandingannya ke istri, Pak.
6: Iya, nah, milik kan.
5: Tapi betul juga sih ya, Pak. Emang harus dirawat, dijaga gitu ya. Apalagi ini tanah ya kan. Properti loh kan, Pak.
6: Dan tanah itu kan enggak bergerak. Tiap hari di situ
5: di
6: dia.
5: Di situ aja gitu.
6: Masa enggak pernah dia lewat, dilihatnya orang nebas-nebas. Atau nanam-nanam. Bahkan sampai rumahnya berdiri situ. Berarti sudah cukup lama dia tidak pernah urus kan.
5: Dibiarkan.
6: Iya. Jadi secara hukum kan itu juga mentelantarkan namanya. Hukum agraria kan tidak boleh mentelantarkan tanah.
5: Dan itu bisa jadi pertimbangan hakim iya. juga ya Pak.
6: Iya. Dan itu bisa dicabut haknya juga.
5: Oke.
6: Iya. Iya. Itu jadi beralasanlah orang lain yang menduduki di situ. Mungkin dia akan jadi menang. Secara nanti putusan kan. Mungkin dalil dia nanti yang diperhatikan oleh hakim kan.
5: Iya. Karena tadi ada unsur pembiaran dari si pemilik iya, asli.
6: Pajaknya enggak pernah dibayar. Nah, PBB-nya.
5: Ini lagi.
6: Yang membayar si tergugat ini.
5: Iya, ini lagi
6: dah. Iya kan? Baru ketika di sidang lapangan dia ditanya hakim, "Mana tanahmu?" Dia celingak-celinguk. Ya berarti kan enggak tahu persis dia mana tanah itu. Memang enggak dirawat gitu.
5: Hanya bisa beli nih kan.
6: Iya, mungkin belinya di atas kertas kali kan. Atau mungkin hasil dari pencucian uang mungkin.
5: Ya. Money laundry. Oke, jadi itu Pak ya. Memang untuk mengajukan satu gugatan harus benar-benar detail ya. Kita menyajikan alat bukti. Karena dari situlah pertimbangan hakim. Oke, Pak, satu lagi. Dalam hukum ini kan juga ada yang namanya mafia kasus.
6: Oh iya, iya.
5: Nah, ini bagaimana?
6: Markus.
5: Makelar kasus, mafia kasus. Bagaimana untuk kita, masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, terutama yang mendengarkan kita, mengikuti kita, supaya lebih awam terhadap kalangan-kalangan ini. Karena sudahlah jadi korban Markus lagi, jatuh ketiban tangga lagi. Ini apa Pak tipsnya?
6: Ya, jadi kalau dia misalnya mengaku advokat, yang pertama harus ditanya itu, dia kartu identitasnya, tanda pengenal advokatnya. Lalu kan bisa diselidiki juga di pengadilan setempat di mana dia berdomisili. Kalau dia mengaku misalnya bisa mengurus tapi bukan advokat, ini juga ya kan harus dilihat terrecordnya. Ya itu satu. Yang kedua kan juga kasus itu kan bukan semua orang bisa masuk aksesnya. Ya jangan dikasih kuasa kan. Kalau walaupun dia Markus kan dia harus pakai kuasa. Maka jangan gampang memberi kuasa, ya kan?
5: Yep.
6: Ya itu. Yang ketiga, check and recheck, ya kan? Supaya nanti tidak terlanjur. Kalau udah terlanjur kan itu penyesalan yang ada. Yep. Ya gitu.
5: Oke, jadi perhatikan track record-nya Pak ya. Dan jangan terlalu jor-joran nih dalam memberikan kuasa, karena itu bisa jadi bumerang ya Pak ya.
6: Ya, selidiki dulu track record-nya. Orang yang memang mau kita bantu menguruskan itu. Baru kalau dia bilang ini tanda petik ya, ini nanti untuk si Anu kita ada biaya ini begini-begini-begini, jangan langsung percaya. Ya kan? Ya karena banyak kasus sudah terjadi ternyata untuk dirinya.
5: Okay.
6: Ya kan? Bukan untuk urusan itu.
5: Iya, iya. Jadi dalihnya nih uang operasional nih.
6: Iya.
5: Iya kan, Pak?
6: Ternyata dia hantam sendiri.
5: Oke. Okay.
6: Iya kan? Kasus ditelentarkan.
5: Kasusnya jalan di tempat. Ya. Oke, okay, ini bisa jadi kewaspadaan juga buat kita ya. Jadi ketika kita memutuskan ingin mendapatkan pendampingan hukum, perhatikan rekam jejak ya. Dan juga waspada ketika belum apa-apa nih sudah uang dulu nih, uang-uang ya.
6: Perhatikan. Dan satu lagi Mbak Irbi.
5: Apa tuh Pak?
6: Saya kalau mengajar di kampus sama mahasiswa itu saya bilang, saya kasih kamu ilmu ini, baru kamu nanti tularkan ke masyarakat. Supaya masyarakat itu mendapat manfaat dari kamu sebagai yang terpelajar, yang sudah belajar hukum acara perdata, sehingga mereka itu dari waktu ke waktu nanti akan menjadi pintar walaupun tidak kuliah. Karena itu namanya pengabdian. Pengabdian ya kan, tridharma perguruan tinggi.
5: Sharing is caring ya Pak
6: ya. Membagi ilmu. Selain berpahala juga kan ada kepuasan kita. Kalau orang lain itu misalnya jadi pintar kan.
5: Dan ini juga salah satu sumpah tenaga pendidikan Pak, mencerdaskan anak bangsa.
6: Betul.
5: Ya. Baik, Pak Darwis Manurung, terima kasih Pak kedatangannya ke studio.
6: Terima kasih
5: sore ini partisipasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang daging ya untuk masyarakat kita, terutama dari aspek hukum yang memang tidak semua orang tahu Pak kalau soal hukum ini seluk beluknya, karena yang betul-betul sekolah saja masih harus ngulik-ngulik lebih dalam lagi ya, apalagi yang awam gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Demikian Tarakan sore ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali pada edisi siar berikutnya. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang semakin meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Hal ini yang akan membuat para penggunanya menjadi overdosis hingga dapat menyebabkan kerusakan mental, saraf, fisik, bahkan berujung kematian. Selalu katakan tidak pada narkoba.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar, tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Wah,
1: Mengingat
0: seperti itu.
1: kondisi kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini, rekan Wina. Gitu.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya, Reta. Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini, rekan Wina
0: Amin,
1: ya.
0: amin, amin.
1: Ampun, iya.
0: Baik. Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya baik, dari Kota Cantik Palangkaraya masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan yang dimana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA, tapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF, dan Orang Utan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF di apa namanya Pangkalan Bun ada OVI ya OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
3: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
4: Menyelesaikan permasalahan yang ada di Karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah Karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
3: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
5: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng juga, ya, tentang apa, ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri sudah meminta kepastian kapan, ya mungkin akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
3: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Care Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di Kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadis pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
4: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
2: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi di sana. Halo Ervi, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini Ervi?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap Wina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu Ervi?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis. Tapi itu akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasinya, informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
2: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 111, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
4: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 kilo hingga 5 kilo, dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Tarakan, selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
0: Terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Nah, cuaca di Banjarmasin.
1: Kabar baik, Dewi. Cuaca Banjarmasin, alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin, Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca.
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas,
0: Alhamdulillah.
1: cuman kabut asapnya udah berkurang lah
0: Kabut
1: dibandingkan yang kemarin.
0: Baik, Aditya. Untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1.000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsuddinur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsuddinur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus jenderal total 1,1 kg.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsuddinur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari Bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
2: Terintensi dengan petugas dari Aviation Security, AFSEC, dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli Kabupaten Nunukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang telah menuntaskan lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi 14 Oktober 2026. Rangkaian lagu-lagu akan kami hadirkan untuk menantikan lagu Islami dan juga pengajian Al-Qur'an di mana nanti akan kami rangkai langsung dengan kumandang azan Maghrib tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pendengar Pamungkas, dengan kenangan manis adalah lagu Pamungkas kami, lagu terakhir dalam deretan lagu-lagu selingan. Karena sesaat lagi kami akan segera menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Sajdah bersama Misari Rasid Al-Fasi, dan dirangkai langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, mempersiapkan untuk kumandang azan maghrib, wilayah kota Tarakan dan sekitarnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semua yang tengah bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya, untuk pekerjaan dan segala kesibukan bisa dijeda sejenak untuk kemudian dilanjutkan kembali setelah pelaksanaan ibadah sholat maghrib.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid.

Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Pendengar, berlalu sudah rangkaian lagu islami dan kita berganti dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia. Menghibur Anda sampai tepat pukul 19 dan kita menantikan kumandang azan Isya. Kali ini ada Maria Kalista dengan

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Suara Nadine Amiza dengan Sorai. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Apapun aktivitas Anda malam hari ini, setelah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya, atau Anda yang lainnya mungkin sudah bersiap dengan agenda malam hari, santap malam, atau mungkin ada janji temu, ada satu tujuan yang membuat Anda harus keluar malam hari ini. Apapun itu, semoga terselenggara dengan lancar dan pastikan demi keamanan, kesehatan bersama, gunakan masker jika Anda keluar rumah, terutama untuk usia-usia rentan seperti balita, lansia, juga anak-anak yang punya riwayat penyakit tertentu, begitu juga dengan orang-orang dewasa yang kondisi kesehatannya mungkin tengah memburuk. Kita tidak tahu imunitas kita sedang lemah atau tidak. Yang terpenting, kita menjaga diri, salah satunya dengan memastikan saluran pernapasan kita bisa bebas dari dampak udara yang tidak sehat. Nah, pendengar, masih meneruskan kebersamaan kita yang tersisa kurang lebih 11 menit lagi. Setelah nanti akan kami susun kembali lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk sesi pukul 19 hingga pukul 20. Dari Nadine Amiza akan hadir Nadia Fatira sesaat lagi, namun kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Iya, pendengar untuk Anda umat Islam, Kota Tarakan dan sekitarnya selamat menjalankan ibadah sholat isya di menit ke-19 dari pukul 19 juga malam hari ini ya. Kita melaju lagi kurang lebih setengah putaran menuju tepat pukul 20 nanti akan hadir warta berita dari Kanal Pro 3 Jakarta. Yang santai malam jangan lupa makan secara perlahan, cukupi kebutuhan serat dan juga protein ya. Jangan terlalu banyak mengonsumsi karbo atau kalori karena itu nanti bisa membuat proses tidur malam Anda terhambat ya. Makan terlalu kenyang itu juga nanti bisa membuat tidur kurang enak ya, tidur kurang nyenyak, jadi yang secukupnya aja. Dan memang ada juga beberapa orang yang sudah meniadakan makan malam ya, mereka makan malam tapi lebih awal, biasanya pada pukul 6 sore atau pukul 5, atau ada juga yang sudah sama sekali gak makan malam, kecuali minum air dan juga mengonsumsi buah ya. Buah juga dikondisikan ya, rajin-rajin buka ponsel pintarnya untuk bisa mencari tahu buah apa yang tepat untuk Anda, karena beda orang beda kebutuhan buah ya kan. Jadi bukan serta-merta semua buah memang baik gitu ya, tapi ada kondisi di mana ada buah yang tidak ngeblend ya dengan kondisi kesehatan kita. Jadi harus benar-benar diperhatikan kalau lagi sakit ini cocoknya buah yang apa gitu ya kan. Karena ada juga beberapa buah yang kalau Anda kelebihan vitaminnya nanti malah menjadi bumerang ya. Dan lebih baiknya buah itu ketimbang di jus dengan campuran susu atau gula atau pakai creamer kental manis dan lain sebagainya. Bisa konsumsi buah dalam keadaan utuh saja, ataupun kalau mau di jus ya jus murni ya. Jadi manisnya hanya benar-benar berasal dari buah itu sendiri. Kami temani Anda yang tengah beraktivitas malam ini, mau makan malam, jalan-jalan ya, atau di rumah aja lagi mempersiapkan agenda rebahan sambil nonton-nonton film ya. Kami temani Anda dengan beberapa lagu kembali.

Untuk edisi siar 14 Oktober 2026. Dan ini kita sudah sampai di sesi pukul 19 sampai pukul 20 ya. Ada keponakan dari Alia Rohali, Alika dengan Luka.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Satu lagi penyanyi pendatang baru Indonesia dengan lagunya Sempat, Afia Atalia. Halo pendengar yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, bagaimana cuaca di sana? Mudah-mudahan kita akan segera menikmati hujan ya. Dan memang diperkirakan kekeringan ini yang membuat kita harus bergiliran menikmati air bersih PDAM. Katanya akan berlangsung sampai akhir Oktober ya. Dan ketika di bulan November ya, mungkin saja kita akan menikmati yang namanya hujan di bulan November atau November Rain. Tapi selalu kami ingatkan untuk Anda, selalu berhematlah ya, menggunakan air yang ada di rumah, karena kita saat ini betul-betul tengah krisis embung ya. Sehingga tidak hanya Tarakan Timur saja yang mengalami jadwal giliran paling lama, Tarakan Tengah pun akhirnya kembali harus merasakan. Jadi ini harus benar-benar ditakar sekali penggunaannya ya, karena kita baru saja memasuki pertengahan Oktober dan kondisi seperti ini diperkirakan akan terus sampai nanti akhir bulan. Ya, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan hujan turun ya. Selain bisa mengurangi dampak kabut asap, juga bisa mendatangkan air dan bisa mengamankan debit air di embung agar kita bisa kembali menikmati aliran air tanpa harus gilir-giliran. Ya, kalau yang punya toren ya, punya tandon, wadah penampungan air, tidak masalah. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang sama sekali tidak memiliki penampungan, hanya mengandalkan aliran air PDAM atau hujan semata, ini yang agak kerepotan ya. Kalaupun mau beli ya biasanya daftar tunggu. Oke, kita lanjut dari Afia Atalia. Ini juga kalau dibilang pendatang baru enggak ya, karena namanya ini sudah banyak dikenal. Cuma kemarin sempat tersandung kasus ya, tapi mudah-mudahan ini tidak akan membuat produktivitas dan musikalitas dari seorang Ardhito Pramono berakhir. Malah harusnya lebih bersinar lagi. Dengan Sudah, yang merupakan original soundtrack dari Story of Kale.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

pendengar bersama The Overtunes, dan mungkin satu lagu lagi. Kita akan segera menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan ini juga kesempatan bagi saya untuk mohon pamit undur diri karena tuntas sudah masa tugas yang dimulai sejak pukul 3 sore tadi. Jadi sudah cukup lama saya bersama Anda. Nanti gilirannya Agus Maulana yang akan mengisi ruang dengar Anda selanjutnya. Sehat-sehat dan tetap bahagia ya pendengar. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferry Yanto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu,

0: gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
1: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
1: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 di antaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
1: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
5: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga.
4: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
6: Sosial Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
4: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini untuk edisi edisi Rabu ya, 14 Oktober 2026. Dan melanjutkan tugas dari RV Febrianti, pendengar, selama 3 jam lewat 50 menit ke depan ya, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di malam Kamis ini. Di jam 8 ya, baru saja Anda ikuti ya beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3, dan kemudian akan dilanjutkan dengan mimbar agama Kristen ya, yang malam hari ini akan membawakan tema tentang kecil dan lemah namun berarti oleh Marsiana. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Nasional ya, yang tentunya akan dibawakan oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang pada malam hari ini akan berdialog secara khusus bersama Liz Minawati dan Ozi Saputra. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Kristen dengan tema Kecil dan Lemah Namun Berarti oleh Marsiana.
1: Puji Tuhan, salam dan selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun berada. Berjumpa dengan saya malam hari ini, Marsiana Sarjana Teologia. Dan kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Sebelum hambamu berbicara menyampaikan pesan Tuhan, mari engkau melayakan menguduskan kehidupan hambamu, perkenankan supaya firman yang datang, yang kami akan sampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Tuhan, pakai dan urapi hambamu. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa, kami mau dengar firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Puji nama Tuhan, saya akan berikan judul firman Tuhan malam hari ini, Kecil dan Lemah Namun Berarti. Sekali lagi, kecil dan lemah namun berarti. Saudara, Bapak, Ibu, pernahkah saudara merasa bahwa diri kita ini kecil, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, atau jika dibandingkan dengan teman-teman kita? Mungkin kita merasa bahwa diri kita ini tidak hebat dari orang lain. Kita merasa diri kita ini tidak pintar dari orang lain. Ataupun kita merasa diri kita ini tidak secantik atau seganteng orang lain. Mungkin juga kita merasa secara fisik, saya ini kurang tinggi dari dia. Atau saya ini kurang langsing dari teman saya. Saudara, ketika muncul perasaan-perasaan seperti ini, maka pada akhirnya yang datang dalam diri kita adalah rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri alias minder. Pada akhirnya kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Kita menarik diri dari orang lain, menutup diri dari orang lain. Karena rasa minder itu tadi, karena kurang percaya diri dengan apa yang terdapat pada kita. kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Tapi malam hari ini firman Tuhan di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Lewat empat binatang yang kecil dan lemah yang kita sudah baca tadi. Salomo menyampaikan, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa binatang yang kecil ini, binatang yang lemah ini, binatang yang terbatas ini, ternyata mereka juga punya sesuatu yang luar biasa. Ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, saudara. Dipandang secara kasat mata, memang mereka lemah. Mereka sangat terbatas. Tapi, saudara, ada keunggulan yang mereka miliki. Ada keunggulan yang mereka terima dari Tuhan. Sekalipun secara kasat mata, mereka lemah. Mereka lemah, tapi Tuhan kasih mereka kepintaran, tapi Tuhan kasih mereka hikmat, tapi Tuhan beri mereka kebijaksanaan yang luar biasa. Itu sebabnya mereka lemah, kecil, tapi sangat berarti. Sangat berarti. Artinya apa? Di balik kelemahan mereka, di balik keterbatasan mereka secara fisik, tetapi ada yang hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih sama mereka. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari keempat binatang yang kecil ini, binatang yang lemah ini, binatang yang terbatas ini. Yang pertama kita belajar dari semut. Semut dikatakan dia bangsa yang tidak kuat. Semut bangsa yang lemah. Tetapi Alkitab mencatat, dia menyediakan makanannya di musim panas. Ini semut. Saudara mungkin tidak tertarik untuk memperhatikan kehidupan seekor semut. Binatang yang kecil, bahkan terlalu kecil untuk ukuran kita manusia. Saking kecilnya, kita tidak tahu seberapa besar ukuran otaknya, karena dia begitu kecil, badannya aja kecil, tidak tahu otaknya seperti apa ukurannya. Ternyata, saudara, semut ini bijaksana luar biasa. Walaupun dia kecil, dia lemah, otaknya yang kecil, yang terbatas, tetapi dia bijaksana luar biasa. Dari mana bijaksananya semut? Mereka mengumpulkan makanan pada musim panas untuk persediaan pada musim hujan. Walaupun semut ini dikatakan lemah, tapi mereka bijak. Kenapa mereka bijak, saudara? Karena semut tahu, semut sangat paham kapan waktunya untuk bekerja dan mengumpulkan makanannya sebagai persediaan, sebagai modal mereka di musim hujan. Semut sangat paham kapan waktunya mereka bisa bekerja, kapan waktunya mereka tidak bisa bekerja dan mengumpulkan makanan. Saudara bisa bayangkan, jika semut tidak bekerja dan mengumpulkan makanannya pada musim panas sebagai modalnya, sebagai bekalnya untuk persiapan di musim hujan, kalau mereka tidak bekerja pada saat musim panas datang, maka semut akan mati. Semut akan mati. Kenapa? Karena musim hujan mereka tidak bisa bekerja. Musim hujan semut tidak bisa mencari makanan dan mengumpulkan makanan. Itu sebabnya mereka sangat bijaksana. Mereka sangat cerdas. Mereka tahu musim panas datang, musim panas tiba. Mereka bekerja, mengumpulkan sebagai bekal, sebagai modal mereka, sebagai persediaan mereka saat musim hujan datang. Jadi ada pelajaran yang mau kita lihat dan kita ambil dari seekor semut. Yang pertama, pelajaran yang saya petik dan saya ambil dan saya terima dari seekor semut. Yang pertama, sikap mengantisipasi hari depan. Ini semut, mengantisipasi hari depan. Ternyata mereka tahu memikirkan ke depan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka sudah pikirkan. Kelangsungan hidup mereka seperti apa ke depannya, mereka sudah pikirkan dari sekarang. Jadi, pelajaran yang dapat kita pelajari dari seekor semut, hendaklah kita bijaksana di dalam memikirkan, di dalam merancangkan setiap rencana kita, harapan kita, termasuk juga mungkin pekerjaan kita, mungkin ekonomi kita, entah kebutuhan makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Kita harus bijaksana memikirkan. Semut saja yang kecil tahu memikirkan kelangsungan hidup mereka di masa yang akan datang. Apalagi kita manusia, kita lebih hebat, kita diberi akal budi lebih daripada semut. Saya percaya kita mampu memikirkan hal-hal apa yang akan
2: kita alami, yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan ke depannya. Termasuk pekerjaan kita, saya katakan tadi, pelayanan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Kita bijaksana memikirkan. Yang kedua, yang dapat saya pelajari dari seekor semut, ternyata semut sangat cepat hadir. Semut sangat cepat hadir ketika dia mengetahui ada peluang untuk mendapatkan makanan. Dia nggak tunggu lama, dia bergerak dengan cepat, gercep dia semut. Artinya apa? Mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan baik yang datang dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan hari ini. Mereka tuntaskan, mereka tidak tunggu nanti. Mereka bergerak cepat, itu semut. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita makan sesuatu, roti kah dan lain sebagainya. Sesaat kita makan, lalu kita tinggalkan sebentar saja, semut tidak pakai tunggu lama. Dia langsung cepat-cepat hadir untuk makan juga sisa-sisa roti makanan yang jatuh di meja. Mereka gerak cepat, mereka tidak menunda-nunda. Itu pelajaran yang dapat kita petik dari seekor semut. Mereka bijaksana luar biasa. Seringkali kita manusia, padahal kita lebih hebat sebenarnya dari semut. Tapi seringkali kelalaian kita adalah suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Itu kebiasaan buruk kita manusia. Tapi hari ini semut mengajarkan kita. Ya, mereka sangat cepat hadir. Tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan baik yang datang dalam hidup mereka. Pelajaran yang ketiga yang dapat saya pelajari dari seekor semut. Dari semut kita belajar arti rajin. Dari semut kita belajar arti rajin. Ternyata musim panas, semut-semut tidak diam. Musim panas, semut-semut tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan. Justru musim panas mereka bekerja, mereka tidak berhenti bekerja. Musim panas kesempatan mereka untuk mengumpulkan makanan. Ternyata semut ini sangat rajin. Makanya Salomo bilang di ayat yang lain dari Amsal, orang malas itu perlu belajar dari semut. Kenapa? Karena semut rajin. Mereka tidak beristirahat musim kemarau, justru mereka mengumpulkan. Saudara, Tuhan mau kita belajar tiga hal kepada semut-semut ini. Ia rajin bekerja untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, yaitu mencari dan mengumpulkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di masa depan. Semut ini juga bergerak cepat. Ada peluang dia langsung serbu. Itu semut. Yang kedua, saudara, kita mau belajar dari keempat binatang yang dikatakan tadi, lemah, mereka terbatas, tapi mereka bijaksana. Selain semut, yang kedua Alkitab mencatat pelanduk. Bahasa lainnya adalah kancil. Dikatakan pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ternyata pelanduk ini, sekalipun dia binatang yang kecil, dia lemah, dan pelanduk ini adalah mangsa yang empuk bagi hampir semua jenis hewan pemakan daging. Tetapi yang luar biasa, pelanduk diistimewakan. Karena apa? Karena pelanduk sangat cekatan di dalam mencari tempat perlindungan. Pelanduk sangat cekatan dalam mencari tempat perlindungan. Ia menyadari kelemahannya. Pelanduk sadar akan kelemahannya, akan keterbatasannya. Tetapi ia cekatan dalam mencari tempat perlindungan yang aman, yang nyaman bagi dirinya. Pelanduk mencari bukit batu. Dia tahu di bukit batu, di lereng-lereng batu, di situ dia bisa aman. Di situ bisa terjamin kehidupannya. Untuk dia bisa berlindung dari bahaya, dari ancaman yang datang, dari musuh-musuhnya. Hewan-hewan buas yang akan memangsa dia. Pelanduk tahu tempat persembunyian yang aman, tempat tinggal yang nyaman bagi dia. Pelanduk ini sangat mengerti tentang pentingnya perlindungan yang teguh. Bukit batu tidak ada hewan buas yang bisa mendaki ke sana. Di lereng-lereng, di celah-celah batu, tidak ada binatang-binatang buas yang berani ke sana. Justru di sanalah pelanduk lari. Justru di sanalah pelanduk berlindung. Dia merasa aman, dia merasa tentram, dia merasa nyaman dari ancaman-ancaman dan serangan binatang buas. Saudara, dari pelanduk, dari kancil ini kita belajar kebijaksanaan. Untuk membangun, untuk mencari, untuk menemukan pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Untuk kita berlindung, untuk kita berharap, untuk kita merasa aman. Sekalipun pelanduk ini kecil dan lemah, hidupnya mengalami banyak sekali kesulitan dan bahaya. Tapi pelanduk dapat menemukan dan mencari bahwa bukit bebatuan, gunung batu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk dia berlindung. Saudara tahu kisah Daud dalam Alkitab. Daud adalah seorang yang seringkali dipandang remeh oleh para lawannya. Mengingat ia punya postur tubuh yang pendek, tidak terlalu besar. Dia menyadari akan kelemahannya, ditambah juga dia bodinya yang kecil. Tapi Daud tahu kepada siapa ia harus berlindung ketika menghadapi musuh-musuhnya. Makanya di ayat yang lain Daud selalu menyampaikan dengan mazmurnya, dia katakan, dia gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku, perisaiku. Itu pengakuan Daud. Daud tahu tempat perlindungannya, perisainya, pembelanya, penolongnya ketika menghadapi musuh-musuh adalah gunung batu. Siapa gunung batunya? Tuhan Yesus, itulah gunung batu. Saya dan saudara, kita bukan manusia yang hebat, bukan manusia yang super. Kita tidak sempurna. Sejatinya kita ini lemah. Kita ini sebagai manusia punya banyak keterbatasan. Tetapi kita harus tahu, kita harus sadar. Siapa dan di mana tempat terbaik kita, tempat ternyaman kita untuk kita berlindung, untuk kita minta pertolongan, untuk kita berharap, untuk kita bermohon. Sebagaimana Daud, hanya kepada Tuhan tempat perlindungannya Daud. Tempat perteduhan Daud yang aman dia katakan hanya kepada Tuhan. Demikian pun saya dan saudara. Tidak ada yang lain tempat kita yang nyaman untuk kita berteduh, untuk kita berlindung, untuk kita bermohon. Hanya gunung batu. Siapa gunung batu kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi yang kedua kita belajar dari pelanduk. Dia tahu mencari tempat yang aman dan nyaman bagi jiwanya, yaitu di gunung-gunung batu. Dan saya dan saudara pun sebagai manusia, kita harus tahu tempat perlindungan kita teraman, ternyaman, dan terbaik. Gunung batu kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, saudara, kita mau belajar dari hewan yang kecil ini, yang lemah ini, tapi sangat berarti, sangat cekatan, sangat luar biasa bijaksana. Yang pertama sudah semut, yang kedua sudah pelanduk atau kancil. Yang ketiga kita mau belajar dari belalang. Firman Tuhan tadi katakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang yang tidak punya raja, yang tidak punya pemimpin, yang tidak punya atasan, yang tidak punya bos. Tetapi dia berbaris dengan teratur, berbaris dengan rapi. Jadi belalang ini termasuk binatang yang hebat. Sekalipun mereka tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa bos, tanpa atasan. Tapi mereka tahu mengatur hidup mereka. Tidak ada raja, tidak ada bos mereka, tidak ada atasan yang memantau mereka, yang mengarahkan mereka, yang mengatur mereka. Tapi walaupun demikian, walaupun mereka tidak ada bos, tidak ada atasan, tidak ada pimpinan, mereka berbaris dengan teratur. Mereka sangat teratur. Mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Tahu mengatur diri mereka sendiri. Berarti belalang ini punya integritas dan tanggung jawab yang luar biasa. Kalau menurut saya punya integritas, tanggung jawab. Tanpa ada yang memantau, tanpa ada yang mengkomandoi, tanpa ada yang mengingatkan mereka. Tapi mereka masing-masing bertanggung jawab. Tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah. Apalagi tunggu dilihat orang lain. Berbeda dengan kita manusia. Manusia harus ada pemimpinnya. Salomo bilang, kalau tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada yang memimpin manusia, manusia itu jadi liar. Harus ada yang memimpin, harus ada kepalanya, harus ada rajanya. Supaya apa? Supaya ada yang bisa mengatur, mengarahkan hidup manusia. Kalau tidak ada yang mengaturnya, kacau balau. Di tempat kerja, ya. Jangankan tidak ada pemimpin. Sedang ada pemimpin pun, sedang ada atasan pun, ada kepala pun, sulit diatur biasanya. Seperti begitu, para karyawan, pegawai-pegawai, nanti bekerja dengan bagus, dengan baik, kalau sudah dilihat pimpinannya, atasannya, bosnya. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat, tidak ada pimpinan yang melihat, tidak ada atasan yang melihat, wah, semeraut semaunya bekerja, tidak ada tanggung jawab. Tapi hari ini, malam ini, kita mau belajar dari seekor belalang. Tidak ada pemimpin mereka, tidak ada raja mereka, tidak ada yang memantau mereka. Tapi mereka bisa berbaris dengan teratur. Mereka punya integritas dan tanggung jawab yang luar biasa. bagaimana dengan kita? Kita yang punya akal, manusia yang punya hikmat luar biasa, seharusnya kita lebih hebat dari belalang ini. Apapun bidang kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, seharusnya tanpa harus diperintah. Jangan tunggu disuruh dulu. Kita harusnya menyadari masing-masing tugas kita, fungsi kita masing-masing. Kita bekerja melakukan segala sesuatu, bukan nanti tunggu dilihat oleh teman, bukan nanti tunggu dilihat oleh atasan, bukan tunggu dilihat oleh pimpinan, tapi murni karena ada rasa tanggung jawab kita yang tinggi. Jadi dari belalang kita belajar bertanggung jawab dan punya integritas tinggi tanpa harus dilihat, dipantau, disuruh atau dikomandoi oleh orang lain. Haleluya. Yang terakhir kita mau belajar dari empat binatang yang lemah, empat binatang yang kecil tapi mereka bijaksana, cicak. Saudara, dikatakan tadi bahwa cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak yang lemah bisa kita pegang dengan tangan, namun binatang ini bisa ada di mana-mana, kata firman Tuhan. Ada di rumah-rumah kecil, di gubuk-gubuk rumah-rumah sederhana, bahkan sampai di tempat-tempat mewah, di istana-istana raja pun cicak ada. Artinya apa, saudara? Cicak ini binatang yang mampu menunjukkan keberadaan atau eksistensinya dalam berbagai kondisi dan tempat. Cicak tahu memposisikan dirinya. Cicak tahu menempatkan dirinya. Cicak ini mampu beradaptasi dengan lingkungan, keadaan dimanapun dia berada. Mau di tempat yang sederhana, tempat yang rusak, tempat yang mewah pun dia ada. Artinya apa? Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kita pun mau belajar dari cicak. Harus tahu memposisikan diri kita. Kita harus mampu beradaptasi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita ditempatkan. Keberadaan kita, kehadiran kita dapat diterima oleh semua orang, diterima oleh semua golongan. Jangan sampai kehadiran kita di tempat kerja, kehadiran kita di masyarakat, jadi batu sandungan buat orang lain. Artinya apa? Orang tidak terima dengan kehadiran kita. Orang tidak terima dengan keberadaan kita. Akibat apa? Akibat kita tidak tahu membawa diri. Oleh dan sebab itu, cicak menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Dia ada di pondok, dia ada di gubuk, dia ada di rumah-rumah sederhana. Tapi dia juga ada di istana-istana. Artinya apa? Semua golongan, semua kalangan menerima kehadiran cicak. Dia tahu beradaptasi di lingkungan dimanapun dia berada. Sama kehidupan saya dan saudara, hendaknya kita, kata firman Tuhan, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun kita berada, kehadiran kita diterima oleh orang lain. Jangan sampai kehadiran kita ditolak oleh karena apa? Oleh karena perilaku kita, sikap kita yang tidak jadi berkat, yang tidak jadi teladan buat orang lain. Maka jangan salahkan orang lain menolak kehadiran kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan saya dan saudara, lewat seekor cicak, kita jaga keberadaan kita jaga pribadi kita, supaya kita diterima oleh semua golongan. Dimanapun kita ditugaskan, apapun posisi kita bisa diterima oleh rekan kerja, kita bisa diterima oleh orang-orang sepelayanan dengan kita bisa diterima oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh keluarga, di mana kita berada. Karena kita tahu membawa diri, kita tahu menjaga diri, menjaga sikap, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, hendaklah kita manusia yang sempurna, kita lebih dari ciptaan yang lain, kata firman Tuhan. Akal kita ada, pikir kita ada, ya. Kalau empat binatang hewan yang disebutkan tadi, mereka kecil, sangat lemah, tapi mereka bijaksana luar biasa. Apakah lagi saya dan saudara? Kita punya otak yang jauh lebih besar dari keempat binatang ini. Kita pun harus lebih bijaksana dari mereka. Jadi lewat empat binatang malam hari ini kita belajar. Yang pertama kita belajar dari semut. Dia tahu mengantisipasi masa depan. Dia sudah tahu merancangkan masa depan, memikirkan masa depannya. Dari semut kita belajar arti rajin. Dari semut kita belajar ya untuk bergerak cepat, tidak menunda-nunda. Ada waktu, ada kesempatan diberi sama kita, kerjakan, tuntaskan, jangan tunda-tunda. Yang kedua kita belajar dari pelanduk. atau kancil, pelanduk tahu di mana tempat perlindungan yang aman, yang nyaman bagi dia, yaitu di gunung batu. Saya dan saudara, kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan dan keterbatasan. Tetapi kita tahu kepada siapa kita berharap, meminta kekuatan, minta pertolongan, minta perlindungan. Minta supaya kita rasa aman, nyaman, dan tentram hanya kepada gunung batu satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita belajar dari seekor belalang. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tapi mereka berbaris dengan teratur. Kita mau belajar, kita bertanggung jawab, punya integritas. Tanpa dilihat orang lain, kita kerjakan dengan tulus, kita lakukan dengan setia. Tanpa harus diperintah, tanpa harus dipantau oleh pimpinan atasan kita, kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Dan yang terakhir, kita mau belajar dari cicak. Kita diterima oleh semua kalangan karena kita tahu menempatkan diri kita lewat sikap, perbuatan kita, tutur kata, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami belajar kepada hewan yang kecil ini. Mereka lemah tapi mereka berarti, mereka diistimewakan karena mereka bijaksana di dalam, ya Tuhan, sikap dan perbuatan mereka. Kami juga sebagai manusia, kami diberikan akal budi dari Tuhan. Maka kami tahu, kami pergunakan semua dengan baik. Sebab itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami terus memperbaiki diri kami sesuai dengan firman-Mu yang kami sudah dengar malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Pendengar Mosi di Pro 1 terakhir kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda nikmati sajian Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang pada malam hari ini akan mendatangkan dua orang bintang tamu, ya, ada Liz Meinawati dan Ozi Syaputra.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semoga saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang

0: ada di layar kaca lo.
1: Oh iya.
2: Halo.
0: Itu RRI Jakarta.
2: Aduh, apa kabar nih Mbak Lis sama Bang Oji?
1: Ya alhamdulillah.
2: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, itu banget, kekinian banget gitu kan.
2: Cocok
0: ya.
2: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Lis untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
1: Ini cita-cita saya udah lama,
0: kepingin jadi dokter.
2: Itu ya enes yo.
1: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
2: Iya,
1: populerkan oleh pasangan
2: Mas Muksin
1: ya, dan Muksin dan Titi Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini Muksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
2: Udah dari 10 tahun yang lalu?
1: 10 tahun yang lalu.
2: Alemong
1: apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
2: yang vokalnya bisa nyatu ya, siapa gitu ya Bang ya.
1: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
1: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
2: Emerald Band-nya.
1: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temannya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
1: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan.
2: Dia ngomong apa Bang?
1: Oh, gimana kalau Lis Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
2: Jadi Mbak Lis ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama
1: ya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
2: Loh, jadi sekian lama itu gak lagi ya.
1: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
2: Oh iya,
1: hormitannya
2: betul,
1: beliau
0: kan. Betul.
1: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
2: Dan keras banget.
1: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
1: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada dia, ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
2: Juga loh.
1: Aku padamu
2: takkan berubah.
1: Oke. My faves banget itu.
2: Terus terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
1: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
2: karena
1: ya.
2: Karena tadi
1: kan
2: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
1: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Disebut, saya juga
1: Lis Menawati. Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
2: Serius?
1: Jelang subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
1: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
2: Ya Allah.
1: Akhirnya besoknya kita
2: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
1: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
2: Iya,
0: itu dari pihak Bang Ozi ya.
2: Kalau Mbak Lis,
0: pertama kali diajakin Dunia gimana? Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
2: Sakit enggak tiba-tiba Bang Ozi nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
2: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
2: Pentung ya.
1: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
0: Gitu. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
1: bintang radio.
0: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.

0: Masya Allah,
1: betul. Setuju.
2: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer.
1: Moncer.
3: Filmnya Bang Oji booming semua.
2: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng. Memang suaranya bagus. Setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
0: Dan kok Delala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
2: Nah,
0: udah ada yang
1: Oke.
0: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
1: Emang iso.
3: Sama aja iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
2: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya gue salah itu, Liz, kata gitu.
0: Orang Medan disuruh.
2: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata. Punya dendam sumat dunia belum
3: ya. Jadi itu ceritanya.
1: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Mbak Yudis, Mbak El yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
1: bahagia. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
3: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati. Silakan Bang Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dan Mbak Lis.
1: Siap, langsung bertanya.
3: Silakan Bang Ahmad.
4: Salam
3: langsung.
4: Kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam kenal kembali.
3: Salam kenal.
1: Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
1: Okay.
4: Ya.
3: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
1: Buka aja.
4: Rasanya. Salam-salam boleh.
1: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Sudah ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
1: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidang Lis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Apa hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
1: Oke, silakan langsung.
5: Bidang Lis. Ya, izin Mbak Lis sama Bang Oji.
1: Iya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari. Masa bodoh.
1: Lagu
3: sendiri. Bang Oji kaget.
1: Mau marah masa bodoh. Masa baru saja tadi udah diputar.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayaknya.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
1: Siap, terima kasih. Ya. Mohon tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD punya Bidan Lui. Forum Kementerian RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Bimbing Persorong dengan Stikers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Oke, bye-bye.
1: Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Halo.
1: Ya, dengan siapa ini? Halo.
3: Cewek kayaknya.
1: Halo. Ya, dengan siapa ini?
6: Saya sama Ruang Rindu, Ruang Terbaik.
3: Ini Ayu.
1: Oh, Ayu.
3: Ayu.
1: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Balis dan Bang Oji.
3: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya. Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
3: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya. Jadi Sandra Musyarakat.
0: Iya, betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
0: Tetap sama.
1: Oke.
6: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
0: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi, karena notasinya itu kan ikon banget ya.
3: Iya, ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya nanya sama Mbak Ozi, nggak meninggal lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, okay, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
3: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Liz Menawati.
3: Liz Menawati.
6: Liz. Ya, Mbak Liz, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses. Banyak-banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat. Dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia. Mengharikan apa di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya. Salam dari Orang Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Ayu diterima kasih.
1: Sama-sama Ayu.
3: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yuda lagi nonton loh.
1: Nonton?
3: Ica.
1: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
3: Langsung keputus.
1: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Om dan Tante Tante.
1: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa. Silakan apa pertanyaannya, Elsa?
8: Bintang tamunya siapa, Om?
3: Ada Bang Oji Saputra,
1: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati.
3: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
3: Betul.
8: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
1: Iya.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Liz. Liz, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu, okay, buat tanya sama Om.
1: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
1: Oke.
3: Oke.
8: Iya. Siap. Dan boleh kirim-kirim.
1: Boleh. Silakan tiga orang ya, Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
8: Dan
1: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI MD Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
3: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar.
1: Oke.
8: Okay. Ya, RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
8: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
1: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
3: Ke Lampung ada Bang
9: Leman. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Liz
3: Menawati dan Bang Oji.
9: Mbak Liz Menawati.
3: Ya.
9: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Selamat
9: malam. Mbak Liz baju putih yang cantik.
3: Lagi nonton.
9: Jadi Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji. Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya. Sudah 5 dekade atau 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai itu?
1: Siap.
9: Itu di film.
3: Ya.
9: Nyanyi, sosial, politik, atau agama, ataupun yang lainnya itu.
1: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
3: Oke, nanti kita jawab. Silakan, Mbak.
1: Silakan, tiga orang.
9: Ya, kalau untuk Ibu Anapya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Bang Agenda,
1: dan Bapak Abdullah. Oke, terima kasih. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
3: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
3: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
3: Dari Bang Oji.
0: Kalau menurut aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Berarti kita harus mengabdikan diri.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul Bang Oji, setuju
0: sekali. Kita juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda
3: ya,
0: gitu.
3: Betul.
0: Nah, gitu. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Siap kalau begitu.
3: Ya, betul.
1: Kemudian Bidan Luis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
3: Salto.
1: Gimana silakan jawab.
3: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
0: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku ya, gitu. Nah, cuman kok
3: Mbak
0: kenapa?
3: Lis berarti menyesuaikan ya?
0: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
3: Nah,
0: itu yang
3: itu. Ya memang berjodoh dia di Belum Kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun tuh.
3: Iya, makanya
1: gitu ya.
2: Dendam saya pun juga
3: nah, kok akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
3: Wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah.
3: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya.
1: Melebur ya.
3: Kedang film horor itu benar.
2: Ketawanya pun khas.
3: Aku juga sempat takut loh. Ketawanya. Ya jangan semangat sembatan atau takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh benar. Berarti sukses membawakan
1: ya,
3: karakter
1: sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya, sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
3: Silakan masing-masing Bang Ozi dan
0: kalau
3: Mbak Lis.
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya,
1: dari cuma kecil, ya?
0: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81
1: barengan.
0: Ya beda daerah aja.
3: Tapi
0: jadi saya dari Sumatera Utara,
2: Lis
0: dari Jawa Timur.
3: Ya. Oke.
0: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali album, tapi enggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali.
3: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama Pak Hadi.
0: Iya, benar.
3: HP Musik.
0: Nah, itu tahun 90-an.
3: Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Oji, kita nggak salah satu album pernah di aransemen Mas Diki ya?
0: Pernah.
3: Sama HP Record.
1: Iya, pernah.
3: Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
3: Ya, pop.
1: Iya.
0: Nah, tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
3: Udah melebur lah.
1: Udah
3: ya.
1: Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
2: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama itu.
3: Lebih dulu Mbak Lis.
2: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya
2: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
2: sih
0: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
2: Lebih ya, ada
10: ada juga yang lain. Yeah, yeah. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
3: Iya, sudah pernah kita putar yang Pak Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
1: Bang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
3: sukses di segala bidang pernah.
0: Dalam usia yang 64 tahun ini.
3: Tinggal
0: minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
3: Aduh, okay. Masya Allah. Amin, amin, amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
3: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh, Mas. Kan aku dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Iya, enggak dapat satu.
0: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
3: Karena pasti tahu pasti dia di bawah. Iya, luar biasa loh.
10: Ya, kalau enak loh, Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
10: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Kan gitu. Jujur aja, sebenarnya dia ini tiap hari repot.
10: Oh ya.
0: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan. Jadi semuanya ini gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
3: Bu Ketum. Oke.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Memanarkan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong, aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantianmu ya.
2: Suaranya Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget.
2: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak Gita juga. Ini lah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaba, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan Pak Putra.
1: Langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lismenawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lismenawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh, dua-duanya mas ya?
0: Iya dong, kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertini ini.
4: Yang saya tambahkan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
4: Perlu salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawan-karyawannya semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benjo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum
5: Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Lado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemantel.
0: Bang Ozi. Bang Ozi.
2: Mbak, saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo, oke pertanyaannya. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah ya, dibintangi
0: itu ya. Ya.
5: Terus judulnya apa? Terus mana beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
0: Okay, jadi ya.
5: Pertanyaannya siap untuk Mbali. Pertanyaan Mbali, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap
5: aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang
1: ya, silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung.
0: Boleh silakan. Oh, ini harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Rini, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi.
1: Iya
6: keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
6: Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji, apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: Mbak Ita.
6: Aduh semua
0: saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, siap ditunggu ya.
6: Siap dua, walaupun isi lagunya ada yang masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live yang berdua.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul,
6: gak ada yang berubah.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, namanya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Ibu Darmawan.
6: Iya. Emang Udin.
0: Emang juga.
1: Oh iya, bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ingat nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede.
1: Halo Ica.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Keputus soalnya.
1: Oh iya.
0: Kenapa?
7: Jadi kumatiin deh.
0: Oh,
1: tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum kenal nyanyi begitu loh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan kita nggak tahu, kita nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau bilang aja sama
0: Bang Oji Saputra.
7: Kenapa itu nih kok nggak tunggu kerja?
0: Kenapa kok?
7: Betul.
1: Halo, gimana sih Ica ini?
0: Nanti Ica kok
1: diotak ya?
0: Siap dijawab.
1: Tunggu ya Ica ya. Tampung dulu Ica nyanyi.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Budi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantungin terus satu. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: pulang. Waalaikumsalam.
1: Ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Caya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernawasan.
1: Halo, langsung dengan
2: Tantang Koe. Oh iya, burung berbagi rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
3: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
3: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diam.
3: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol dulu Bang.
3: Gak mau nanti ada si manis. Ditungguin sama si manis.
2: Bang Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji juga untuk Mbak Lisminawati. Yeah. Ibu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
3: Dapat banget ya, banyak ya.
1: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
3: Betul, betul, setuju.
2: Bisa dengar gitu juga kok ya.
3: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya.
2: Apa yang bisa?
1: Iya.
3: Main film bisa.
2: Juga bisa.
3: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
1: Kenapa?
3: Persaingan. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
2: Iya Bang. Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Oke, okay, siap, ditunggu ya.
3: Oke, nanti
2: ya, di main film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
1: Okay.
2: Siap. Bisa berapa hari?
1: Siap. Itu ya Mbak Haryanti.
2: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya. Jadi terima kasih ya Rong Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara grupnya di Rong Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raud. Dan untuk keluargaku di Depok Kawangan Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Rong Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
3: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
1: siap. Alhamdulillah
3: api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah panik. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
1: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya, jadi ke
1: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Seneng banget.
1: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu filmnya tuh.
1: Oh, masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Iya, iya, masa nggak niat?
3: Benar. Penantiannya tuh 10 tahun loh, Mbak Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
3: 10 tahun loh.
1: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu, akhirnya berhasil.
1: Iya. Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
3: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama Bosas, Bosas itu.
1: Kenapa Teteh mau rekaman Bosas juga kah Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Mbak Lis, tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
1: Oh, oke.
3: Dengan Bosas.
1: Bosas ya.
4: sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dalam
3: keluarga
4: masing-masing. Amin. Sama-sama. Makin sukses, mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
1: Ya. Terima kasih, Teh.
4: Buat Mbak Ika juga jadi masing-masing. Teh mau balas pernyataannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Hora.
1: Terima kasih.
4: Begitu dilanjut, thank you.
3: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
3: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
3: punyanya.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
3: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan
5: kekinian,
3: jangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: Oke, pertanyaan dari Bang Benjo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari.
3: Iya, Indah Permatasari. Ya,
1: sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
3: Iya, seru. Iya.
1: Sampai 6 seri.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
1: 6 Si Manis ya.
3: Kalau itu aslinya anak atau pemberani?
5: Saya sebenarnya takut.
3: Serius Bang Uji. Aku
5: tuh penasaran banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
3: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
1: Oke. Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benjo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga dan
3: bisnisnya tadi Mbak Lis?
6: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kelam ini.
5: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
3: Ini YouTube-nya aja nonton udah puluhan ribu.
5: Iya, kayaknya
3: 36 ribu. 3 minggu itu banyak banget.
5: Iya, benar. Alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
3: lanjut ya.
5: Iya, lanjut. Kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Gozi
5: lebih suka yang seneng ya,
1: nyanyi atau film?
5: Iya, nyanyi dong. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
3: Kalau sih begitu kadang-kadang
1: mundur ya.
3: Dan capek banget.
5: Oh, capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
3: itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin.
1: Kalau buat Mbak Lis
5: sekalian curhat di sini.
3: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya.
3: Pernah.
1: Berapa kali main film?
3: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
3: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
6: Kalau tidak salah ya, satu bulan,
1: satu bulan ya.
3: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, satu bulan
6: menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu loh.
3: Betul, setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget, aku nggak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia.
3: Iya,
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke. Makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Nanti kalau dikontrol lagi nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
5: lagi di RRI.
3: Bang Osi seperti ini laris manis dari zaman dulu. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja. Iya dong. Tapi tiga-tiganya sampai.
1: Iya. Lu aku ya gini aja loh.
3: Maksudnya
1: gak ikut. Siap. Oke. Atau Dina di Bogor tadi, Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Elis gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya, dengan karakterku ya, yang
3: karakter
5: serampangan
3: kayak gini. Lebih cocok yang tadi dunia berubah.
5: Iya, gitu.
1: Iya.
5: Nggak, aku nggak berani coba-coba kalau aku nggak cocok.
3: Benar,
5: gitu.
3: Benar. Okay. Sama Bang Uci, aku juga nggak mau memaksakan diri dengan genre yang nggak cocok.
1: Iya, benar. Jadi kita nggak jadi duet ini, Baca.
5: Bahkan aku malah katanya oncong kalau bisa. Zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi
3: keroncong ya. Betul.
1: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
6: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya.
3: Ya.
5: Kenapa?
3: Ya.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi dulu. Benyamin sama Ida
1: Royani ya.
5: Nah,
1: siap. Aduh.
6: Saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
3: Mama. Tadi suaminya balik semua kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
1: Iya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Siapa ini?
7: Halo, Kak Yudi, Tante Ita.
3: Siapa ini?
7: Halo, Kak Yudi, Yohana dari Malang.
1: Oh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor tuh.
7: Wow.
1: Iya. Halo, Yohana ini dulu X Factor, Mbak Ita.
3: Main-main dong ke sini, Yohana.
7: Ya Allah, Tante Ita, ya nanti buat sama-sama Kak Ada.
3: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
1: Siap.
7: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
3: Boleh dong.
1: Justru harus nanya.
7: Oke. Sebelum tanya Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu ya jadi Yohana masih bisa
5: menerawang
7: melihat Om Oji.
5: Apa yang jadi maksudnya
1: bisa nonton gitu ya, bisa
7: nonton kan karena sekarang jadi difabel netra jadi ya anak masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Insyaallah. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Kira menerawang.
6: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol. Pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
1: Oke.
7: Itu aja.
1: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
3: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
3: Terima kasih.
7: Ya, dan untuk Kak Yudi juga untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Wow. Okay. Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apakah keren aja gitu ya.
0: Gak apa-apa saya dengan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa?
1: Segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan hati. Jadi Mbak Lis dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang kecepatannya berapa kilometer per jam?

0: Pertama,
1: album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis ya di pasaran. Mm-hmm. Apa nama label yang menaungi album?
0: Kristalis.
1: Kristalis.
2: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
2: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
2: Sembilan, yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Selamatlah disanggupi ya, lagi kita.
2: Ya hampir sih.
1: Salah yo, salah.
2: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah
2: Jordi Iska. Iya ya Mbak Anis ya.
3: Ini dia. Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
2: Beda orang berarti ya. Joni Iska dan Jan Joni Cahyadi.
1: Pasti Mbak Anis gak dapat pisang.
2: Dapat setengah.
0: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan dua judul lagu saja.
2: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album Bram, Pergi Ya Pergi.
2: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
0: Apa ya? Ini Bebas.
2: Satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Pali aku. Tunggu ya apa ya?
2: Ayo coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
0: Ya, kayaknya cuma satu ya.
2: Tiga banyak saya mintain. Coba.
3: Bajulah pisangnya biar kau bisa itu Bang.
0: Ekelu.
2: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Tadi diputer.
0: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya.
0: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji, dua pisang goreng lagi sudah menanti.
2: Oke.
3: Aku ini, wes ujian berat
2: guys. Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya Cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
2: Oh, Totok Pujianto ya.
3: Namanya, okay. Aku manggilnya Yole.
2: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
2: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Kenali loh Mas. Kalah teman.
2: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
2: Lali. Udah dikasih
3: coba, dulu ya. Coba tahu judulnya. Disebutin mungkin aku
2: nanya.
3: Sudahlah ya.
2: Jadi yang misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Ya kan?
1: Yowis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
2: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
0: Hamidan.
1: Salah.
2: Itu penciptanya.
0: Penciptanya
2: Hamidan. Musik direkturnya.
0: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
2: Bagus nih
0: main loh, cuma saya orang jadul loh. Saya itu lahir 62, kalau itu sudah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita
2: loh. Gak bisa ya, tapi semua ini bisa jawab semua loh.
3: Jawab
2: mas,
3: saya udah mulai loh. Mas Cici Semeni karena Mas Toto melehi ya, asli.
1: Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng?
2: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
0: Yadin dan Arianto, cuma sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat? Hebat ya. Hebat ya.
2: Tolong tiga bungkus pisangnya.
1: Bungkus ya.
2: Oke. Wah ini kita udah
0: Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di depan kalah.
2: Cucu. Sekarang aduh, kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik,
2: alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Hmm.
0: Siap, siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
0: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
4: Sama Pak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Merawati.
4: Apa kabar juga?
1: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sudah lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ingat
4: lagi Ramadan.
2: Oke. Itu ya.
4: Itu aja ya, pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih
4: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
0: Terima kasih ya, Bu, pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh?
1: Ya, boleh, silakan, Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita ke Tapanuli Utara, ada Romi Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Romi. Halo,
1: Bang Romi.
2: Oke, terputus Bang Romi. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
2: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Rajawali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekan Baru ya.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat. Waduh.
0: Kepikiran juga enggak.
2: Kepikiran aja enggak. Ya.
1: Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyi ya.
2: Kemudian salam dari Zidan di
1: Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar.
0: Ya.
2: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Lewat udara makan.
2: Iya. Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan, Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
1: Iya. Mbak Lis
2: Mawati. Betul.
5: Ya. Assalamualaikum Haji.
0: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengakter lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
2: Dunia belum kiamat ya.
5: Moga-moga kalian sukses mengakter lagu.
0: Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu itu?
2: Oke, motivasinya ya.
5: Itu aja ya.
2: Terima
5: kasih banyak.
1: Selamat
5: selalu ya. Salam untuk Bang Benijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Perusatu Bukan Baru ada Dini Oksirani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Kamu lagu yang lain apa?
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu? Iya, karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu. Mas Yudi,
1: kita
6: Oma untuk kita
1: Siap,
6: Oma. Lalu dinyanyikan gitu.
2: Iya.
1: Langsung ya, Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan, Oma.
2: Iya, silakan, Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Nah, enggak, lo di sini enggak putus-putus.
6: Di sini putus-putus karena
2: asap
6: kali aja.
2: Oke. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul, Oma.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani Roanjim.
6: Apa sudah lupa sih, Oma, maklum lah. Udah
2: si Manis, si Batan Anjo.
1: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apakah rasa apa? Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
2: Itu ya, Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya, Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Ya, Mas Yudi, boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong. Tiga ya.
1: Boleh, Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih, Oma.
6: Ini tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh, terima kasih. Semangat terus, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan, sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana kok rasa? Kata Bang Adi.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Iya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru juga ada ngeluarin itu juga religi. Bahkan
1: Solo, Bang Uji.
2: Solo. Oh, ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sampai promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta. Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Jadi enggak sabar Benar ya. Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah. Berapa tahun yang lalu ini?
2: Belum.
1: Keberagamannya nanti kita viralkan ya.
2: Malis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
1: Sebenarnya udah disiapkan. Sama Rudi udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
3: Si Manis
1: di samping Mbak Lis ya.
2: Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan?
1: Tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Apalagi waktu saya, apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: ke dalam karakter yang diperankan itu. Ya, yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
7: sutradaranya
2: kayak mana ya, itu makanya dia,
0: kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu, aduh, yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu ngeliat satu sampai gini.
1: Takut ya, sama iya, iya, bener juga itu, bukan Bang Oji kan?
0: Nah itu. Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, okay. Ada kan ya rencana.
0: Makasih karena ya, memang niatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
1: melepaskan
0: diri kita ya, gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang. Biar dianya enggak datang kita dengerin aja gue. Ini ada cintanya remaja dari Liz Merawati, masih ingat?
1: Masih dong.
2: Ya sudah, kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
2: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian ya, gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Bener.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
3: Jadi satu tuh kan masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten.
2: Amin.
0: Paser,
1: tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lis Menawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo,
3: antusias animo penonton pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
3: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti
1: lebih cepat. Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap.
2: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
3: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
3: Betul. Amin.
0: Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
3: Ya, pastinya ya saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single.
2: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang
1: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Liz dan juga ada Bang Ozi Saputra, dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari tentunya ya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di Ruang Rindu edisi Jakarta, silakan

Pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional lah ya, yang dipandu oleh dua host kita, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang pada malam hari ini mendatangkan Liz Mainawati dan Ozi Syahputra. Dan sebagai penutup, pendengar, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu sembari Anda beraktivitas ataupun istirahat malam hari Anda dalam segmen Jazz Musik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI.co.id dan RRI Digital. Dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi mendengar, kembali berjumpai Anda di pagi hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran Surah Yasin yang akan dibacakan oleh Maghfirah M. Hussein. Lanjutkan juga dengan religi pagi Islami ya, di pukul 5.30. Kemudian pada pukul 7 akan kami hadirkan berita Kaltara serta warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 dan juga dialog Sapa Kaltara pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Yasin yang akan dibacakan oleh Maghfirah M. Hussein. Selamat mendengarkan.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Noah dengan sajadah panjang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakang yang tadi telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Yasin yang dibacakan oleh Makfir M. Hussein. Berikutnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Religi Pagi Islami yang telah terhubung bersama dengan Ustadz Nasir Muhammad SPD melalui Zoom. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Religi Pagi Islami di pagi hari ini. Dan telah terhubung dengan Bapak Ustadz Nasir Muhammad SPD yang melalui Zoom pada pagi hari ini dengan tema Hendak Kemanakah Kita. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, nampaknya suara ini masih belum terdengar nih, Ustadz.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waduh, masih belum terdengar juga ini suaranya nih, Ustadz. Mungkin ada kendala jaring.
1: Waalaikumsalam
0: Nah,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: ini dia baru terdengar dengan jelas.
1: Oke.
0: Iya, pagi hari ini, Ustadz, kita akan membahas tema dengan hendak kemanakah kita ya, tema yang sedikit unik pada pagi hari ini. Baik, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadlihi as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan diampuni serta diselamatkan oleh Allah. Segala puji dan sanjungan sepenuh hati kita panjatkan kepada Allah, salam serta salawat. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, kita awali dengan firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, tema kita mengangkat tentang mau kemana kita. Kita mau kemana? Ini sebuah pertanyaan yang fundamental yang senantiasa kita ajukan pada diri sendiri. Kita ini sebetulnya mau kemana? Ini sebuah pertanyaan yang kemudian pertanyaan ini tujuannya untuk bagaimana kita meluruskan arah. Meluruskan arah hidup, melatih fokus perbaikan diri menuju Allah, menuju kepada akhirat, dan menggapai surganya serta kemudian terbebas dari api nerakanya Allah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana perjalanan hati kita? Apakah hati kita menuju kepada Allah atau hati kita menuju kepada dunia? Kemana pikiran kita berfokus? Apakah syariat Islam ataukah pada hal-hal lain? Dan apa persiapan kita menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah menegaskan bahwa perjalanan menuju Allah itu perjalanan hati, bukan perjalanan fisik. Kalau hati kita terfokus sepenuhnya kepada Allah, maka seluruh anggota tubuh kita akan tunduk dalam ketaatan. Sebaliknya, kalau hati kita tertambat kuat pada dunia, maka dunialah yang akan menjadi kiblat kita. Ya. Bahkan salah seorang ulama salaf, Yusuf bin Asy-Syabat rahimahullah, pernah menangis di tengah malam. Dan ketika dia ditanya apa yang menjadi alasan kenapa beliau menangis, maka beliau menjawab bahwa beliau sangat takut jika dunia itu masuk dan bersemayam di dalam hatinya, lalu dia wafat dalam kondisi demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan bahayanya dunia ini. dengan ungkapan bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain mengatakan fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa athara al hayatud dunya hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menghadirkan rasa takut kepada Allah itu akan mendorong kita untuk senantiasa menata hati, melatih jiwa, menghadirkan mujahadah agar cinta kepada Allah dan rindu kepada surganya Allah. Nah, selanjutnya ya, kemana pikiran kita hari ini berfokus? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan bahwa barang siapa yang disibukkan oleh fikiran akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Pola pikir atau mindset itu adalah pangkal dari tindakan dan perilaku. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, mari kita evaluasi cara berpikir kita. Apakah kita sungguh-sungguh memikirkan bagaimana terbebas dari hal-hal yang bisa mengantar kita pada dosa? Apakah kita memikirkan bagaimana berhenti dari dosa? Bagaimana kemudian menjaga pendengaran, penglihatan, serta bagaimana kemudian kita senantiasa berada dalam kondisi taat? Dan seberapa besar semangat kita untuk hadir di mana ilmu dipelajari, bagaimana kita mendalami agama ini dengan baik, sejauh mana kemudian kesungguhan kita pada kondisi-kondisi itu. Kalau jalan fikiran kita tidak dibimbing oleh wahyu, maka kita akan terjebak ke dalam pola fikir yang materialistis, sehingga kemudian kita mengabaikan ketaatan demi mengejar kesenangan-kesenangan yang sesaat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, apa persiapan untuk kemudian memperingati kematian dan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, ila rabbik, menuju kepada Tuhanmu, padahal famulaki, maka kamu pasti akan menemuinya. Jadi hendak kemana kita adalah sebuah pertanyaan retoris, bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang telah kita kerjakan di dunia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, Rasulullah kemudian mengatakan, wal Qur'anu hujjatul laka aw alayka. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembelamu atau juga bisa menjadi penuntutmu. Qur'an itu bisa membela kita, tapi Qur'an juga bisa menuntut kita. Tentu Quran akan menolong kita ketika selama kita berada di dunia, kita memberikan perhatian kepada Quran ini. Tapi sebaliknya, kalau Quran itu kemudian kita singkirkan, kita tidak memberikan perhatian secara maksimal kepada Quran ini, bisa jadi kemudian Quran itu akan menuntut kita di hari kiamat. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu ya, dia berada pada pagi hari dalam kondisi menjual dirinya, baik nafsa, menjual dirinya. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara orang yang menjual dirinya itu ada yang membebaskan dia dari azab dan ada pula yang membinasakannya. Karena itu Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa setiap manusia berdagang dengan dirinya. Apakah dia membeli keselamatan atau justru dia membeli kebinasaan. Dan kematian itu adalah kepastian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengingatkan dirinya sendiri sesuai dengan setelah dia mengantar jenazah. Wahai Umar, sebesar apapun kekuasaanmu, engkau kelak akan masuk ke dalam lubang yang sempit ini. Begitu pula Umar bin Khattab yang senantiasa mengingatkan bahwa suatu saat berita kematian dirinya pasti akan tersebar. Kita semua ya sekedar menunggu Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya, fafirru ilallah, maka berlarilah kembali menuju kepada Allah. Inni lakum minhu nazirun mubin, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk. Jadi jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita menyadari bahwa kehidupan ini hanya menyediakan dua jalan, yaitu jalannya Allah dan jalannya syaitan, jalan yang lurus dan jalan yang tersesat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menunda-nunda bertaubat. Abdullah bin Umar berpesan, jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore untuk melakukan kebaikan. Dan jika berada di sore hari, jangan tunggu pagi baru kemudian berniat untuk berhenti dari dosa. Mesti berhenti dari melakukan dosa sebelum ajal. Perjalanan kita ini di dunia ini itu perjalanan yang sebentar. Bagaimana kita katakan ini hanya perjalanan sebentar? Kita perhatikan, ada orang yang lahir ke dunia yang mungkin di dunia ini jatah hidupnya hanya 2 tahun, tapi ternyata para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah 2 tahun diberi waktu hidup di dunia, Allah kemudian mencabut ajalnya. Setelah itu mematikannya. Pertanyaannya sekarang, panjang mana perjalanan yang dia tempuh di dunia ini ataukah perjalanan yang dia tempuh di alam kubur? Usia hidupnya hanya 2 tahun, tapi hari ini di kuburan sampai hari ini dia masih menjalani kehidupan. Kalau kita total-total, bisa jadi mungkin usianya berada di kuburan 60, 70, bahkan 100 tahun dia berada di kuburan itu. Perjalanan dunianya pendek, tapi perjalanan kuburannya panjang. Dan itu belum selesai. Masih panjang perjalanan kita. Karena perjalanan itu masih panjang, maka tentu kemudian kita hari ini diperintahkan untuk betul-betul mempersiapkan bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan yang terbaik, bekal yang terbaik bagi siapa saja yang ingin melakukan perjalanan akhirat, hendaknya dia berbekal dengan ketakwaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik dari bekal apapun kecuali seseorang berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dan senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Semoga kita selalu dan senantiasa berada di dalam ampunan-ampunan Allah, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu kita di dunia yang sebentar ini diberikan pertolongan sehingga kemudian maksimal kita berbekal. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kemudian penyampaian ini mengembalikan kita pada tujuan awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita bisa meluruskan kembali jalan-jalan kita yang bengkok, kita bisa meluruskan kembali jalan-jalan kita yang sudah mulai tersesat, kita bisa meluruskan kembali kemudian jalan-jalan yang kita tempuh selama ini. Benarkah jalan ini menuju kepada Allah atau ternyata sudah berbelok ke arah yang lain? Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah Rabbik Baratakunan Amantarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah mengisi lagi pagi kita pada pagi hari ini ya, melalui Zoom dengan tema hendak kemanakah kita. Nah, ada mungkin ada satu pertanyaan boleh nih Pak Ustaz ya?
1: Siap.
0: Ada pertanyaan, yaitu kan ada istilah nih Pak Ustaz, bekerjalah seakan kamu hidup selamanya dan beribadahlah seakan kamu mati besok. Nah, bagaimana Pak Ustadz untuk menanggapi hal atau menanggapi istilah itu Pak Ustadz?
1: Baik, Allah memang tidak melarang kita untuk kemudian mengambil dunia. Tidak melarang. Bahkan Allah mengatakan, ambillah, ya. Bahkan ada perintah seperti itu, ambillah. Tapi perintah itu ada batasnya. Batasannya di mana? Batasannya adalah jangan sampai kemudian hal itu kemudian melalaikan kita. Ya, jangan sampai hal itu melalaikan kita. Nah, kenapa kemudian kita diperintahkan untuk mengambil dunia itu? Karena dunia itu fasilitas, bukan tujuan. Ada orang yang menjadikan dunia tujuannya, ya, fasilitas dijadikan tujuan. Ini yang dilarang. Ya. Jangan jadikan fasilitas sebagai tujuan. Jangan sampai kemudian fasilitas-fasilitas yang kemudian Allah berikan pada kita berubah menjadi tujuan-tujuan kita, sehingga tujuan tidak tercapai disebabkan karena kesibukan kita, pada fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi dunia ini adalah fasilitas untuk ibadah. Jadi kalau kemudian ibadah ini terganggu gara-gara dunia, itu menunjukkan bahwa seseorang itu lebih fokus pada fasilitasnya daripada tujuannya. Dan itu dilarang. Dilarang. Karena itu kemudian perkataan tadi itu dia ingin menyeimbangkan bahwa hiduplah di dunia apa seakan-akan bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Kedengarannya itu bagus, tapi kemudian manusia ini selalu punya kecenderungan-kecenderungan. Ya, karena itu diingatkan pada kita bahwa dunia itu hanya sekedar sebagai fasilitas. Dan fasilitas itu adalah pinjaman, ya. Fasilitas itu pinjaman. Ya. Allah pinjamkan kepada kita fasilitas itu. Karena itu pinjaman, maka barang tentu kita harus mengembalikan. Yang jadi persoalan kadang-kadang kalau sudah waktunya mengembalikan, ada orang yang merasa kalau mau dikembalikan. Kalau Allah sudah minta kembali, sulit untuk kemudian diminta karena dia sudah merasa itu adalah miliknya. Padahal semua fasilitas itu Allah berikan sebagai penunjang untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian ya boleh kita berprinsip seperti itu ya asalkan kemudian kita tetap berada pada jalur-jalur yang benar. Jangan justru sebaliknya. Demikian jawaban dari kami. Kami kembalikan kepada Nata.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dan juga tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ya menjadikan berkah bagi kita semua dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar dan juga pemirsa, saya sudah religi pagi Islami kita pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Nasir Muhammad SPDI ya pada pagi hari ini dengan tema hendak kemanakah kita. Bagi Anda yang mungkin terlewat ya dapat kembali menyaksikan di channel YouTube kami di RRI Tarakan Official. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa kembali bertemu dengan tema-tema menarik lainnya. Dan saya Rigita Bayu pamit undur diri dari Leji Pagi Islami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Opik dengan sembunyikan duka, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, menutup nuansa musik islami kita pada pagi hari ini. Di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama religi pagi islami. Untuk informasi yang pertama yaitu mengenai perkiraan cuaca untuk wilayah kota Tarakan Kamis 15 Oktober 2026. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi cerah berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 95%. Tarakan Tengah juga diprediksi cerah berawan dengan suhu yang sama, 26 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 93%. Tarakan Timur sendiri juga diprediksi cerah berawan dengan suhu sama, 26 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 93%. Tarakan Utara sendiri juga cerah berawan dengan suhu yang sama, 26 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 94%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah kota Tarakan pada hari ini diprediksi akan cerah berawan. Anda juga dapat mengakses ya untuk perkiraan atau update perkiraan cuaca melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id. Untuk selanjutnya, pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan dari Rika Ruslan dengan Kemilau Senja.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi Alanis Morissette ya, dengan Hands Clean menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi berikutnya, pendengar, di mana Kementerian Kehutanan Kemenhut bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Selain orang utan,

mengakses informasi mengenai pusat panggilan atau call center yang beroperasi selama 24 jam. Kemenhub menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyelamatan satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang terdampak kebakaran. Penanganan satwa membutuhkan keahlian dan prosedur khusus untuk menjaga risiko terhadap manusia maupun hewan tersebut. Kemenhub menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung penyelamatan satwa liar di wilayah terdampak karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu melindungi satwa sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap keanekaragaman hayati. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 49 helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Penempatan armada dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan pemadaman. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah helikopter meningkat dari sebelumnya 48 unit menjadi 49 unit. Armada tersebut mendukung operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau WMC. Berton menjelaskan penempatan helikopter tidak bersifat tetap di satu provinsi. Armada dapat dialihkan ke wilayah lain apabila kondisi kebakaran dan cuaca membutuhkan dukungan tambahan. Dia mencontohkan helikopter yang berada di Kalimantan Barat dapat dikerahkan ke Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan. Pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang yang memungkinkan operasi udara. Menurut Berton, fleksibilitas penempatan armada dilakukan agar dukungan udara dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan saat ini menjadi prioritas karena kondisi karhutla di kedua provinsi masih tergolong berat. Untuk mendukung penanganan di Kalimantan Tengah, operasi modifikasi cuaca dilakukan melalui sejumlah lokasi. Lokasi tersebut meliputi Bandara Samsudin Nur, Cilikriwut, dan Pangkalbun, dan dapat berubah mengikuti perkembangan awan dan kondisi atmosfer. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca untuk Sumatera Selatan direncanakan melalui Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi tersebut dipertimbangkan karena kondisi jarak pandang dinilai lebih memungkinkan untuk mendukung operasi. BNPB juga terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Upaya udara tersebut berjalan berdampingan dengan operasi darat yang tetap menjadi metode utama pemadaman kebakaran di lapangan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya ada lagu dari miliknya Padi dengan Sobat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara. Selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: khususnya yang Kaltara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal, pasti kan orang kan yang...
1: Kalau misalnya ada yang batuk atau tidak ditutup, terus kemudian tidak pada saat beraktivitas di luar ruangan mungkin.
2: Sudah kami dapat 9 kelas, 6 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sana, plus lapangan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Wei dan operator Romanto. Inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengingatkan warga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tidak hanya disebabkan kabut asap, namun juga menular melalui percikan batuk.
1: Kalau misalnya ada yang batuk atau tidak ditutup, terus kemudian tidak pada saat beraktivitas di luar ruangan mungkin tidak masker.
4: Kasus ISPA di Kota Tarakan terus meningkat. Pada minggu ke-40 jumlahnya mencapai 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Dr. Devi mengingatkan bahwa kabut asap bukan merupakan satu-satunya pemicu. ISPA juga bisa menular melalui percikan batuk atau droplet.
1: Kalau misalnya ada yang batuk atau tidak ditutup, terus kemudian tidak pada saat beraktivitas di luar ruangan mungkin tidak masker, itu juga bisa menyebabkan yang bersangkutan menderita ISPA.
4: Yang menambahkan, penularan dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat ramai. Dr. Devi juga mengingatkan jumlah kasus berpotensi terus bertambah apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan belum berhenti. Karena itu, warga diimbau mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak nafas atau demam. Setiawi Dedi, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
3: TMMD ke-130 tahun 2026 di Tarakan menargetkan pembukaan akses jalan sepanjang 2,5 km serta pembuatan parit di sisi kiri dan kanan jalanan dengan total panjang 5 km.
5: Kegiatan kita di TMMD ke-130 ini yaitu pembuka akses jalan sepanjang 2.500 meter.
6: TMMD ke-130 Tarakan targetkan pembukaan jalan 2,5 km. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kota Tarakan menargetkan pembukaan akses jalan sepanjang 2,5 km serta pembuatan parit di sisi kiri dan kanan jalan dengan total panjang 5 km. Dandim 0907 Tarakan, Letkol INF Danan Wisnu Brata menyebut, kegiatan ini juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan pelestarian lingkungan.
5: Kegiatan kita di TMMD 230 ini yaitu pembuka akses jalan sepanjang 2.500 meter dan membuat parit kiri kanan 5.000 meter. Selanjutnya kita juga ada sasaran RTLH. Kita sudah menentukan titik, ada beberapa rumah yang sudah tidak layak huni, akan kita perbaiki, kemudian akan kita buat semakin menjadi nyaman untuk ditinggali.
6: Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ke-130 juga menyasar peningkatan kualitas hunian warga melalui perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan akses air bersih melalui pembangunan sumur bor. Pada aspek lingkungan, kegiatan ini turut merencanakan penanaman pohon endemik Tarakan dan pelepasan burung untuk menjaga ekosistem hutan kota. Danan berharap pelaksanaan TMMD dapat membantu percepatan pembangunan daerah, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Tarakan menerima bantuan program revitalisasi gedung sekolah dari pemerintah pusat senilai 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 ini.
2: Alhamdulillah kami dapat 9 kelas, 6 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sana.
7: Bantuan revitalisasi sekolah ini dialokasikan untuk pembangunan fisik guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar para siswa. Kepala SMK Negeri 4 Tarakan alias Imran menjelaskan, paket pekerjaan tahun ini mencakup 4 komponen utama, yaitu pembangunan 9 ruang kelas baru, pembuatan lapangan sekolah, akses jalan di area depan sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya. Meski mendapatkan penambahan 9 ruang kelas baru, Alias mengungkapkan kapasitas gedung sekolah secara keseluruhan masih belum ideal. Dari total kebutuhan 24 ruang kelas untuk menampung seluruh rombongan belajar, kelas 10, 11, dan 12, SMK Negeri 4 Tarakan baru akan memiliki 12 ruang kelas yang siap dipakai tahun depan.
2: Alhamdulillah kami dapat 9 kelas, 6 yang sebelah sini di sebelah sana, plus lapangan ditambah dengan jalan yang di depan. Makanya kantin di depan tuh kita bongkar habis masuk ke dalam. Jadi
7: untuk kegiatan revitalisasi sekolah ini, SMK Negeri 4 Tarakan mendapatkan bantuan senilai 3,7 miliar rupiah yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Saat ini SMK Negeri 4 Tarakan membina 713 siswa yang tersebar di 4 konsentrasi keahlian berbasis teknologi dan informasi, yakni animasi, pengembangan perangkat lunak dan game PPLG, desain komunikasi visual DKP, serta teknik komputer dan jaringan TKJ. Dengan selesainya pembangunan fisik pada Desember mendatang, gedung dan fasilitas baru tersebut dipastikan sudah dapat difungsikan sepenuhnya untuk menyambut kegiatan belajar mengajar pada awal tahun depan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menindaklanjuti kunjungan DPR RI, Ombudsman Kaltara menginisiasi kelompok penanganan perundungan di sekolah lewat timbawan resmi ke Disdik dan Kemenag Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
8: Agar tiap sekolah senantiasa meningkatkan peran yang optimal dalam rangka pencegahan perilaku bully, kekerasan dan sejenisnya.
9: Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rahmawati, Ombudsman Kalimantan Utara bergerak menginisiasi kelompok penanganan perundungan di lingkungan sekolah. Kepala Ombudsman Kaltara Maria Ulfa menegaskan, langkah ini dimulai dari penerbitan imbauan resmi ke Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama Provinsi Kaltara.
8: Agar di sekolah-sekolah dinas ini atau instansi Kemenag itu mengimbau agar tiap sekolah senantiasa meningkatkan peran yang optimal dalam rangka pencegahan perilaku bully, kekerasan dan sejenisnya. Peran optimal ini kan kita upayakan berjenjang. Mari sama-sama mengambil peran gitu loh. Kami akan berupaya juga mengambil peran selaku pengawas penyelenggara pelayanan publik dan pun begitu dengan dinas atau instansi yang berada di naungan Kementerian Agama yang dibawahi juga sekolah-sekolah ini ya, sekolah-sekolah tertentu, dan kemudian ditindaklanjuti, jadi kan secara berjenjang saya oleh sekolah-sekolah untuk selalu mengingatkan agar tidak terjadi perilaku-perilaku itu, tindakan-tindakan bully, kekerasan dan sejenisnya.
9: Maria menambahkan, Ombudsman bertindak sebagai pengawas pelayanan publik jika laporan penanganan kasus di instansi teknis terkait tidak berjalan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau. Distribusi hasil panen ke luar daerah menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga cabai di Malinau.
0: Khususnya yang Kaltara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal, pasti kan orang kan yang pengepul ini kan melihat itu. Selisih 20 ribu kan pasti lempar keluar.
10: Kenaikan harga cabai di Kabupaten Malinau dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu hingga distribusi hasil panen ke luar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi. Hingga pada awal pekan lalu, harga cabai baik jenis rawit, cabai keriting maupun cabai merah besar masih di kisaran 100 hingga 115 ribu rupiah per kilogram. Meski melandai dibanding pekan sebelumnya harga ini masih mahal bagi konsumen. Kepala Bidang Distribusi dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Z. Ruruk Pasiakan, mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi cabai.
0: Ini kan karena kondisi kayak tiba-tiba hujan, tapi kebanyakan musim kering. Jadi jadwal tanamnya itu kadang tidak sanu gitu. Jadi ada masanya banjir, jadi ada macam sekarang kan susah air. Jadi ada macam sekarang kan susah. Nah, ada saya dengar tadi itu ada barang hasil produksi di sini ada yang keluar daerah. Karena di luar mungkin lebih mahal, kalau bisa yang pengepul-pengepul itu jangan dikirim dulu keluar. Khususnya yang Kaltara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal. Pasti kan orang kan yang pengepul ini kan melihat itu. Selisih 20 ribu kan pasti lempar keluar. Sekalipun kita memang penghasil di sini. Untuk Kaltara kayaknya kita yang paling tinggi lah.
10: Untuk membantu masyarakat mendapatkan cabai dengan harga lebih terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau turut melibatkan petani dan pengusaha lokal dalam penjualan langsung pada konsumen. Skema tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual lebih rendah dibanding harga eceran di pasar. Ia menambahkan, pemantauan harga rutin dilakukan pihaknya terhadap berbagai kebutuhan pokok termasuk cabai untuk mengetahui perkembangan harga dan kondisi pasokan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga, kehadiran Kormi diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat olahraga rakyat yang sederhana dan membumi.
11: Masyarakat Kabupaten Malinau yang berolahraga bersahaja dengan lingkungan alam yang ada disajikan oleh Tuhan di Kabupaten Malinau ini bisa dihidupkan kembali melalui Kormi.
12: Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI menyampaikan pesan dan harapan sekaligus apresiasi terkait pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Malinau, periode masa bakti 2006-2030 di Ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Rabu 14 Oktober 2026. Wabub menegaskan kehadiran KORMI di daerah ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan sekaligus pelengkap pembangunan olahraga yang telah lama berakar di tengah masyarakat Malinau. Karena Malinau sejak dulu sudah kaya dengan keragaman kegiatan olahraga tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Namun belakangan ini, beberapa di antaranya mulai jarang ditemui, seperti pancau, betok, hingga dayung tradisional yang komunitasnya semakin sedikit. Karena itu, kehadiran KORMI Kabupaten Malinau diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat olahraga rakyat yang sederhana, namun bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.
11: Karena Malinau ini berada di wilayah pedalaman, yang notabene-nya sejak zaman dulu sesuai dengan penyampaian saya tadi, ini banyak kegiatan

0: kegiatan olahraga tradisional yang berkembang di Kabupaten Malinau. Nah, dengan hadirnya KORMI, saya berharap yang beberapa saat sebelumnya ini tidak bisa kita lihat atau kita dapatkan olahraga-olahraga tradisional seperti yang tadi disampaikan, panco, terus betor, kemudian dayung tradisional. Ini sudah sedikit sekali komunitasnya di Kabupaten Malinau. Ya, mudah-mudahan dengan adanya KORMI ini, ke depan apa yang dulu biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malinau yang berolahraga bersahaja dengan lingkungan alam yang ada disajikan oleh Tuhan di Kabupaten Malinau ini bisa dihidupkan kembali melalui KORMI.
1: Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Haji Ahmad Al-Jubri menekankan pentingnya memperbanyak induk organisasi olahraga masyarakat, INORGA, agar potensi olahraga di Malinau dapat tumbuh lebih luas dan berdaya saing.
2: Jadi KORMI Kabupaten Malinau ini adalah melanjuti KORMI yang periode pertama, Pak, ya, dipimpin Pak Wempi. Jadi ini adalah kita berapa lama kosong, sekarang kita bentuk dulu strukturnya dulu, baru kita bicara kegiatan. Ini dengan dilantiknya teman-teman KORMI Malinau, kita sudah bisa membayangkan bahwa ini akan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, KORMI ini tidak lain adalah olahraga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatannya sudah terstruktur, sudah ada, inorganya sudah ada. Kalau di KORMI namanya inorga, kalau di KONI namanya cabor. Mereka namanya cabor, kalau kita inorga namanya. Jadi di sini ada 17 inorga, sudah bagus, tapi itu tetap ditingkatkan, Pak. Oke, ditambah lagi, Pak. Karena nasional itu, Pak, ada 106 inorga, Pak, yang sudah masuk nasional. Cuman kita di daerah ini masih baru 17 Malinau, artinya masih banyak inorga yang kita bisa ikutin.
1: Secara bersama-sama, Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringat sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. TMMD ke-130 tahun 2026 di Tarakan menargetkan pembukaan akses jalan dan parit. Ombudsman Kaltara menginisiasi kelompok penanganan perundungan di sekolah lewat himbauan resmi ke Disdik dan Kemenag Kaltara. Distribusi hasil panen ke luar daerah menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga cabai di Malinau. Makili, tim berita yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hi everybody!

0: Lucu banget.
1: Siti DJ dengan Stephani pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama berita Kaltara. Pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Peringkat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapal motor tanker Klosogun pengangkutan BBM tiba di Fuel Terminal Sanggaran pada Selasa 13 Oktober 2026. Armada laut tersebut membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rehadi memberikan penjelasan teknis. Penyaluran pasokan bahan bakar minyak tersebut ditargetkan dapat didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang hari ini. Tambahan pasokan minyak dari kapal tangki memperkuat ketahanan stok komoditas di seluruh stasiun pengisian wilayah. Penetapan stasiun pengisian prioritas bertujuan mengarahkan penyaluran bahan bakar secara tepat sasaran sesuai kondisi lapangan terkini. Pertamina Patraniaga menjalin koordinasi intensif bersama jajaran pemerintah Provinsi Bali guna memperbaharui data situasi lapangan. Penyelarasan informasi berkala antar lembaga dilakukan untuk memastikan penanganan distribusi energi berjalan sinkron serta terpadu di daerah. Pertemuan koordinasi tersebut turut membahas agenda rencana kunjungan serta Gubernur Bali menuju sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Peninjauan lapangan pimpinan daerah bertujuan memantau secara langsung proses normalisasi pelayanan energi bagi warga masyarakat setempat. Pertamina mengimbau masyarakat Pulau Dewata agar tetap bersikap tenang dalam menyikapi dinamika ketersediaan bahan bakar minyak. Konsumen diharapkan membeli bahan bakar secara bijak sesuai kebutuhan serta selalu menyaring informasi dari sumber resmi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Peringkat Pro 1 Tarakan kenal informasi dan inspirasi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober 2026. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan akan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada Kamis 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana aksi penyiraman dry ice tersebut saat berada di Kota Palembang. Bahan ini untuk kebutuhan uji coba tersebut didatangkan dari Provinsi Lampung serta industri lokal setempat. Dudung menjelaskan bahwa penanganan kabut asap bertujuan memulihkan kualitas udara di kawasan pemukiman perkotaan. Kondisi kabut asap saat ini membatasi jarak pandang penerbangan hingga hanya berkisar sekitar 1.000 meter saja. Dudung juga menyampaikan bahwa fungsi dry ice adalah untuk mengurangi asap yang tadinya berada di bawah agar dinaikkan ke atas. Dengan begitu lingkungan kota dan sekitarnya tidak ada lagi penggumpalan asap. Ia menerangkan perbedaan mekanisme teknis antara penyemaian es kering dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah dan juga pelaksanaan metode baru tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dudung menegaskan bahwa evaluasi berkala akan menentukan kelayakan perluasan penerapan teknologi ke provinsi rawan kebakaran lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono turut mendampingi peninjauan kesiapan armada bersama pejabat kementerian terkait. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Budi Irawan hadir mengawal kesiapan teknis lapangan. Pemerintah akan mengevaluasi tingkat efektivitas teknologi pengurai asap tersebut berdasarkan hasil uji coba operasional penerbangan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya ada lagu dari The Freaks featuring Agnes Mo dengan Jatuh Cinta Tak Ada Logika. Thank you.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Niji featuring Iwan Fals dengan Hidup Yang Hebat. Pendengar, mengantarkan kita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara seksama, dan tidak untuk pengalaman berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintang sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman